0: akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai. selesai.
10: Prosesi ruatan kali ini diberikan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dibutuhkannya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabo, Arif Zalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita

0: atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
1: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
2: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja. Perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja, kemudian dispenda tentu pembayaran ya, apalagi ya, inspektoran juga ada.
0: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
3: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
4: Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
0: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
7: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
6: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
8: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
6: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
5: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
9: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
10: Pedagang minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan

0: ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
1: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
0: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
2: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
0: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas, selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutupat, akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutupat segmen Sinaksak Simpang Pane mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif Jalan Tol Kutupat segmen Sinaksak Simpang Pane sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Untuk golongan 1, 13.500, golongan 2 dan 3, 20.000, golongan 4 dan 5, 27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melapor ke call center Tol Kutupat di 0812 95 95 3536. Pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar Pro 1 di RRI Medan tentunya 94,3 MHz.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, enggak kelihatan.
0: Entar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Entar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.
3: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
4: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
3: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya, tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Pendengar Pro 1, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Simpang Limun, Medan. Hari ini bersama dengan Pendeta Gideon M. Munte S.E. M. Min. Dengan tema hari ini, lawatan mengunjungi adalah esensial bagi gereja. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anggi akan kembali untuk Anda nanti usai siaran langsung dari Gereja Kemenangan Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII untuk ibadah Minggu pagi di Pro 1 RRI Medan pagi hari ini. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di antara banyaknya nilai yang kita kejar dalam hidup, kasih adalah yang terbesar. Dalam Korintus 13 ayat 13, Paulus mengingatkan kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu penting. Namun yang paling utama adalah kasih. Mengasihi bukan hanya sekedar perasaan, tetapi adalah sebuah tindakan yang nyata. Kasih mengubah cara kita memperlakukan orang lain, mengampuni, dan berkorban demi kebaikan mereka.

0: Semua yang kita buat ada buahnya. Nah, saya berdoa mulai hari ini tidak ada kesia-siaan pada kita. Dalam nama Yesus tidak ada kesia-siaan pada kita. Sekali lagi, dalam nama Yesus tidak ada kesia-siaan pada kita. Tapi semuanya efektif dan efisien bagi Tuhan. Semua tahu bahwa ada dua jenis buah. Yang pertama buah ke dalam. Buah ke dalam yaitu kesaksian perubahan kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Kesaksian perubahan hidup kita yang memuliakan Tuhan. Dan buah ke dalam ini ada satu namanya buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau Anda sudah bertobat, saya sudah bertobat, berarti ada buahnya. Beda hidup kita dengan dahulu sebelum bertobat. Kalau dahulu kita hidup najis, sekarang kita hidup kudus. Kalau dahulu kita hidup dalam dendam dan sakit hati, kalau kita sudah bertobat, kita bisa hidup dalam pengampunan. Semua buah pertobatan itu perlu usaha. Tetapi semua buah pertobatan pasti akan ditolong oleh Roh Kudus. Kita harus isi hati kita dengan firman. Nah, saudara, begitu banyak saudara pelajaran motivasi saudara di mana-mana. Di internet banyak, di mana-mana. Banyak coaching lah, mentor lah, segala macam. Itu semua tidak menjamin. Ada beberapa yang berhasil, kenapa? Karena mereka memberikan pelajaran itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tetapi kebanyakan tidak berhasil, kenapa? Sederhana. Karena di situ hanya kekuatan manusia. Kenapa firman Tuhan begitu berkuasa? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika saudara dengar firman, maka Allah membersihkan Anda. Amin. Amin. Dan kalau dia bersihkan kita, akan keluar buah-buah pertobatan. Dikatakan kesambungannya nanti saudara, cara yang dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Amin. Amin. Itu sebabnya penting sekali mengisi hati dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, hidupmu bukan hanya tidak menghasilkan buah pertobatan, malah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Matius 12 ayat 43 sampai 45 dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Maka ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dan Tuhan berkata, kita jahat kalau kita sudah selamat, sudah lahir baru, tapi tidak mempunyai buah pertobatan. Angkatan yang jahat. Kenapa jahat? Karena tidak diisi dengan firman Tuhan. Tidak berbuah, kenapa? Karena tidak dibersihkan oleh firman. Tidak diisi dengan firman. Maka 7 roh jahat datang lagi, keadaannya lebih buruk daripada sebelumnya. Pak Pendeta, adakah orang yang bisa diselamatkan setelah keadaan begini? Ada. Alkitab berkata begini. Termasuk juga si Maria yang daripadanya Yesus mengusirkan 7 roh jahat. Kemana roh jahat yang satu itu gak tahu. Seharusnya 8, tapi 7. Banyak ahli Alkitab yang berkata, Maria yang satu ini juga demikian. Sudah diselamatkan, tapi tidak mengisi hati dengan firman. Tapi Yesus bisa kasih kesempatan berikutnya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ada beberapa laporan datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, saya dengar ini, tapi firman Tuhannya kok dangkal ya? Saya senyum. Dalam hati saya katakan, terima kasih Tuhan. Nah, saya tidak berkata kita hebat, saya hebat, bukan itu yang mau saya katakan. Yang mau saya katakan begini, beberapa kali saudara, saya ajak anak-anak saya makan ke tempat-tempat di mana saya makan dahulu waktu saya SMA, SMU. Saya katakan, ini dulu bakso nakku enak banget, lalu kami makan. Lalu kemudian anak saya berkata, apa enaknya, Pak? Enggak, ini enak banget loh, saya katakan. Papa sama teman-teman sering datang kemari. Lalu kemudian, anak saya berkata, kami udah rasakan apa enaknya, Pak. Maaf ya, Pak, ya, apa enaknya. Lalu saya pun mulai icip-icip. Iya, ya.
1: Salam.

sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa. Kami puji, kami sembah Engkau pada hari ini. Kami ada di rumah-Mu untuk membawa korban pujian dan penyembahan. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli kepada kami. Kepada-Mulah kami menggantungkan harapan kami, dan firman-Mu berkata kami tidak akan kecewa. Ya Tuhan, kepada-Mulah kami berharap dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang memenuhi bahkan melampaui pengharapan kami. Kami percaya setiap kali Kau bekerja, keajaiban terjadi. Mujizat-Mu bagi kami semuanya. Sebabnya kami ada di gereja-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Karena kami bergantung kepada-Mu, bersandar kepada-Mu. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mampu, dan Tuhan yang mau untuk menjamah kami. Hari ini ada lawatan-Mu bagi kami semuanya. Dan setiap kali lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami, ada mujizat yang dijadikan. Ada kebaikan Tuhan dinyatakan. Ada pekerjaan dan keindahan Tuhan dijadikan dalam hidup kami. Ada janji Tuhan yang dibawakan dalam hidup kami. Maka pada hari ini, mari Bapa, bekerjalah. Dan kami puji, kami sembah Kau untuk semua pekerjaan-Mu. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan.

beribadah, baik kami yang ada di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja Raja nomor 249 Kota Medan, maupun kami yang mendengarkan melalui sosial media, khususnya melalui Radio Republik Indonesia 94,3 FM pada hari ini. Tuhan, kami berdoa semua kami menerima lawatan Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, mukjizat Tuhan dijadikan di dalam hidup kami semuanya. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami yang putus asa memperoleh harapan baru. Kami yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami boleh menerima keselamatan dari Tuhan, kebebasan, dan semua.

0: umatmu yang mendengarkan firman Tuhan. Amen. Tidak ada satu orang pun yang dilalui, tetapi semua kami pasti akan mempunyai kesaksian-kesaksian kemenangan.
1: Amen.
0: Jadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan segala macam kuasa roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan, perpecahan, kebodohan, segala sesuatu yang bukan dari

0: Firman Tuhan, menentang gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus, tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus, dan dengan rendah hati kami undang Allah Roh Kudus, mari bekerja,
1: amen,
0: mari lakukan sesuatu,
1: amen,
0: mari Tuhan, berkaryalah, dan untuk setiap karya dan pekerjaan Tuhan yang pasti indah dan luar biasa,
1: amen,
0: kami kembalikan segala pujian, hormat,
1: Hallelujah,
0: kuasa, kemuliaan, hanya
1: amen
0: bagi nama Tuhan Yesus,
1: amen,
0: saja,
1: amen.
0: Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Dan sama-sama

0: saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Tuhan Yesus baik. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Amen. Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kebaikan Tuhan melimpah atasnya? Berapa banyak yang punya kesaksian sepanjang minggu yang kemarin Tuhan Yesus baik baginya? Katakan saya ya Tuhan.
1: Saya ya Tuhan
0: adalah baik untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari katakan kiri kanan saudara, mari bersaksi, katakan Tuhan Yesus baik bagi saya.
1: Tuhan Yesus baik bagi saya.
0: Firman Tuhan berkata, karena peneguhan 2-3 orang maka sahlah perkara itu. Mari teguhkan kesaksian kiri kanan saudara, katakan amin, Tuhan Yesus baik bagimu.
1: Amin, Tuhan Yesus baik bagimu.
0: Dan dengan iman senyum pada kiri kanan saudara, katakan saudaraku, aku mengasihimu.
1: Saudaraku, aku mengasihimu.
0: Tapi minggu depan ini,
1: Minggu depan ini
0: Tuhan Yesus lebih baik pada saya daripada kepadamu.
1: Tuhan Yesus baik kepada saya daripada kepadamu.
0: Yang percaya dia anak kesayangan Tuhan, katakan saya ya Tuhan.
1: Saya ya Tuhan.
0: Saya berdoa jadilah amen, pada amen, kita sebagaimana iman kita. Amen. Saya berdoa minggu depan lebih banyak lagi kebaikan amen. Tuhan bagi kita. Boleh amen. Kita lebih banyak juga bertepuk Alleluia. Tangan bagi Tuhan Yesus. Alleluia. Boleh kita bertepuk tangan sebesar iman kita akan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam hal ini kita semua dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia menyapa Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita ada di Pro 1 94,3 FM di Kota Medan dan sekitarnya. Dimanapun siaran ini dapat didengarkan, baik melalui aplikasi Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, haleluya, salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Kiranya kita boleh bertemu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kalaupun ada perjuangan kita, kami dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia mendoakan dan menyokong Bapak Ibu Saudara-saudari agar selalu beriman kepada Tuhan dan percaya. Karena kita tahu di dalam Tuhan perjuangan adalah keharusan, tetapi kemenangan adalah kepastian. Pasti menang, pasti amen, menang, amen, pasti amen. Menang. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan terima kasih kami dari Gereja Kemenangan Indonesia kepada Dr. Anda Besti Charmin Simatupang, Master of Science sebagai pimpinan Radio Republik Indonesia. Tuhan kiranya memberkati ibu luar biasa, keluarga, pelayanan dan juga pekerjaan, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan hari ini ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak kreatif administri, Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali lagi kepada topik firman Tuhan kita sekitar sebulan yang lalu. Karena ini penting sekali, tetapi karena ada banyak hal yang terjadi di Indonesia, kita mengganti dengan satu seri firman Tuhan, yaitu berani memperkatakan, berani berkata-kata. Yang pertama kita berbicara mengenai berani berkata berkat di hadapan kebutuhan yang besar. Amin saudaraku. Kemudian berani memperkatakan iman di hadapan tantangan yang besar. Dan yang terakhir saudara, berani memperkatakan firman di hadapan tantangan yang besar. Dan kemudian berani memperkatakan iman di hadapan musuh yang besar. Amin saudaraku. Hari ini kita akan kembali kepada perkunjungan. Yang suka cita katakan amin. Nah, walaupun saudara, kalau kita lihat sekarang ini adalah zaman daripada multimedia, zaman sosial media. Kita tahu di handphone kita, kita bisa bertemu walaupun jauh saudara, nun jauh di ujung dunia sana. Anak-anak saya saudara berkomunikasi dengan teman-temannya di Amerika, bisa berhadapan wajah saudara dari handphonenya. Nah saudara, ini adalah satu keajaiban teknologi yang kita anak-anak baby boomers tidak pernah membayangkannya. Tapi anak-anak Gen Z begitu menikmatinya saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus tetap bertemu satu dengan yang lainnya. Kita harus tetap mengunjungi satu dengan yang lainnya. Jangan tunggu kita meninggal dunia dulu baru kita saling mengunjungi. Goyang kiri kanan saudara, katakan jangan tunggu mati dulu baru saling mengunjungi. Haleluya. Mari kita menggalakkan perkunjungan. Amin. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menghindari diri kita daripada pertemuan-pertemuan. Dan pertemuan-pertemuan ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Greka, diambil dari kata episunagoge. Episunagoge artinya bertemu bersama-sama, bertatap muka di satu tempat. Amin, saudaraku. Dan dikatakan ada pada akhir zaman ada banyak orang yang mulai menghindari hal ini. Nah, saudara, kalau kita lihat sekarang ini orang-orang pergi ke restoran, mereka pergi ke restoran, saudara, dan mereka mulai duduk, tapi mereka tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Dua-dua sibuk dengan gadgetnya. Saya pernah membaca, saudara, satu tips agar rumah tangga langgeng sampai 50 tahun. Dikatakan begini, jangan pernah palingkan wajahmu dari handphonemu. Nah, saudara, itu adalah tips yang sesat. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, Tuhan mau kita berinteraksi. Memang kita tidak berkata seperti ada beberapa gereja yang ekstrim dan berkata, buang handphonemu. Itu adalah alat setan. Dahulu GKI berkata demikian. Bukan saya, tapi ada pendeta-pendeta yang menganggap itu datang dari Roh Kudus. Tetapi puji Tuhan, sekarang ini mereka semua sudah disingkirkan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya tidak berkata demikian. Saya berkata yang satu, seperti kata firman Tuhan, yang satu harus dilaksanakan. Kita bisa menginjil melalui handphone kita, bisa menginjil melalui Facebook, Instagram, bisa memberkati lebih banyak orang. Multimedia, sosial media adalah pintu gerbang dunia. Amin, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata, yang lain jangan diabaikan. Pertemuan ibadah kita jangan diabaikan. Pertemuan kelompok sel kita jangan diabaikan. Perkunjungan kita juga jangan diabaikan. Dan kalau kita tidak mengabaikan perkunjungan, maka saya berdoa kita adalah pelaku firman, dan semua pelaku firman pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini kita akan lihat kembali ada dua firman Tuhan dalam satu seri ini, yaitu perkunjungan adalah esensial, penting bagi gereja. Yang siap untuk firman Tuhan katakan saya ya Tuhan. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri bersama dengan saya. Mari kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasi. Pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berkata, hari ini saya akan diberkati oleh firman Tuhan. Tanda orang yang diberkati adalah kemampuannya untuk menjadi berkat. Mari berkati kiri kanan saudara katakan, diberkatilah engkau oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara, mengapa kita harus mengunjungi? Karena Tuhan Yesus berkata, kalau aku Tuhan dan gurumu melakukan demikian, maka engkau pun wajib melakukan demikian. Injil Yohanes mencatatkannya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengunjungi. Dan dia mau mengunjungi saudara. Dia mau melawat saudara. Semua kita angkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus lawatlah saya. Saya doakan sebelum bulan ini berakhir, ada lawatan Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Kalau mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang melawat kita. Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan Tuhan melawat kita. Hari ini kita melihat yang pertama, Tuhan melawat Adam dan Hawa. Walaupun dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 8 dikatakan, walau mereka sudah melanggar perintah Tuhan, memberontak kepada Tuhan, Tuhan datang. Dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi walaupun kita berdosa, walaupun kita tidak pantas, Tuhan masih mau datang untuk mengunjungi kita. Kita berkata, tidak seorang pun kita yang pantas. Semua kita sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 23 mengatakannya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 16 berkata, kasih Tuhan lebih daripada semua dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita boleh dibenarkan oleh Allah Bapa. Dia yang menanggung dosa kita. Dia menanggung kesalahan kita. Karena kasihnya yang besar. Tidak ada kewajibannya untuk melakukan itu. Tetapi pilihannya adalah untuk mengasihi kita. Tidak ada Tuhan seperti Yesus Kristus. Tidak ada pribadi seperti Yesus Kristus. Di dunia ini ada banyak orang yang menginginkan kematian saya. Bahkan orang-orang yang seharusnya mengasihi saya berubah, bisa berubah menjadi orang-orang yang paling menyusahkan hati saya. Tapi saudara, Yesus tidak pernah demikian. Kapan kita susah, dia ada untuk menghiburkan kita. Ketika kita sakit, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ketika kita berdosa, darah Yesus menyucikan kita. Semua jawaban ada pada Yesus. Yesus mau melawat saudara. Yesus mau melawat saudara. Walau kita tidak pantas, Yesus tetap mau melawat kita. Amin. Maka ada orang-orang di dunia ini yang memang tidak pantas mendapatkan kunjunganmu. Memang mereka itu jahat kepadamu. Memang kita tidak mau tahu tentang mereka. Memang mereka menyusahkan kita. Tapi Tuhan berkata, kalau aku Tuhan dan gurumu melakukan demikian, maka kamu pun wajib melakukannya. Marilah kita merendahkan hati kita, meneguhkan jiwa kita, dan marilah kita melangkahkan kaki kita. Mari kita kunjungi mereka. Mana tahu dengan demikian terbuka jalan Tuhan. Pak Gembala, bagaimana kalau nanti kami kunjungi tetapi dia tidak menerima, malah kita diejek? Dengarkan sayang, semua perkataan negatif tidak pernah mengurangi dirimu kalau engkau tidak mempercayainya. Semua perkataan positif juga tidak pernah mempengaruhi dirimu kalau engkau tidak mengimaninya. Itu sebabnya mari imani firman Tuhan supaya dijadikan dalam hidup kita, supaya mempengaruhi kehidupan kita. Kalaupun dia menolak kita, Alkitab berkata salam dan berkat kita kembali kepada kita. Enggak ada ruginya mengunjungi orang-orang yang tidak pantas. Tidak ada ruginya mengunjungi orang-orang yang jahat kepada kita. Saya melakukannya. Nah, saudara tahu kesaksian saya berat hati sebenarnya karena mereka mengkhianati saya, mereka meninggalkan saya, mereka berkata-kata hal yang buruk kepada saya, mereka menghasut orang lain untuk melawan saya. Tapi ketika ada sesuatu terjadi pada mereka, saya datang kepada mereka. Dan tahukah saudara, beberapa bulan kemudian Tuhan memberkati saya dengan sebuah mobil dengan harga 1 miliar rupiah. Itu kesaksian saya, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang pada waktu itu tidak enak dilakukan, tapi firman Tuhan yang saya bawa, ya dan amin. Satu perkara yang pasti, kalau saya diberkati, Anda juga diberkati. Buku Roma berkata, Allah kita tidak memandang bulu. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, kata buku Efesus, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Kalau Tuhan bermurah kepada saya berdoa sepanjang minggu ini, ada kemurahan Tuhan yang luar biasa bagimu, dan bagi kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan melawat orang-orang yang berdosa. Dan kedua saudara, Tuhan melawat Abraham di tengah teriknya matahari. Tuhan mengunjungi Abraham untuk membawakan kegenapan janjinya kepada Abraham. Dalam Kejadian 18 ayat 1-3 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Nah saudara, dalam hidup ini sering sekali kita mengalami hari yang panas terik. Hari yang panas terik sering sekali itu membuat kita menjadi kelelahan, membuat kita menjadi kehausan. Ada banyak orang-orang dunia ini yang haus, yang lelah. Dunia ini begitu menekan kepada kita semua. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan saudara, bahwa dalam dunia ini ada banyak tekanan, kesusahan, aniaya, tlipsis dalam bahasa aslinya. Tlipsis itu itu saudara adalah sesuatu yang menekan, sesuatu yang mengambil daripada kita, sesuatu yang mengeringkan kita. Persis seperti apa yang dialami Abraham ketika dia menunggu-nunggu janji Tuhan yang sepertinya tidak akan datang-datang. Tuhan datang mengunjungi dia, memberikan kepastian kepadanya. Tahun depan aku akan datang lagi dan engkau akan mendapatkan janji Tuhan. Kejadian 18 ayat 10 mengatakannya. Amin saudaraku. Dan memang betul, setelah itu datanglah janji Tuhan dan namanya adalah Ishak, yang artinya dia sedang tertawa. Bukan anak itu yang tertawa, tapi kita yang menerima janji Tuhan itu tertawa. Saya berdoa ada lawatan Tuhan padamu yang membuat engkau tersenyum minimum, yang membawa tawa dan sukacita dalam hidupmu. Kalau engkau hari ini letih, lesu dan berbeban berat, Injil Matius berkata, datang kepada Yesus, ada kelegaan, ada lawatan yang membawa kelegaan. Saya berdoa hari ini kita semuanya pulang dengan kelegaan di hati. Ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan pada kita. Boleh lebih semangat lagi bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan dalam hal ini kita harus meniru Yesus. Kalau kita datang mengunjungi sayang, kita tidak mengunjungi untuk dapat makan siang gratis. Yang setuju katakan amin. Kita tidak mengunjungi untuk menghabisi isi dapur daripada rumah yang kita kunjungi. Tapi baiklah, marilah kita mengunjungi untuk membawakan berkat bagi mereka. Saya tidak mengharuskan saudara membawa kue, membawa uang atau membawa oleh-oleh. Tetapi sedikitnya, kalau kita belum bisa memberkati, lebih baiklah kita tidak menyusahi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya percaya semua di sini adalah orang-orang yang diberkati, sanggup untuk memberkati orang lain. Amin. Marilah kita mengunjungi sambil membawa berkat. Setidaknya kita bisa berdoa bersatu hati agar janji Tuhan dan pertolongan Tuhan turun atas rumah itu. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang yang berdoa bersehati, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saya berdoa, jadilah pada perkunjunganmu. Jadi pada kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan nomor 3 saudara, Tuhan mengunjungi Ishak dan memberkati dia luar biasa. Dalam Kejadian 26 ayat 1-4, timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ada kelaparan, bukan yang pertama sekali terjadi. Tuhan melawat, Tuhan mengunjungi, dan dia memberikan janji memberkati dan juga menyertai. Maka apa yang terjadi dalam ayat 12 dan 13 Kejadian 26? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ketika Tuhan, kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu, bukan untuk saya, untuk Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memberkati, maka pastilah saudara berubah hidupnya. Amin. Ketika Tuhan berjanji, Kitab Bilangan berkata Tuhan itu tidak seperti manusia. Ketika dia berjanji, dia pasti menepatinya. Lawatan Tuhan membawakan penggenapan janji Tuhan. Ada kelaparan, tetapi ada berkat. Berkat Isya lebih besar daripada kelaparan yang terjadi. Kalau saudara lihat di kota Medan ini, saudara, memang luar biasa. Kita nggak ngerti apa-apa. Tapi saya belum pernah melihat saudara begitu banyak orang ngantri di SPBU. Saudara, belum pernah seumur hidup saya, 52 tahun hidup saya sayang, belum pernah seperti ini. Padahal katanya minyak ada, BBM ada. Yang katanya supirnya lah yang gak ada. Kalau memang gak ada supir, amang pemerintah yang kami hormati, kami doakan, kami kasihi, datang ke GKII. Di GKII ada banyak supir. Haleluya. Kita dengan sukacita membantu. Yang sukacita katakan amin. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya katakan? Bahwa ada krisis di dunia ini, ada kelaparan, tapi kita baca tadi ada lawatan Tuhan dan berkat Tuhan lebih daripada semua krisis yang ada di dunia ini. Ketika semua dunia menurun, berkat Tuhan mengangkat engkau tinggi ke atas. dia akan jadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Itu bisa terjadi karena langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu, hidupmu, hidupmu, hidupmu, hidup saya juga ya Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi Tuhan datang untuk membawakan janji Tuhan. Nah kadangkala saudara, kita tidak tahu bahwa kedatangan kita membawakan jawaban doa bagi beberapa orang. Beberapa kali saudara, orang-orang yang mengunjungi mendapatkan kesaksian bahwa orang yang dikunjunginya sudah beberapa hari berdoa dan berkata, Tuhan aku kesepian, Tuhan tidak ada yang peduli kepadaku. Dan Tuhan gerakkan beberapa orang di antara saudara untuk datang. Dan ketika saudara datang, orang itu tahu bahwa ada Tuhan yang mendengar doa. Ada kelegaan di hatinya. Kelegaan yang lebih daripada krisis-krisis dalam jiwanya. Mungkin belum bercerita tentang uang, tetapi mulai dari hati. Karena saya percaya Alkitab berkata seluruh isu hati ini, maaf, isu kehidupan ini dimulai daripada hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakannya. Amin, saudaraku. Jadi saudara, kalau hati kita sudah damai, hati kita sudah lega, saya percaya hidup kita juga diatur oleh Tuhan. Hari-hari baik akan datang, berkat Tuhan akan dicurahkan. Sama-sama kita katakan, Tuhan lawatlah saya. Dalam nama Yesus, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah. Amin. Nah saudara, dikatakan Ishak memang diberkati, tetapi intinya dari berkat harus menabur. Tidak pernah ada orang yang diberkati kalau dia tidak menabur. Kalau ada yang menuai tanpa menabur, artinya dia pencuri. Dan Alkitab berkata pencuri itu adalah anak setan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan setan itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi kalau kita mencuri untuk berkat kita, korupsi untuk berkat kita, sudah jelas anak setan. Ada beberapa orang yang tertawa mendengarkan khotbah saya, silahkan Bapak tertawa sekarang, karena nanti di neraka engkau tidak akan bisa tertawa lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya orang jujur bisa diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Nah itu sebabnya mari kita memberi, mari kita memberi, mari kita memberi. Amin. Pada waktu saya menang mobil harga 1M, ada beberapa hamba Tuhan datang kepada saya dan berkata, pendoa syafaat kami tahu Pak, ketika didoakan dia tahu bahwa mobil ini jatuh kepada orang Kristen, kepada anak Tuhan. Lalu kami semua ikut berbelanja, sekarang kami mau tanya Bapak, bahwa kami berdoa untuk mobil ini. Bapak berdoakan, saya katakan iya. Bapak berpuasa, saya katakan iya. Saya juga berpuasa, kami berpuasa. Bapak mengucapkan kata-kata iman, kata-kata baik, kata-kata positif. Ya, saya katakan kami Gereja Kemenangan Iman Indonesia selalu mengucapkan kata-kata iman dan kata-kata positif. Kami juga melakukannya. Tapi kenapa Tuhan berikan kepada Bapak dan Tuhan tidak berikan kepada kami? Saya senyum dan saya katakan kepada mereka, ah mungkin saya anak kesayangan Tuhan. Tapi di balik itu saya tahu, bahkan ada banyak orang yang tahu bahwa saya banyak memberi untuk Tuhan. Banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bangunan-bangunan gereja kita. Saudara, dari GKI lama ke GKI baru, dalam 8 tahun kita ini bersama-sama, sudah ada 8 bangunan gereja yang kita bangun. Ada banyak gereja kita. Kita akan membuka lagi gereja kita pada bulan Agustus ini di Manila, Filipina. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua surat-suratnya, izinnya sudah disetujui oleh pemerintah Filipina dan kita berkedudukan di Filipina dengan nama Gereja Kemenangan Iman Internasional. International Victory of Faith Church. Amin, saudaraku. Nah saudara, kita bergerak terus, banyak berkorban dan Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu. Dan Alkitab berkata Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan, sebab apa yang kau tabur pasti kau tuai. Amin. Engkau tabur uang, pasti engkau tuai uang. Gak mungkin engkau menabur durian, engkau mendapatkan hasil jeruk, sayang, gak mungkin sayang. Kalau kau tabur kebaikan, engkau akan dapat kebaikan. Kalau kau tabur kata-kata baik, engkau akan dapat kata-kata baik. Kalau kau tabur pelayanan, orang-orang akan melayani engkau. Ada orang yang aneh dan berkata, Tuhan, berikanlah kepadaku berkat karena aku sudah banyak melayani. Sayang, tolonglah jangan gila. Amin, saudaraku. Yang normal-normal aja. Karena sudah banyak orang gila di dunia ini, jangan kita tambahi lagi. Yang setuju katakan amin. Kalau memang kita mau berkat, tabur berkat, maka kita dapat berkat. Tabur uang, kita dapat uang. Tabur kebaikan, kita dapat kebaikan. Tuhan pasti memberkati. Saya berdoa, saudara pasti menuai luar biasa. Boleh lebih semangat lagi bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, Tuhan mengunjungi Yakub dalam perantauannya. Yakub melarikan diri dari rumah orang tuanya karena dia menipu abangnya. Abangnya Esau mau membunuh dia, tetapi kemudian dia lari kepada pamannya, saudara. Dan itulah pamannya adalah orang Batak yang pertama disebutkan di Alkitab, namanya si Laban. Haleluya. Dan dalam hal ini saya harus meminta maaf kepada inang mertua saya karena beliau adalah orang yang disebutkan di dalam Alkitab ini. Inang, Tuhan Yesus memberkati, I love you so much. Haleluya. Nah, saudara, ketika Yakub lari, dia dalam perantauannya, Tuhan melawat dia. Kejadian 28 ayat 13-15, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau. Kemanapun kau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, saudara, kemanapun kita pergi, dalam perantauan kita bukan penduduk dunia ini. Kita yang diselamatkan oleh Tuhan, dalam buku Yohanes pasal 14 dikatakan kita menjadi penduduk sorga. Ada rumah kita di sorga. Haleluya. Kita adalah perantauan di dunia ini. Dan Tuhan berjanji, kemanapun kita pergi di dunia ini, Tuhan akan bawa kita kembali ke sorga. Lawatan Tuhan memastikan that we shall not be missed in heaven. Saya suka Bapak Pendeta E.A. Adeboye. Setiap kali dia melantik pendeta-pendetanya, dia berkata, and you shall not be missed in heaven. Engkau tidak akan tertolak di sorga. Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata, setelah kita melakukan semuanya ini, bekerja keras untuk Tuhan, jangan sampai kita tertolak di sorga. Sayang, kita tidak mau tertolak di sorga. Sayang, kita mau Tuhan yang membawa kita bersama-sama dengan dia. Lawatan Tuhan dalam hidup kita memastikan bahwa kita pasti akan bersama-sama kembali di sorga. Haleluya. Itu sebabnya saya mau bertanya kepada saudara, kapankah terakhir kali saudara dilawat oleh Tuhan? Kapankah terakhir kali saudara berlutut berdoa dan ada air mata kegembiraan keluar dari mata saudara? Kapankah saudara terakhir kali berlutut dan berdoa, ada satu sukacita besar dalam hati saudara, rasa-rasanya mau berteriak, ada hadirat Tuhan yang turun sehingga saudara lupa waktu? Ataukah kita selalu, saudara, setiap kali berdoa itu menjadi satu gangguan bagi kita? Setiap kali berdoa kita abaikan, kita lupakan. Sayang, itu tidak ada lawatan Tuhan di situ. Saya berdoa, nikmati waktu-waktu lawatan Tuhan. Karena itu yang memberikan jaminan bahwa satu hari kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hubungan dengan Tuhan, itulah jaminannya. Yang suka cita katakan amin. Nah, saudara, Tuhan melawat juga melalui firman-Nya. Melalui hadirat-Nya tadi saya bawakan. Dan sekarang dia melawat melalui firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya, saudara, kita harus rindu akan firman Tuhan. Orang-orang yang selalu berkata khotbahnya terlalu panjang, saya curiga akan lawatan Tuhan dalam dirinya. Saya percaya, saudara, orang-orang yang berkata gereja itu lama sekali khotbahnya terlalu panjang, adalah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Karena lagi di rumah Tuhan pun pikirannya, apa yang mau kubuat nanti, apa yang mau kumakan nanti, kemana nanti setelah gereja ini aku pergi. Sayang, Alkitab berkata dalam buku Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan, yang selalu memperhatikan, yang selalu memakai sumber daya dari dirinya, dari manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang memakai sumber daya, yang selalu mengandalkan Tuhan yang adalah firman. Kalau saudara dengar firman, firman ada dalam hati. Buku Roma berkata, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Matius 9 ayat 23 berkata, kalau ada iman, tidak ada yang mustahil. Kalau ada iman, mukjizat pasti terjadi. Amin. Kita butuh mukjizat. Memang kita punya ilmu pengetahuan, tapi buku Korintus berkata ilmu pengetahuan akan berhenti, akan lenyap, tapi mukjizat tidak akan berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikan mukjizat. Karena apa? Karena tiga hal yang bertahan dikatakannya, iman, pengharapan, dan kasih. Sayang, dengarkan baik-baik. Iman dan pengharapan bekerja bersama-sama. Saya tidak sempat menerangkan ini pada saudara, tapi ini kesimpulannya. Amin. Setiap kali Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, ada mukjizat. Dan kalau ada iman, pasti ada mukjizat. Amin. Nah, sayang itu sebabnya memang kita semua sekarang sudah penuh dengan pengetahuan. Bahkan dikatakan Cina sudah membuat matahari buatan. Saya heran kenapa dia buat matahari buatan. Apakah dunia ini kurang panas lagi? Gak ngerti saya. Tapi anyway, pengetahuan sudah luar biasa, tapi masih tetap ada batasnya. Dan ketika kita sampai kepada batasan itu, kita butuh apa yang dinamakan dengan mukjizat. Batas dalam pengetahuan kesehatan, kedokteran, kita butuh mukjizat. Batas dalam pengetahuan ekonomi, manajemen, dan keuangan, kita butuh mukjizat. Saya berdoa, kapan kita butuh mukjizat, ada firman. Firman yang melawat kita. Firman yang menjadi iman. Dan dalam nama Yesus, hari-harimu penuh mukjizat. Penuh mukjizat, penuh mukjizat, penuh mukjizat, penuh mukjizat. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi kepada Tuhan. Thank you my Lord. Thank you Jesus. Yang suka cita katakan amin. Dalam perjanjian baru, lawatan Tuhan itu saudara dituliskan dalam Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, saudara, kata melawat di sini, kata mengunjungi di sini diambil dari bahasa aslinya episkeptomai, dan dalam bahasa Ibrani-nya adalah pakat, yang artinya sama, yaitu untuk mengunjungi, untuk melawat, untuk membawa pertolongan, berkat, keuntungan, untuk menunjukkan kepedulian, dan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kita dilawat oleh Tuhan, dikunjungi oleh Tuhan, maka kita pasti diberkati, pasti ada keuntungan dalam kita. Pasti ada damai karena kita tahu Tuhan peduli kepada kita. Walaupun besar kebutuhan kita, pasti Jehovah Jireh akan memberikan kebutuhan, memenuhi segala kebutuhan kita. Dan dalam hal itu, ini juga menjadi acuan bagi kita kalau kita mengunjungi. Mengunjungi bukan untuk bertengkar. Mengunjungi bukan untuk membuktikan saudara benar. Mengunjungi bukan untuk menyadarkan dia akan kesalahan-kesalahannya. Bukan. Tapi mengunjungi adalah untuk membawa pertolongan, membawa berkat, membawa keuntungan, menunjukkan kita peduli, walau dia salah, walau kita tidak senang, tapi kita tunjukkan kami masih peduli juga kok. Saya berdoa kiranya Tuhan menyanggupkan kita, agar kita dijadikan Tuhan, diperluas Tuhan lagi, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Haleluya! Tuhan Yesus mengunjungi, dan dia mengunjungi kota demi kota. Markus 1 ayat 38. Dikatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Jadi Tuhan Yesus mengunjungi kota-kota. Dia tidak hanya berada di satu kota membuat KKR besar dan menunggu orang-orang datang. Tuhan Yesus jemput bola. Dia keluar, dia mengunjungi. Kadang-kadang kita tunggu semuanya. Zaman sekarang saudara, kita menunggu semuanya. Kalau kita mau makan, tinggal pesan lewat aplikasi. Dan kita tunggu, dia datang. Kita mau belanja, pesan lewat aplikasi. Kita tunggu, dia datang. Semuanya kita buat demikian. Tahukah saudara, sorga gak akan datang ketika kau tunggu. Engkau yang harus pergi ke sana. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara, apa yang datang yang tidak kau tunggu? Kematian datang. Gak kau tunggu pun dia datang. Saudara, itu pasti datang. Tapi kalau namanya sorga, engkau harus bergerak. Harus ada yang kita lakukan. Alkitab berkata kita harus berbuah. Dan salah satu buah kita adalah menjadi seperti Yesus. Yesus mengunjungi, kita juga mengunjungi. Saya berdoa Tuhan mengunjungi kota kita. Ada lawatan Tuhan bagi kota-kota di Indonesia, termasuk kota Medan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan, lawatlah kota Medan. Kita berdoa bersama-sama supaya itu dijadikan, dan kita yang percaya sepakat berkata, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat kota Medan. Amin. Tuhan Yesus mengunjungi ibu mertua Petrus yang demam. Saudara, demam sekarang ini bukanlah satu penyakit yang menakutkan. Itu adalah penyakit yang sederhana ajalah. Ada banyak di minimarket-minimarket obatnya, tinggal beli. Obatnya juga gak mahal, 2.000 sampai 3.000 perak. Kalau kita makan, saudara, kita tidurkan sebentar, saudara, 1-2 jam kita tidur, kadang-kadang 15 menit, demamnya sudah turun. Nah, saudara, ketika dikatakan ibu mertua Petrus demam, saudara tahu Petrus, dia selalu membesar-besarkan sesuatu. Dari dulu saudara baca, dia selalu membesar-besarkan, mulutnya luar biasa hebat. Nah saudara, Tuhan Yesus tidak berkata, eh Pet, moncong kau itu loh Pet. Asal demam aja sampai mesti aku yang datang, udahlah beli obat aja lah. Capek aku udah. Ada banyak KKR, banyak doakan orang, masa demam juga aku doakan. Kalau tadi lumpuh, iyalah aku doakan. Buta, kusta, iyalah aku doakan. Orang mati, iyalah aku bangkitkan. Tapi ini demam, aduh, udahlah. Gak usah lah. Udah, bisalah aku atasi ya, Pet, ya. Ini uang. Belilah apa aja mereknya. Ada Paramex, ada Bodrex, ada segala macam. Pokoknya XXXX semua. Ya, nah, saudara, dia tidak berkata demikian. Alkitab berkata, dia pergi ke tempat perempuan itu, Markus 1 ayat 31, sambil memegang tangannya, membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Memang ada kadang-kadang saudara,

orang-orang yang butuh perhatian lebih. Nah, saudara, kadang-kadang mungkin si Petrus tinggal pacar. Ada banyak orang juga ditinggal pacar. Saya rasa itu bukan satu konseling yang menyenangkan. Yang setuju katakan amin. Ada lagi yang berkata, Pak, saya ditinggal pacar saya udah 8 tahun, Pak, kami pacaran, tapi sekarang saya ditinggali. Lalu kemudian dia ngomong, nanti Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Astaga. Walaupun kata-katamu itu benar, tapi sepertinya kita gak bisa percaya. Karena saya pernah mengalami demikian. Dahulu saudara kami hampir nikah, lalu tiba-tiba putus. Dia menikah dengan pendeta lain. Kenapa gak ngambil bisnismen aja? Tapi dia menikah dengan pendeta lain. Lalu datang orang berkata, sudahlah bang, nanti Tuhan kasih yang lebih baik. Pengen kutumbukkan mukanya itu. Itu bukan suatu penghiburan yang enak. Amin. Lebih bagus dia hanya datang, kemudian duduk sama-sama. Tenang ya bang, Tuhan tolong ya bang. Lalu bayarilah teh manis dingin saya. Itu adalah penghiburan yang lebih nikmat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Apa yang saya katakan, ada banyak orang yang memang masalahnya kecil, tapi ketika kita datang, dia bisa lepas dari masalahnya dan melayani Tuhan. Dia bisa menjadi berkat bagi kita juga. Sayang sekali kita selalu berkata, kayak gitu aja kok gak bisa. Mau kayak mana lagi kau jadi orang? Mau kayak mana lagi kau? Itulah orang Medan, pakai kek. Banyak kakek di kota Medan. Ya. Nah saudara, begitulah kita. Tapi Alkitab berkata, walaupun kecil masalahnya, Yesus mau datang. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak katakan, Pet, sakit mamamu, mana handphonemu? Telepon dulu mamamu, video call kita. Lalu kemudian saudara dikatakan, mari, seperti yang saya selalu buat. Tuhan Yesus berkata, Bu, sembuh ya Bu. Arahkan tangan ke layar handphone ibu. Enggak. Dia datang. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Oh Pak Pendeta dulu kan gak ada handphone. Sekarang sudah ada handphone. Kembali lagi yang awalnya tadi saya bawa. Ibrani 10 ayat 25 berkata, Episuno sunagoge. Artinya kita harus bertemu, bertatap muka. Jangan dikurangi. Tapi semakin giatlah kita melakukannya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakannya. Menjelang akhir zaman, menjelang hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan bisa berarti akhir zaman. Menjelang hari Tuhan bisa juga berarti hari di mana janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Kadangkala saudara, janji Tuhan gak datang-datang sama kita. Gak nikah-nikah kita. Gak kaya-kaya kita. Gak damai-damai hati kita. Karena kita belum melakukan firman Tuhan. Episunagoge. Marilah kita rajin ibadah. Ikuti kelompok sel. Amin saudaraku. Ikuti ibadah minggu. Dan jangan lupa nanti malam ada ibadah khusus kita. Yang luar biasa. Nonton bareng bersama final Piala Dunia. Amin. Saya mau tanya, grup Spanyol mana suaranya? Oh, udah kalah Spanyol kalau kayak gitu. Grup Argentina mana suaranya? Argentina semua rupanya GKI ini. Haleluya. Ya, jadi nanti malam mari kita sama-sama. Nanti malam hanya ada 15 menit firman Tuhan untuk jiwa baru, 5 menit untuk berdoa, setelah itu kita nonton. Kita jaga sama-sama ketertiban, boleh teriak, boleh sukacita, tapi jangan rusuh. Haleluya. Haleluya. Kita mulai acara kita jam 1, jadi tolong datang sebelum jam 1. Amin saudaraku. Ya, jadi saudara 12.30 datang, ada makanan dan ada minuman di sini juga saudara. Boleh bawa bantal, boleh bawa tilam sekaligus, boleh bawa keluarga. Ya, kita mau sukacita sama-sama. Yang sukacita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik. Tuhan Yesus juga melawat orang-orang yang sakit. Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Siapakah ini? Orang yang Tuhan Yesus mau datangi. Seorang perwira besar Romawi.
orang yang tinggi pangkatnya di dunia ini, tetapi dia merendahkan hati kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, aku tidak layak sebenarnya memohon kepadamu. Sayang, kalau kita mau lawatan Tuhan, jangan kita datang membawa kita punya jasa. Tuhan, 30 tahun aku sudah melayani engkau, lawatlah gereja kami. Bukan demikian. Yang setuju katakan amin. Tuhan, dari kakek buyutku, kami semua sudah Kristen, pengikut Kristus. Tidak pernah menyangkal engkau, lawatlah keluarga kami. Bukan begitu caranya. Saya berdoa satu hari saudara akan diangkat Tuhan tinggi di dunia ini. Jadi orang-orang yang terpandang di dunia ini. Tetapi ketika saudara berhadapan di hadapan raja segala raja, saudara keep it low. Saudara tetap rendah hati dan berkata, Tuhan tolonglah. Kami tidak layak, semua karena kemurahanmu. Dan saudara tahu Tuhan.

Haleluya. Dalam buku Tawari dikatakan, jika umatku datang padaku merendahkan dirinya, maka aku akan datang kepadanya dan memulihkan mereka. Amin. Jadi kerendahan hati ini penting. Apalagi bagi kita orang Batak ini, saudara. Kita butuh kali rendah hati. Tolonglah, nanti pulang dari sini beli banyak-banyak di apotik. Haleluya, saudaraku. Ya, minta dari Tuhan supaya Tuhan selalu merendahkan hati kita. Ya, setuju katakan amin. Amin. Amin. Saya berdoa semuanya saudara akan menjadi orang besar, tetapi semuanya tetap rendah hati. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Supaya ada lawatan Tuhan bagi kita semuanya. Yang suka cita katakan amin. Mari katakan kiri kanan saudara, mari rendah hati supaya ada lawatan Tuhan padamu. Selalu ada lawatan Tuhan padamu. Yang percaya sepakat berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, yang terakhir Tuhan Yesus, ada banyak sebenarnya, cuma hari ini contoh kita yang terakhir. Tuhan Yesus melawat Zakheus. Zakheus adalah orang yang difitnah. Zakheus adalah orang yang melakukan tugasnya dengan baik. Sayangnya dia tidak disukai oleh bangsanya sendiri. Kenapa? Karena dia bekerja untuk bangsa musuh yaitu Romawi. Dan mengambil pajak, uang orang Yahudi diberikan pada pemerintah orang Romawi. Dan itu sebabnya orang Yahudi membenci dia dengan sangat dan mengatakan bahwa dia pencuri. Nah, memang kalau kita melihat dari sisi pandang orang Yahudi, memang Zakheus adalah seorang pencuri. Tapi kalau kita melihat pada sisi pandang profesionalitas, Zakheus adalah seorang profesional yang melakukan tugasnya dengan baik. Itu sebabnya pemerintah Romawi memberikan padanya kekayaan karena dia melakukan tugasnya dengan baik. Itu membuat orang Yahudi semakin benci dan sombong benci dan meninggalkan dia. Satu hari Yesus datang. Dan dia karena pendeknya, dia tidak bisa melihat Yesus. Karena keterbatasan kita sayang, kita tidak bisa melihat Yesus. Semua kita punya keterbatasan. Itu sebabnya kita harus mengunjungi. Firman Tuhan berkata dalam buku Galatia, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Galatia, saling bertolong-tolonganlah engkau. Amin saudaraku. Kenapa? Karena saya tidak lengkap. Saudara yang melengkapi saya. Saudara pun tidak lengkap. Ada saya dan ada orang-orang lain yang membantu kita. Agar kita bisa mempunyai hari-hari yang lebih indah lagi. Agar hari-hari kita tidak selalu sesak dan tertekan. Mari kita saling bertolong-tolongan. Saling berkunjung. Amin. Zakheus walaupun kaya, sesak hatinya. Dan tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang peduli padanya. Dia memanjat sebuah pohon untuk dapat melihat Yesus. Dan Yesus tahu, Yesus lihat dan dia berkata, aku mau mengunjungi engkau. Aku harus menumpang di rumahmu. Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 6 mengatakan demikian. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ayat 9 sampai 10, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Saya berdoa agar rumah kita dilawat oleh Tuhan. Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Saya berdoa supaya pada akhir tahun ini, semua kita, keluarga-keluarga, bergandengan tangan untuk boleh beribadah Natal bersama nanti. Haleluya, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak akan menggandeng istrinya. Haleluya. Anak-anak akan bergandengan tangan, keluarga-keluarga datang pada perayaan Natal nanti. Semua menerima keselamatan dari Tuhan. Kita bukan hanya orang Kristen, KTP Kristen, tapi kita adalah orang yang dilawat Tuhan dan yang menerima keselamatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkenan, jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu sebabnya kita harus mengunjungi. Kenapa? Karena dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40 dikatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pada akhir zaman dikatakan akan dikumpulkan orang-orang. Akan dipisah kiri dan kanan. Dan kepada orang yang di sebelah kanan dikatakan, masuklah kepada kebahagiaan Tuanmu. Karena ketika aku lagi sakit, kamu mengunjungi aku.
Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Dan orang-orang ini berkata, kapan kau dalam penjara ya Tuhan? Kapan kau sakit? Kapan kau telanjang? Kapan kau lapar? Dan jawab Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan setiap kali kita datang, mengunjungi, duduk, diam, mendengarkan keluh kesahnya. Kadang dia menangis di bahu kita. Kadang dia kemudian saudara emosi. Tapi kita tetap tenang dan kita berkata, mari doa. Lalu setelah doa, ada lawatan Tuhan di situ. Tuhan berikan ketenangan padanya. Tahukah saudara, Tuhan berkata, engkau tidak melakukannya untuk dia, tapi engkau melakukannya untuk aku. Dan Alkitab berkata, dari Tuhanlah kita mendapat upah kita. Sebab engkau adalah hamba, dari Tuhanlah engkau mendapat bagian yang ditentukan bagimu. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang memang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi sayang, kadang memang kita gak suka nambah-nambah kerjaan. Udah capek jadi tambah capek. Tapi kalau kita mengunjungi, percayalah, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan upahi. Haleluya. Beberapa kali saudara, karena kesibukan, saya baru bisa datang saudara ke tempat-tempat orang untuk mengunjungi jam 12 malam. Pernah sekali saudara saya datang ke satu rumah. Di mana saya datang satu rumah itu, jam sekitar jam setengah satu pagi. Mereka lagi kemalangan, ada yang meninggal dunia. Nah saudara, saya datang dan mereka semua sudah tidur. Saya berkata jangan dibanguni, satu orang saja. Siapa yang bisa mewakili? Saya datang untuk membawakan uang simpati dan berdoa. Yang lain gak usah dibanguni. Tapi kemudian saudara, bangunlah. Semua pun bangun. Ibunya pun bangun. Dan kemudian ketika saya berkata, saudara, baiklah, kita doalah yuk. Saya gak mau ganggu klien, karena masih banyak acara lagi, klien butuh kekuatan. Saya hanya datang dan mau berkata, Tuhan pasti kuatkan. Mari kita doa. Lalu ketika kami berdoa, tiba-tiba ibu ini penuh Roh Kudus. Dia berbahasa roh dan dia mulai bernubuat. Dia mulai berkata-kata hal-hal yang gak ada orang tahu kecuali saya dan Tuhan. Dia mulai berkata-kata tentang doa saya. Itulah dia ibunya itu. Dia mulai berkata-kata tentang doa saya. Dan saya diam. Dan saya mulai terjamah. Lawatan Tuhan datang. Dan saya letakkan tangannya di atas kepala saya. Saudara lihat itu. Dia awalnya tidak mau dan saya katakan, Inang, tolonglah. Lalu dia mulai berdoa, penuh Roh Kudus memberkati saya. Sayang, ini satu hal yang luar biasa. Bagimu mungkin gak luar biasa. Kenapa? Karena ketika engkau punya masalah, engkau selalu punya saya untuk mendoakan engkau. Tiap minggu saya katakan, siapa punya masalah, siapa sakit, datang ke depan, saya akan berdoa. Dan setiap minggu saya turun berdoa bagi saudara, betul? Tapi saya mau tanya kepada saudara, siapa yang berani doakan saya? Satu hari saudara dalam present worship saudara, ada satu orang-orang Nias yang baik hati berdoa bagi saya. Ketika kami menyembah Tuhan, dia maju ke depan, saya lagi main musik sambil memimpin pujian. Menyembah Tuhan, hadirat Tuhan kuat. Dia maju ke depan, dia letakkan tangan atas saya. Dan tahukah saudara apa yang jadi? Dia tegang kaku di situ. Pengurapan Tuhan menyambar dia. Dia gak bisa buat apapun. Tegang kaku sampai ibadah selesai. Saya berdiri, dia masih begini juga. Gak bisa buat apa-apa. Saya berkhotbah, dia gak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya saya doakan lagi, saya katakan Tuhan lepaskanlah dia. Supaya dia bisa pulang. Barulah dia bisa lepas. Gak banyak orang yang bisa berdoa bagi saya. Yang mengerti katakan amin. Saya pergi ke Singapura saudara. Saya sudah ceritakan pada saudara. Saya maju ke depan pura-pura jadi jiwa baru. Saya tunggu-tunggu saya didoakan. Semakin dekat pendetanya saya pun semakin semangat. Saya intip-intip sekali-sekali.
Saya dengar pendeta yang berdoa bagi yang sebelah saya pun mulai bersekutu dengan Tuhan, berusaha mendapatkan semua yang disediakan Tuhan bagi saya. Dan ketika pendetanya ada di depan saya, dia pegang tangan saya, dia letakkan ke kepalanya. Saya buka mata saya, dengan kecewa saya katakan, "Pastor, what happened? Bukankah kau yang seharusnya berdoa bagi saya?" Dia tatap saya dengan tajam dan dia katakan, "Aku kenal kau. Kau pendeta besar, gak bisa kau pura-pura. Doakan saya. Doakan gereja saya," dia katakan. "Tapi aku datang untuk didoakan." "Ah, gak usah cerita," katanya. "Seharusnya kau pun yang berkhotbah hari ini," katanya. Keterlaluan. Gak banyak yang bisa berdoa bagi saya. Maka ketika ibu itu berdoa seperti itu, sesuatu yang ada dalam doa pribadi saya tahu ada Tuhan di situ. Saya letakkan tangan di atas kepala saya. Saya pulang dengan berkat. Saya pikir saya datang membawa berkat. Alih-alih ketika kita mengunjungi, kita pulang juga diberkati luar biasa. Amin. Saya berdoa, jadilah.

0: janji. Karena kedatangan Tuhan kedua kali juga adalah penggenapan janji. Amin. Nah, saudara, dikatakan salah satu yang terjadi waktu Tuhan mau menggenapi janji ialah perbuatan kita akan kembali pada kita. Marilah kita mengunjungi supaya Tuhan mengembalikannya dengan perkunjungan ilahi, dengan perkunjungan sorga. Jadilah itu bagi kita. Sebelum tahun ini berakhir, saya percaya sudah banyak kita mengalami perubahan yang indah. Jadilah. Dan kiranya Tuhan berkenan pada bulan ini ada lawatan sorgawi bagi saudara dan saya. Yang suka cita boleh lebih semangat lagi tepuk tangannya. Goyang kiri kanannya, katakan, mari kita mengunjungi ya. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan selagi sementara saudara bangkit berdiri, kami mau menyapa semua saudara-saudari kami melalui sosial yang ikut ibadah ini melalui sosial media kita, dan khususnya melalui Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan sama-sama berdoa satu doa, yaitu doa keampunan dosa, karena firman Tuhan berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, menjamah kita, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi dosa kita bagaikan dinding antara Tuhan dan kita. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, lihat baik-baik, ketika manusia berdosa, Tuhan datang melawatnya, tapi dia tidak datang membawa berkat, tapi dia datang membawa penghukuman. Saudara, itu sebabnya mari kita minta ampun kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan melawat, Tuhan datang bawa berkat. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka hati kita, tanda kita buka hati, tangan kiri di dada, angkatlah tangan kanan ke atas, dan mari kita berdoa bersama-sama. Ucapkanlah doa ini dalam nama Yesus, katakanlah, oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu, saya butuh engkau, masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya, penolong dan penebus saya, ampunilah dosa-dosa saya, sucikanlah saya dengan darah Yesus. Mulai saat ini saya lahir baru dan menjadi anak Bapa Sorgawi. Saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkan saya meneguhkan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, dimanapun saudara-saudari berada, Alkitab berkata, saudara-saudari sudah lahir baru. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 4 berkata, kalau engkau mau masuk kerajaan, Injil Yohanes pasal 6 berkata, kalau engkau mau masuk kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Amin, saudaraku. Dan Injil Yohanes pasal 4 berkata, saudara, bahwa Allah kita adalah roh, barang siapa yang mau datang kepadanya, harus datang dalam roh dan kebenaran. Manusia melahirkan manusia, anjing melahirkan anjing, harimau melahirkan harimau, dan roh melahirkan roh. Itu sebabnya roh kita yang mati karena dosa, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, menjadi anak dari Bapa Sorgawi yang adalah roh. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Dan itu sebabnya kita punya Bapa yang mendengarkan dan yang menjawab doa kita. Tanda orang yang lahir baru, ada jawaban doa di dalam hidupnya. Bukan secara kebetulan, tapi lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi ada terus jawaban doa.
1: Amen.
0: Anak saya pasti akan mendapat jawaban dari saya. Bukan sekali seumur hidup, bukan sekali setahun, tapi setiap kali dia berkata, Papa, saya akan datang menjawab. Demikianlah orang-orang yang lahir baru, setiap kali dia berkata, Bapa Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus kami datang, ada jawaban doa. Amen. Saya berdoa, ada jawaban doa, ada jawaban doa, ada jawaban doa, ada jawaban doa, ada jawaban doa, ada jawaban doa. Boleh lebih semangat lagi. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa apa yang harus kita lakukan, dikatakan kalau kita mau masuk kerajaan sorga, kita harus lahir dari roh dan air pembaptisan. Markus 16:16 berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis, amin, amin, dia yang diselamatkan. Ya, jadi tadi saudara sudah percaya, berikanlah diri saudara dibaptis. Setiap akhir bulan ada baptisan air di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Amin, saudaraku. Dan yang berikutnya kita harus berbuah, karena Injil Matius berkata, ranting yang tidak berbuah akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api, which is semuanya tahu itu adalah neraka yang kekal. Dan kita tidak mau ke sana, itu sebabnya kita harus berbuah. Untuk berbuah diperlukan bertumbuh. Untuk bertumbuh diperlukan makanan yang baik. Petrus berkata, hendaklah engkau selalu merindukan makan.

yaitu susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang paling baik, makanan yang paling baik bagi bayi-bayi rohani adalah apa? Adalah air susu ibu. Amin saudaraku. Itu sebabnya kami menunggu kehadiran saudara agar kita boleh sama-sama mempelajari firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan di GKI dari tadi, setiap kalimat saya hampir semuanya punya ayat. Amin saudaraku. Bukan karena kepintaran saya, tetapi karena Tuhan mau memberkati saudara dengan firman-Nya. Satu jam kita berbicara saudara, semua dari firman Tuhan. Amin saudaraku. Hanya sedikit dari kesaksian pribadi saya, yang lainnya ayat demi ayat datang padamu. Ayat demi ayat Allah yang adalah firman datang kepada hidupmu. Kalau kau buka hati hari ini, kau penuh dengan kepenuhan ilahi. Saya berdoa semuanya pulang lebih bertumbuh lagi. Amen. Siap untuk berbuah lagi minggu ini. Amin. Dalam hal ini kami menantikan kedatangan saudara-saudari. Dan sampai nanti kita bertemu, kami doakan tetap sehat, tetap kuat. Amen. Diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya akan berdoa bagi saudara-saudari setelah kita offline daripada Radio Republik Indonesia. Dan karena waktu kita hanya sekitar 6 menit lagi, amin saudaraku. Tetapi saya akan berdoa bagi saudara setelah ini. Tetapi bagi saudara di Radio Republik Indonesia yang mendengarkan, Gereja Kemenangan Iman Indonesia dikenal sebagai satu gereja yang diberikan karunia kesembuhan. Sejak tahun 79 kita melayani kesembuhan. Banyak orang yang belum mengerti. Sekarang ini sudah banyak gereja, terpujilah Tuhan, karena kita juga mengajarkan kepada banyak gereja bagaimana menerima kesembuhan ilahi. Haleluya saudaraku. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan kesembuhan ilahi. Terpujilah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kita, kita harus jalankan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Sebabnya hari ini kami mau berdoa bagi semua yang sakit. Saudara yang ada di sini, sebentar lagi, jangan sekarang ini, sebentar lagi nanti boleh maju ke depan, kita akan berdoa. Tapi kali ini kita menyatukan hati untuk berdoa bagi semua yang ada di sosial media kita dan juga yang mendengar melalui Radio Republik Indonesia. Mari semuanya kita yang membutuhkan kesembuhan, tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, kalau sakit dada di dada, sakit perut di perut dan lain sebagainya. Kalau saudara punya 2 atau 3 penyakit, penyakit komplikasi atau mungkin penyakit kombinasi, apapun itu, taruh tangan saudara di dada atau di kepala saudara, tangan kiri, tangan kanan, arahkan ke layar kaca saudara, apakah itu handphone atau apapun. Mari sama-sama kita berdoa. Semua kita ada di sini, mari kita angkat tangan kita dan sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kami hari ini percaya Tuhan, sebagai tindakan iman kami, kami meletakkan tangan kami atas tubuh kami yang sakit. Kami percaya, tetapi kami juga perlu kesembuhan dari Tuhan. Itu sebabnya kami percaya firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Hari ini kami menyatukan hati kami dengan semua saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Firman-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang yang berkumpul dan menyatukan hati, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit berlalu. Dalam nama Yesus, pergi keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami sudah dibeli dan lunas harga dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan milik penyakit lagi, bukan milik setan lagi, tetapi sepenuhnya milik Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus berkenan menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan kami berdoa darah Yesus tutup buku sehingga tidak lagi kembali lagi penyakitnya. Dan kami berdoa untuk semuanya ini, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus.

0: bagi Tuhan Yesus. Apa yang harus saudara lakukan? Dalam buku Wahyu dikatakan mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Maka saudara yang sembuh, mohon agar saudara boleh menemukan cara untuk bersaksi pada kita, DM kita, message kita, atau datang ke gereja kemenangan Indonesia untuk bersaksi. Kami berdoa supaya penyakit saudara tidak akan kembali lagi. Saudara akan tetap sembuh, bahkan sehat, kuat, panjang umur untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan sebelum kita duduk, sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati memberkati RRI.
1: Tuhan berkati. Yesus
2: memberkati.
0: Kita berikan dulu tepuk tangan bagi RRI. Kita belum offline, masih ada pengumuman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Mervin. Saudara dipersilakan duduk terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan tutup dan kita akan berdoa bagi saudara. Dipersilakan Pak.
3: Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya, salam kemenangan iman, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan untuk ibadah pada hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar setia kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM yang telah bergabung dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara dan memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan di beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jadwal ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk Kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di Kota Medan. Beberapa di antaranya adalah di tempat ini, Gereja Kemenangan Iman Indonesia Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, GKI Pajus Modern, Jalan Jamin Ginting, lantai 4, Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pancing, Jalan William Iskandar nomor 247 Medan, depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, dan GKI Binjai kilometer 11 depan grosir Batu Alam. Adapun untuk jadwal ibadah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat, dan untuk ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan setiap akhir bulan di minggu terakhir, Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang dimulai pada pukul 4 sore di gedung GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, sebagaimana firman Tuhan katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan terima kasih RRI.
1: Terima kasih RRI.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari buka hati saudara, katakan saudara, dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
1: Amen.
0: Dan semua berkat ini dapat kita terima di dalam anugerah Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih setia dan kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan, dan juga di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita. Dan itu dijadikan mulai daripada saat ini dan terus mengalir sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita, umat yang mengasihinya dan yang bekerja keras untuk menyambut kedatangannya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus, dan kita semua yang menerima kepada

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi dan terima kasih untuk anda pendengar yang masih stasiun setia mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Angela Rasati yang terus menemani anda dalam Medan pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Meskipun tinggal sisa beberapa menit ya, tapi gak apa-apa, Anggi tetap setia dan tetap udah nyiapkan informasi lagu-lagu enak juga untuk anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Tahukah Anda? Dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ya, baiklah pendengar Pro 1, sebelum lagi mengakhiri kebersamaan kita, ada informasi sedikit ya untuk Anda yang suka minum air di tengah malam. Pernah nggak ngerasa kayaknya pernah dengar gitu minum air tengah malam tuh bisa ngerusak ginjal loh. Ya, jadi ya pendengar Pro 1 ya, spesialis urologi Profesor Dr. Dr. Nur Rashid SPUK menegaskan anggapan bahwa minum air putih di tengah malam bisa merusak ginjal adalah tidak benar. Pernah dengar nih katanya begitu. Jadi ini enggak benar ya. Dokter yang langsung ngomong. Menurutnya tidak ada masalah kalau seseorang minum air putih sebelum tidur maupun saat terbangun di tengah malam. Selama fungsi ginjal normal, organ tersebut tetap mampu menyaring dan membuang kelebihan cairan melalui urin. Tapi Profesor Rashid mengingatkan agar tidak minum terlalu banyak air sesaat sebelum tidur karena bisa membuat seseorang lebih sering terbangun untuk buang air kecil. Nah itu dia ya, kalau udah kelewat sering bangun malam, kualitas tidurnya juga jadi nggak baik, kurang oke gitu ya. Boleh minum tapi jangan banyak-banyak kali supaya tidak bolak-balik ke kamar kecil untuk buang air ya. Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, waktunya Anggila Rasati harus pamit undur diri ya. Setelah ini akan ada rekan Anggi Salsa yang akan melanjutkan perjuangan di medan siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Bocil untuk Anda ya. Ajak anak-anak Anda untuk mendengarkan Pro 1 siang hari ini, pendengar Pro 1. Terima kasih banyak semuanya. Anggila Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: dari 94,3 RRI Pro 1 Medan, karena informasi dan inspirasi. Halo Sobat Bocil, balik lagi di Bocil Broadcaster Cilik bersama Alicia dan
1: Fauzi.
0: Iya, jadi Fauzi gimana nih liburannya?
1: Enak dong.
0: Iya, kita
1: libur 3 minggu.
0: Iya, kita juga udah lama gak ketemu ya, hampir 1 bulan. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengerin lagu dulu ya. Dan okay, untuk Sobat Bocil yang mau kasih pertanyaan atau berbagi pengalamannya, bisa telepon atau chat 0811-616-943. Alicia ulangin sekali lagi, 0811-616-943. Oke, Kak Salsa, kita dengerin lagu dulu ya.

0: dari 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di
1: Bocil Broadcaster Cilik.
2: Oke Fauzi, jadi kita mau bahas tentang apa nih kira-kira Fauzi?
0: Tentang libur sekolah.
2: Iya, jadi pengalaman libur Fauzi itu gimana?
0: Kadang-kadang sih selalu les berenang.
2: Oh, Fauzi bisa berenang?
0: Bisa dong.
2: Oh, keren ya.
0: Kalau Alicia kayak mana?
2: Alicia gak bisa berenang. Kalau Fauzi udah liburan kemana aja?
0: Ke mana ya?
2: Di sekitaran Medan aja?
0: Iya.
2: Oh.
0: Tapi sih pernah satu kali ke bistro gitu, wisata berkuda sama Binjai Supermall.
2: Oh, seru nggak?
0: Seru sih.
2: Oh iya. Terus Fauzi naik kelas berapa nih?
0: 5, kalau Alicia?
2: Kalau Alicia mau naik kelas 6. Terus selama libur tuh pasti Fauzi ngerasa bosen gitu kan? Ada nggak kayak ngerasa bosen?
0: Nggak sih, karena nanti akhirnya kan bisa les berenang itu. Bahagia juga nanti akhirnya kayak libur juga.
2: Oh iya. Fauzi les berenang berapa kali tuh?
0: Sampai lulus.
2: Sampai lulus. Kalau seminggu tuh berapa? Satu kali, dua kali gitu?
0: Kalau seminggu sih satu kali ya.
2: Satu kali. Hari apa?
0: Hari Jumat.
2: Oh, hari Jumat. Jadi Fauzi bisa gaya apa aja?
0: Masih gaya dada karena baru masuk pas itu.
2: Oh, udah keren itu. Terus selama libur Fauzi bangun jam berapa?
0: Bangunnya karena libur selalu kebangun jam 6. Udah begitu karena masih ada abang pas itu jadinya tahajud.
2: Oh, jam 6 pagi?
0: Iya jam 6 pagi, tapi kalau tahajud sih jam 3 pagi.
2: Kok cepet?
0: Gak apa-apa. Untuk tahajud, double itu kalau udah siap tahajud, golek-golek sebentar sambil nunggu subuh.
2: Oh, tapi kalau selama libur ini pernah nggak bangunnya jam 9 gitu?
0: Nggak pernah.
2: Nggak pernah?
0: Nggak.
2: Wah.
0: Kalau Alicia kayak mana?
2: Kalau Alicia

0: Kadang-kadang dari jam berapa ke berapa tuh?
1: Dari jam 1:30 atau jam 2 ke jam 4.
0: Jam 4, wah lama juga ya. Terus Fauzi masuk tanggal berapa?
1: Tanggal 13, kalau Alicia udah masuk.
0: Belum, Alicia masuk tanggal 20. Berarti
1: oh,
0: Fauzi, iya, berarti Fauzi udah ketemu teman baru lah ya.
1: Belum ada yang masuk ke kelas kami.
0: Oh, tapi Fauzi seneng gak udah masuk sekolah lagi?
1: Udah seneng sih, karena gak ketemu 3 minggu.
0: Iya, udah 3 minggu ya, udah hampir 1 bulan. Tapi menurut Fauzi tuh, kalau momen liburan, yang paling seru tuh waktu ngapain?
1: Waktu yang jalan-jalan wisata berkuda. Itu kan abis itu biasanya kan pulang, ini ke BSM.
0: Wah, jadi Fauzi berkuda itu sendiri?
1: Nggak berkuda sih, cuman main bukan go-kart, bumper car.
0: Oh iya, sama siapa?
1: Sama saudara saya, 3.
0: Oh iya, jadi Fauzi itu seneng nggak sama liburan?
1: Seneng banget, karena akhirnya dulu biasanya libur 2 minggu, sekarang udah bisa libur 3 minggu. Kalau Alicia?
0: Kalau Alicia tuh selama liburan pasti seneng banget ya. Terus Alicia juga pergi ke Samosir.
1: Wah, Samosir. Kalau Fauzi sih belum pernah ya.
0: Oh iya, Fauzi harus coba pergi ke Samosir sih.
1: Karena kenapa?
0: Seru, seru banget. Terus Alicia juga naik kapal ya dari Parapat ke Samosir. Iya. Terus untuk sobat bocil yang mau kasih pertanyaan bisa hubungin 0811 616 943.
2: Alicia. Okay, Alicia. Okay. Fauzi, kita jawab dulu ya pertanyaan yang udah masuk nih dari WhatsApp kita. Ada teman-teman bocil yang ikut nanya ke nih, kegiatan apa yang paling berkesan saat liburan kemarin buat Alicia sama Fauzi katanya.
1: Yang paling kesan itu sih pas kayaknya pas lagi berenang. Berenang itu biasanya kan setengah-setengah gitu berenangnya. Tapi kalau udah siap, mau siap itu langsung dari ujung sampai ujung. Itu rasanya kayaknya 3 meteran.
0: Wah, bisa?
1: Bisa.
0: Wah. Kalau untuk Alicia yang paling berkesan itu sih yang Alicia dari Parapat terus ke Samosir naik kapal. Itu Alicia seneng sih. Ya yang paling berkesan untuk Alicia gitu. Terus kalau misalnya sebelum libur nih, sebenarnya Fauzi itu paling pengen kemana sih?
1: Paling pengen itu sih ke kolam berenang, kecuali les berenang kayak Taman Garis tadi itu sama di Central Park Zoo.
0: Terus selama libur udah kesana belum?
1: Belum. Karena kan berenangnya sih pas les berenang aja.
0: Oh iya. Ada pertanyaan lagi gak? Terus untuk sobat bocil yang mau bertanya bisa ya hubungin 0811 616 943. Oke, Fauzi, mungkin kita dengerin lagu dulu ya.
1: Oke, Kak Salsa.

0: Do you feel me? Let's go!
1: Dari 94,3 RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di
2: Bocil Broadcaster Cilik.
1: Oke, kali ini kita nggak berdua aja Fauzi, tapi ada Kak Salsa.
3: Iya, halo Fauzi dan juga Alisa.
1: Halo.
3: Dari tadi dengar-dengar cerita kalian kayaknya baru selesai libur sekolah nih ya.
1: Iya Kak.
3: Berapa lama sih libur sekolahnya?
4: Kalau Fauzi sih 3 minggu.
3: 3 minggu, kalau Alisa?
1: Kalau Alisa 4 minggu gitu Kak.
3: Oh hampir sebulan juga ya. Oh lama juga berarti. Selama tadi Kak Salsa dengar Fauzi juga Alisa ya mengisi liburan kali ini dengan berbagai aktivitas. Tadi Fauzi Kak Salsa dengar Fauzi pergi berkuda ya.
1: Iya.
3: Itu pertama kali Fauzi berkuda apa udah pernah sebelumnya berkuda juga Fauzi?
4: Udah 3 kali sih.
3: Oh, udah 3 kali. Wah. Oh lumayan. Berarti udah sering naik kuda. Kuda ya?
4: Sebenarnya sih nggak berkuda, cuman naik bumper car,
3: terus
4: main mobil remote control gitu sama flying fox.
3: Oh flying fox. Tapi di tempat itu berarti ada orang berkuda juga, Fauzi. Yeah. Oh jadi ngelihat gitu orang berkuda
4: bisa
3: gitu ya?
4: Bisa makan kuda gitu, sama bisa berkuda. Tapi ada juga bisa ngelihat kandang kudanya.
3: Oh ngelihat kandang kudanya juga. Seru berarti ya.
4: Seru.
3: Itu momen yang paling berkesan di liburan Fauzi kali ini ya.
4: Iya.
3: Oke. Kalau Alisa tadi Kak Salsa dengar Alisa katanya pergi jalan-jalan ke Samosir.
1: Iya
3: ya.
1: Kak.
3: Seru lihat apa aja di sana Alisa?
1: Kalau Alisa tuh di sana ada tempat namanya waterfront gitu Kak. Jadi ada air mancur gitu. Terus Alisa tuh senang aja gitu liatnya. Ya rasanya enak gitu.
3: Pengalaman baru buat Alisa gitu ya.
1: Iya.
3: Perginya sama mama papa juga.
1: Iya, iya Kak.
3: Rame-rame perginya.
1: Iya, terus sama kakek nenek Alisa.
3: Oh gitu. Berarti liburan sekolah kali ini tuh penuh dengan momen-momen berkesan gitu ya. Kira-kira Alisa sama Fauzi kalau misalnya libur sekolah yang panjang lagi kira-kira itu nanti akhir tahun ya biasanya menyambut tahun baru ya?
1: Iya, iya.
3: Nah, punya apa namanya ya, kayak wish list gitu misalnya. Nanti kalau misalnya libur sekolah lagi, pengen ngelakuin hal inilah gitu. Kalau Alisa pengen ngapain? Kalau misalnya nanti ada libur sekolah lagi, pengen jalan-jalan kah? Atau mungkin ngapain gitu misalnya?
1: Kalau Alisa sih pengen jalan-jalan ke luar negeri ya Kak.
3: Oh berarti.
1: Iya.
3: Kenapa?
1: Karena pasti seru kalau ke luar negeri terus bakal jadi experience yang baru untuk Alisa. Terus kira-kira Alisa kayaknya pengen ke negara yang sebelumnya belum pernah saya kunjungin.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Biar pengalamannya makin baru gitu ya.
1: Iya.
3: Untuk yang pertama kali gitu misalnya datangnya.
1: Iya, Kak.
3: Oke. Kalau Fauzi kira-kira kalau misalnya libur sekolah lagi pengennya kemana dan ngapain Fauzi?
4: Pengennya itu ke mana ya? Ke Central Park Zoo. Dan waktu kalau mau lakuin hal baru itu main sama teman gitu. Kadang-kadang sih main sama teman jadinya main sepeda.
3: Oke, berarti kalau misalnya Fauzi, kalau misalnya libur sekolah lagi pengennya jalan-jalan ke kebun binatang gitu ya. Lihat-lihat sesuatu yang baru yang ada di sana gitu ya. Juga pastinya pergi sama main-main sama teman-teman gitu ya. Oke, tapi kalau Alisa sama Fauzi nih gitu ya. Kalau misalnya kadang kan kita kalau Kak Salsa dulu waktu sekolah mikirnya kalau misalnya lagi sekolah pengennya libur. Tapi kalau libur pengennya sekolah gitu kan, rindu sekolah.
1: Iya,
3: Alisa sama Fauzi ngerasain itu juga enggak sih?
4: Selalu sih ngerasain.
3: Oh, kalau Fauzi pas kemarin libur sekolah kayaknya ngerasa ih kepanjangan libur pengen sekolah
4: ya,
3: lah gitu
4: biasanya
3: ya.
4: Biasanya kan kira itu tanggal
3: berapa?
4: Kira bukan tanggal 13 masuknya, tanggal Senin sebelumnya. Rupanya tanggal 13 jadinya rindu sekolah ini.
3: Oh, jadi pengen sekolah
4: selalu
3: ya.
4: Selalu bangun awal
3: Oh gitu, jadi terkadang rindu sama teman-teman di sekolah juga gitu ya Fauzi, pengennya sekolah. Kalau Alisha gimana? Alisha rindu sekolah gak waktu liburan?
1: Iya pasti sih Kak, karena di rumah tuh bosen, kayak mau ngapain gitu.
3: Karena kalau misalnya di sekolah kan biasanya kita selain belajar kita juga ketemu sama teman-teman ngobrol-ngobrol, main-main gitu ya. Dan juga pastinya buat teman-teman bocil ya di siang hari ini yang mau ikut nanya-nanya nih ke Alisha juga mungkin berbagi kesan-kesan selama liburan juga ya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan tentunya Kak Salsa, Fauzi dan juga Alisha akan terus menemani teman-teman bocil semua sampai nanti di jam 11 siang. Tapi sebelum kita break ya, Alisha sama Fauzi, Kak Salsa mau nanyain nih, kira-kira kalau misalnya ditanyain gitu ya sama teman-teman bocil, Alisha sama Fauzi, kalau misalnya libur sekolah ya, punya kegiatan baru gak? Misalnya kalau misal kalau misalnya lagi sekolah gitu kan, rutinitasnya misalnya bangun pagi, sekolah, pergi les gitu. Tapi selama liburan gak ada aktivitas gitu ya, cuman di rumah aja, main-main aja gitu. Kalau Alisha ada yang berubah gak selama liburan?
1: Kalau Alisha ada Kak, jadi setiap hari Rabu tuh, Alisha ada les bikin buket bunga gitu Kak.
3: Oh keren.
1: Iya, jadi karena Alisha juga pengen buat gitu ya, jadi ada gurunya gitu datang ke rumah, baru Alisha bikin, terus ajak teman Alisha ke rumah Alisha
3: oh,
1: gitu.
3: Oh sambil bikin, sama-sama bikin
1: iya,
3: buket bunga gitu
1: Kak.
3: Ya.
1: Iya.
3: Oh jadi itu setiap hari Rabu berarti Alisha ya?
1: Iya, tapi untuk selama libur ini aja sih Kak.
3: Oh gitu, mengisi waktu luang liburan gitu ya. Oke, kalau Fauzi kira-kira ada yang beda gak rutinitasnya Fauzi dari biasanya sekolah sama liburan?
4: Kayaknya sih gak ada.
3: Gak ada, sama ya.
4: Iya.
3: Tetap bangunnya tetap pagi misalnya gitu ya Fauzi
4: iya.
3: ya. Tetap bantuin bunda di rumah ya.
4: Iya.
3: Oke, dan tentunya pendengar ya dan juga teman-teman bocil, Salsa, Alisha dan juga Fauzi akan terus menemani teman-teman bocil semua sampai nanti di jam 11 siang. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ya tentang liburan sekolah kali ini, kita dengerin dulu ya ada dongeng dari Mbak Indri dengan judul Hati si Ayam Betina. Itu pastikan kalian semua masih kumpul terus di Broadcaster Cilik siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pasti tidak sabar lagi menunggu dongeng ya. Nah, minggu ini Kak Indri kembali akan membawakan sebuah cerita untuk kalian. Duduk yang manis dan pasang senyum terkeren kalian. Minggu ini, judul dongeng kita adalah Hetty si Ayam Betina. Siap mendengar? Baiklah.

0: Pagi ini hari cukup cerah. Matahari bersinar lembut. Namun pagi yang tenang itu tiba-tiba dikejutkan teriakan Pak Bron.
1: Telur kotak! Bagaimana aku meletakkan telur kotak ini ke dalam cangkir telur yang bulat?
0: Wah, Pak Bron marah-marah. Bu Bron yang sedang membuat roti panggang menyahut.
2: Ya, itu telur Hetty. Pagi ini dia cegukan lagi. Dan kau pasti tahu artinya.
1: Itu artinya akan ada telur kotak lagi untuk sarapan pagi, hah?
0: Gerutu Pak Bron, si peternak ayam. Sudah 3 hari ini, Hetty mengeluarkan telur berbentuk kotak di peternakan Pak Bron. Sebenarnya, itu bukan salah Hetty. Entah kenapa Hetty sering cegukan. Cegukan itu sulit sekali dihilangkan. Dulu, Hetty tak pernah mengalami hal itu. Sampai suatu saat, ketika ia hendak bertelur di kandangnya, tiba-tiba,
3: pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak.
0: Hetty cegukan dan keluarlah telur berbentuk kotak. Kasihan sekali Hetty. Ia merasa sedih melihat telur-telurnya yang berbentuk kotak.
3: Aku akan minta bantuan Buttercup si sapi untuk menghilangkan cegukanku ini,
0: kata Hetty dalam hati. Buttercup mendengarkan semua keluhan Hetty dengan sabar.
4: Obatnya adalah dengan membuat kamu terkejut. Sekarang kita coba ya.
0: Buttercup mendekatkan kepalanya ke arah telinga Hetty.
4: Puh!
0: Buttercup melenguk keras-keras.
3: Petak!
0: Hetty meloncat ke udara dan mendarat di atas atap kandangnya karena terkejut. Seketika itu juga cegukan Hetty hilang. Tapi saat makan siang, cegukan Hetty datang lagi. Kali ini, Hetty meminta bantuan si Billy, si kambing. Siapa tahu cegukannya bisa hilang.
1: Beh, kamu perlu kejutan yang lebih keras lagi, kata Billy. Satu bu tidak akan mengagetkan seekor ayam. Sekarang ayo kita coba.
0: Hetty bersiap-siap, Billy merendahkan tubuhnya dan menyerang Hetty. Dan
3: petak!
0: Hetty melompat sekali lagi ke udara dan mendarat di atas atap Pak Bron. Cegukannya kembali hilang. Hetty merasa lega. Keesokan pagi, Hetty duduk diam di dalam kandangnya dengan perasaan yang sangat gembira.
3: Petak, petak, petak! Pak, pak, pak!
0: Kasihan Hetty, sehari penuh ia bersembunyi di dalam kandangnya karena cegukannya kembali datang. Ketika selai si ular masuk ke kandang dan hendak mencuri telur Hetty untuk makan siangnya, Hetty berkokok ketakutan. Tapi tetap saja cegukannya tidak hilang. Hari menjelang sore, Pak Bron dan Bu Bron sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Hetty sedang mengais-ngais tanah mencari cacing di kebun.
1: Apa yang harus kita perbuat pada Hetty?
0: Tanya Pak Bron.
1: Tak ada gunanya memelihara ayam yang telurnya berbentuk kotak. Tak ada gunanya.
0: Kasihan si Hetty, kata Bu Bron. Kemudian Bu Bron berdiri dan membersihkan remah-remah kue di atas roknya. Hetty, sini, panggilnya. Hetty, Hetty. Ia melemparkan sepotong kue pada Hetty. Hetty mengepak-kepakkan sayapnya.
3: Tak berguna,
0: teriaknya pada dirinya sendiri.
3: Tak berguna, aku tidak bisa menghasilkan telur yang baik. Seandainya saja telurku bulat. Seandainya saja cegukan ini hilang. Seandainya.
0: Hetty tiba-tiba berhenti berbicara. Ia mendengar Pak Bron berbicara.
1: Meskipun Hetty seekor ayam, dia pastinya butuh istirahat. Kalau begitu, aku akan membersihkan kandang dan jeraminya. Tentu Hetty akan merasa segar dan nyaman. Dan kalau begitu, dia pasti akan melupakan cegukannya,
0: kata Pak Bron. Ibu Bron menyetujui ide tersebut. Itu ide yang bagus. Kenapa tidak terpikir sebelumnya? Tentu saja Hetty perlu istirahat. Aku akan memasak semangkuk jagung kesukaannya. Mari kita membuat Hetty merasa nyaman. Dan ternyata itu berhasil. Hetty si ayam betina menjadi ayam yang paling gembira. Cegukannya hilang secara ajaib dan tidak pernah kambuh lagi. Pak Brown dan Bu Brown juga merasa senang. Setiap pagi selalu ada telur untuk sarapan. Dan telur-telurnya itu berbentuk bulat, sama seperti telur ayam yang lainnya.
1: Sempurna, sangat sempurna.
0: Ternyata kalau kita nggak nyaman, kita pasti akan merasakan sedikit tidak enak di badan kita. Nah, kalau kamu merasa tidak nyaman hari ini, coba lihat kamarmu dan mulai bersih-bersih ya.

0: 4,3 Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di
1: Bocil Broadcaster Cilik.
2: Iya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal libur sekolah ya, Alicia dan juga Fauzi. Tapi kita ingat-ingat lagi nih, nanti tanggal 23 Juli itu lagi memperingati Hari Anak. Nah, tadi Kak Salsa sempat cari-cari sedikit ya. Ternyata tahun ini akan mengusung tentang sayangi, lindungi, dan bangun masa depan anak. Ya, okay, nah Kak. Kira-kira dari Alicia dan juga Fauzi, kalau misalnya di rumah itu paling dekat sama mama atau sama papanya sih? Kalau Alicia paling dekat sama siapa?
3: Kalau Alicia tuh tergantung kondisinya ya Kak. Kalau untuk ngerjain PR tuh sama papa. Mm-mm. Tapi kalau misalnya mau cerita gitu ya, mm-hmm, tentang hari-hari di sekolah
2: gitu ya,
3: itu sama mama.
2: Oh, sama mama. Yeah. Karena biasanya kalau Kak Salsa di rumah gitu ya, kalau misalnya minta uang jajan mintanya sama papa gitu ya. Kalau misalnya mau belanja baru sama mama gitu ya. Kalau Fauzi di rumah paling dekat sama siapa Fauzi?
0: Dua-duanya.
2: Oh, sama dua-duanya. Sama ayah sama bunda dekat gitu ya.
0: Tapi kadang-kadang sih deket sama ayah, karena ayah kadang-kadang liburnya kalau cuman tanggal 1 sampai 19.
2: Oh gitu. Berarti di rumah biasanya seringnya sama bunda gitu ya. Oh, kalau Fauzi kan punya kembaran nih kan Fauzi. Kalau misalnya lagi berantem gitu, minta dibelainnya sama siapa?
0: Gak ada bela-belain.
2: Oh. Oh gitu. Jadi tergantung siapa yang salah gitu misalnya ya.
0: Iya.
2: Oh gitu. Berarti kalau misalnya ayah lagi libur, seringnya jalan-jalannya sama ayah gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya ayahnya kerja, sama bunda gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi paling kan Fauzi sering bantuin bunda juga nih gitu di rumah kan.
0: Iya.
2: Nah, Fauzi biasanya bunda yang mintain tolong Fauzi untuk bantuin bunda, atau Fauzi memang mau sendiri bantuin bunda di rumah?
0: Kalau disuruh.
2: Oh, kalau disuruh bunda minta tolong misalnya gitu ya.
0: Iya.
2: Fauzi bantuin bunda gitu, misalnya cuci piring gitu ya. Kalau
0: sama sih, kalau yang enggak disuruh itu cuma cuci piring.
2: Oh gitu, cuci piringnya sendiri-sendiri gitu.
0: Iya.
2: Kalau di rumah bantuin bundanya biasanya ngapain?
0: Cuci piring, nyapu, ngepel.
2: Oh. Wah. Keren.
3: Wah. Rajin ya Fauzi.
2: Iya, nyapu, ngepel, bantuin bunda Fauzi di rumah ya.
0: Iya.
2: Oke. Kalau Alicia di rumah gitu ya, sering bantuin mama, bantuin ngapain Alicia?
3: Kalau Alicia tuh yang sangat simple ya Kak. Paling kayak bantu isi botol minum punya mama gitu. Terus kalau misalnya mau beres-beres gitu, Alicia juga bantuin.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Berarti sambil-sambil sama mama berdua gitu, misalnya beres-beres gitu
3: iya.
2: ya. Ngambilin botol minumnya mama gitu ya, ngisiin
3: iya.
2: isi botol minumnya mama gitu iya. ya.
3: Kalau kakak biasanya mama kakak tuh biasanya minta tolong kakak tuh.
2: Minta tolong ngapain gitu ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Salsa sih jujur aja ya, sebenarnya Kak Salsa di rumah itu menjadi anak emas. Kak Salsa gak ngapa-ngapain di rumah. Tapi biasanya kalau misalnya biar gak memberatkan pekerjaan mama di rumah, Kak Salsa biasanya kalau misalnya kayak cuci bajunya sendiri, setrika bajunya sendiri, ngerapi-rapiin baju atau kamar, pokoknya sendiri gitu. Tapi kalau libur kadang-kadang Kak Salsa bantu nyapu ngepel juga di rumah gitu. Kalau Alicia diajarin mama gitu ya, kalau misalnya kamar itu diberesin sendiri gak sih gitu, biar mandiri gitu misalnya?
3: Kalau tempat tidur paling ya Kak. Terus kan Alicia ada banyak rak gitu yang isinya mainan Alicia. itu harus sering-sering Alicia beresin. Karena kalau udah berantakan tempatnya itu pasti dimarahin sama mama.
2: Jadi itu yang harus diberesin gitu ya, perlengkapan dan mainan-mainan Alicia paling enggak dibersihin sendiri, diberesin ya. Kalau Fauzi di rumah gitu ya, suka beres-beresinnya. Fauzi diajarin mandiri sama ayah sama bunda itu ngapain Fauzi?
0: Mandirinya sih nyuci piring sama nanti kalau udah besar nanti bisa aja diajarin masak gitu.
2: Diajarin masak, keren ya. Iya. Kalau di rumah ya masak berarti bunda sama ayah dua-dua atau bunda aja?
0: Bunda sama ayah.
2: Oh, bunda sama ayah dua-dua. Nah, tapi kalau tadi ya kita dengar kalau misal tahun ini Hari Anak itu lagi mendukung yang namanya sayangi, lindungi dan juga masa depan ya, apa? Di memang bangun masa depan anak gitu ya. Kalau Alicia sendiri cita-citanya jadi apa sih Alicia?
3: Kalau Alicia tuh maunya jadi pengusaha dan juga Putri Indonesia.
2: Oh, keren. Iya. Karena Alicia juga ikut Miss apa Alicia?
3: Apa? Oh, Ikon Anak Sumut Etnik Fashion Festival 2020.
2: Itu berawal mulanya dari situ mungkin bisa jadi Putri Indonesia nantinya ya. Iya, jadi amin, pengusaha Pak. Juga ya. Iya. Kalau Fauzi, cita-citanya jadi apa Fauzi?
0: Jadi tentara. Makanya nanti pengen ikut HW, jadinya nanti kalau udah besar jadinya udah bisa paham itu gerak apa nanti di tentara.
2: Baris berbarisnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan nantinya tercapai juga bisa jadi tentara ya Fauzi. Oke, dan tentunya nanti tanggal 23 Juli kita juga akan memperingati Hari Anak. Jadi seluruh anak yang ada di Indonesia, seluruh orang tua gitu ya. Iya, akan merayakan Hari Anak. Ya, Alicia dan juga Fauzi, kita ucapin juga ke teman-teman semua ya. Kalau Alicia, ada yang mau dibilang apa nih untuk memperingati Hari Anak nanti di tanggal 23?
3: Ya, jadi intinya tuh sederhana ya. Sayang anak itu dengan mendengarkan, melindungi itu sama dengan menjaga. Masa depan tuh ada di tangan mereka. Tugas kita tuh sebenarnya memastikan tangan itu kuat dan tidak terluka.
2: Oke, itu pesannya Alicia ya. Orang tua melindungi dan menyayangi anak untuk membangun masa depannya gitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau Fauzi?
0: Kalau Fauzi sih enggak ada sih.
2: Oh, enggak ada. Iya, mungkin mengucapkan selamat Hari Anak ya yang kita peringati nanti tanggal 23 Juli 2026 kali ini. Ya Kak Salto juga mau mengucapkan selamat Hari Anak juga walaupun masih beberapa hari lagi ya, tapi ini momennya karena lagi sama Alicia sama Fauzi ya. Dengan mengusung tema sayangi, lindungi, dan juga bangun masa depan anak. Jadi Alicia, Fauzi, sekian dulu ya kita di Bocil untuk minggu ini. Dan tentunya nanti minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Oke, buat ngisi Kak. Bocil minggu depan. Kalau gitu Kak Salsa pamit.
3: Oke,
2: Alicia dan juga Fauzi,
3: Fauzi
2: pamit dulu di Bocil kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: di Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris, McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga, tidak menutup ya semua itu juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu kan.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Pasa Sekulik.

0: 14 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

Liga 1, kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

91 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda di minggu sore Anda bersama salsa ya, dengan berbagai segmen menarik dan juga pastinya lagu-lagu enak yang sudah salsa siapkan untuk Anda semua di siang hari ini pendengar. Tentunya selamat menikmati hari libur Anda ya di hari minggu ini. Dan juga pastinya Anda bisa melakukan segala aktivitas Anda ya, yang tentunya Anda senangi juga. Ketika besok Senin kembali kita meratap segala rutinitas kita lagi, mudah-mudahan libur kali ini bisa me-recharge energi ya gitu, mengembalikan energi kita yang telah hilang setelah seminggu beraktivitas. Salah satunya masih akan hadir menghibur dan menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pengamat keamanan cyber Pertama Persada mengatakan unggahan Twibbon siswa baru di media sosial selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS memiliki resiko terhadap data pribadi apabila tidak dipublikasikan secara bijak. Yang menurutnya informasi pribadi siswa yang dipublikasikan melalui unggahan Twibbon MPLS dapat diakses, disalin, disimpan, bahkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pendengar. Juga dikatakan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber yang menilai unggahan yang menampilkan foto wajah, nama lengkap, domisili, asal sekolah hingga identitas lainnya pada dasarnya tidak selalu berbahaya. Tapi risiko data pribadi meningkat ketika seluruh informasi tersebut dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat dikumpulkan dengan mudah oleh pelaku kejahatan cyber melalui teknik Open Source Intelligence atau OSINT. Dan Pratama juga menjelaskan pelaku kejahatan dapat memanfaatkan informasi pribadi siswa untuk melakukan social engineering dengan menyamar dan memengaruhi orang lain dengan komunikasi yang tampak meyakinkan. Ya, di mana menurutnya penipuan yang mengatasnamakan guru, panitia sekolah, teman sekelas, dan orang tua lebih mudah dilakukan apabila pelaku memiliki informasi dasar mengenai korbannya. Selain itu, foto wajah dipublikasikan berisiko dimanfaatkan untuk membuat identitas palsu dan memanipulasi gambar menggunakan kecerdasan artificial. Dari risiko lainnya adalah meningkatnya potensi perundungan digital, pelecehan daring, penguntit, maupun pengawasan terhadap aktivitas anak. Pertama juga menjelaskan, berbekal informasi pribadi, pelaku dapat mengetahui sekolah tempat korban belajar dan memperkirakan lokasi aktivitas sehari-hari, mengenali teman-temannya, kemudian membangun komunikasi yang tampak alami. Oleh karena itu, Pertama juga mendorong sekolah dan orang tua meningkatkan edukasi literasi digital kepada anak sejak dini agar memahami pentingnya menjaga data pribadi serta resiko jejak digital pendengar.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Horas Insan Hapawas, PT Utama Marga Waskita selaku badan usaha jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat akan memberlakukan tarif pada jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pani mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pani sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 garing KTPS garing M garing 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Pani menuju gerbang tol Sinaksak juga sebaliknya. Golongan 1 sebesar Rp13.500.000, golongan 2 dan 3 Rp20.000, golongan 4 dan 5 Rp27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan tol untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 95 95 3536.

0: uma classe.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas ya. Ini pada beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Dan sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Dan popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Jadi ada beberapa makanan khas Indonesia yang ternyata telah dikenal dan juga digemari di berbagai negara. Salah satunya adalah rendang ya. Rendang ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas sehingga mancanegara, dan hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama dengan santan dan juga rempah dalam waktu yang berjam-jam. Selain rendang juga ada nasi goreng. Nah, nasi goreng ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Hidangan ini biasa dipadukan dengan telur, sayuran, juga aneka lauk sesuai dengan seleranya kita ya. Juga ada sate pendengar. Sate ini menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal karena kelezatan daging bakar dan juga bumbu khasnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau, bahkan kelinci sebagai bahan utamanya. Juga ada gado-gado. Nah, gado-gado ini merupakan kuliner khas Indonesia yang berbahan aneka sayuran rebus yang disiram dengan saus kacang yang bercita rasa gurih. Dan hidangan ini lazim disantap bersama dengan lontong atau nasi dan dikenal sebagai lote di Jawa Barat. Yang terakhir ada soto. Nah, soto ini menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dan juga cita rasa yang berbeda di setiap daerahnya. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi, juga racikan rempah khas di dalamnya. Itu tadi beberapa makanan ya dari Indonesia, pendengar, yang memang sudah familiar dan cocok dengan cita rasa orang dari berbagai negara. Mungkin dari beberapa makanan yang sudah saya sebutkan tadi, ada nih yang menjadi menu yang Anda santap ya untuk di siang hari ini, karena jam 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita sudah memasuki jam-jam makan siang juga nih pendengar.

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12:35. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Megatol. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Pekan Raya Sumatera Utara tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi daerah, namun juga dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang identitas kependudukan digital. Antusiasme siswa mewarnai kembalinya program makan bergizi gratis pada awal tahun ajaran baru di Kota Gunung Sitoli. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan aktivitas identitas kependudukan digital kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk di Pekan Raya Sumatera Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Nah, itu masih tanda tangan manual. Nah, itu belum bisa masuk karena kan ini versi digital.
3: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan aktivasi Ikatan Pendudukan Digital atau IKD bagi masyarakat. Sosialisasi ini salah satunya dilaksanakan di Pekan Raya Sumatera Utara. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara Dodi Tambolon mengatakan identitas kependudukan digital atau IKD memang resmi diterbitkan dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia. Program digitalisasi identitas ini disahkan melalui Permendagri nomor 72 tahun 2022. Untuk menggunakannya dapat mengunduh aplikasi resmi IKD dari smartphone dan melakukan aktivasi identitas dari aplikasi dengan syarat didampingi petugas di kantor Dinas Dukcapil setempat.
2: Seperti kakak juga ada di dalam IKD itu. Jadi di dalam IKD ini dokumen kependudukan kita tersimpan di situ. Ada KTP kita di dalam, ada kartu keluarga, ada akte lahir, ada surat pindah, SKPUNI, dan lain-lain. Tetapi yang bisa masuk ke dalam IKD ini, ke aplikasi IKD ini, yang sudah dokumennya barcode. Jadi kalau misalnya katakan kakak, kan ada kakak lama, itu masih tanda tangan manual. Nah, itu belum bisa masuk, karena kan ini versi digital. Tapi nanti bisa diganti, kita datang ke Dukcapil setempat, kita ganti kakak kita yang lama dengan kakak yang barcode, maka otomatis akan muncul di IKD-nya.
3: Ia menerangkan bahwa manfaat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sangat bermanfaat sekali hingga identitas dapat tampil secara digital. Tidak perlu menggunakan fisik lagi.
2: Seperti itu Bang, nanti ada petunjuk-petunjuknya setelah diisi, baru nanti diambil check-in untuk barcode-nya. Dan ini harus langsung dilakukan di depan petugas.
4: Oh, di depan petugas. Gak bisa sendiri-sendiri di rumah ya Bang?
2: Tidak bisa.
4: Dibimbing sama petugas, kita datang langsung ke Dukcapil gitu?
2: Ya, ke Dukcapil. Pil setempat, bisa di kabupaten kota, bisa di provinsi.
4: Kecamatan desa bisa?
2: Di kecamatan desa tergantung nanti di kabupaten kotanya apakah dia membuka pelayanan di kecamatan. Tetapi yang pasti, di kantor Dukcapilnya bisa, maupun di provinsi bisa, khusus untuk IKD di provinsi bisa. Jadi yang penting Bang, kita punya HP, punya kuota internet, terus kita sudah punya KTP. Jadi kalau belum punya KTP belum bisa membuat IKD.
3: Ia menerangkan manfaatnya bahwa identitas bisa terjaga secara baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia menerangkan bahwa penggunaan IKD dimulai tahun 2022. Pihaknya sudah mensosialisasikan IKD ke masyarakat di berbagai tempat, termasuk datang ke kampus. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru di Kota Gunung Sitoli disambut antusias para siswa, dengan kebersihan dan kualitas makanan yang diharapkan tetap terjaga. Berikut laporan Muniali Harefa.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Gunung Sitoli resmi dimulai bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Kota Gunung Sitoli, Ferdinand Lauli, saat ditemui RRI di acara pembukaan tahun ajaran baru di TK Kemala Bayangkari Gunung Sitoli. Ferdinand menjelaskan, berdasarkan peraturan baru, MBG saat ini disalurkan mulai hari Senin sampai Jumat, distribusi pada hari Sabtu sudah tidak dilaksanakan lagi, namun masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.
6: Untuk hari ini sudah dimulai sesuai dengan peraturan baru, kita mendistribusikan saat ini dari hari Senin sampai hari Jumat, karena ini lagi ada perubahan dari pusat, jadi kita tunggu.
5: Sementara itu, Alif Manzaru Zalifu Harifa, siswa SMK Swasta Pemdanias, mewakili rekan-rekannya menyampaikan apresiasi atas program MBG.
7: Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas program yang mereka berikan, yaitu program MBG. Kami selaku siswa dari sekolah SMK Swasta Pemdanias sangat bersyukur atas adanya program MBG ini, sehingga kami tidak kesusahan dalam membawa bekal maupun kesusahan dalam mengonsumsi makanan yang bergizi.
5: Alipman juga memberikan masukan agar pemerintah lebih memperhatikan kebersihan ompreng, kualitas buah serta lauk pauk. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Acara pisah sambut di Mapolres Pelabuhan Belawan menandai kepergian kepemimpinan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Aditya SB Sembiring. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap mengajak Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru untuk bersinergi erat demi mewujudkan kawasan Belawan menjadi wilayah yang indah, aman, dan bebas dari kriminalitas. Ajakan ini disampaikan Zakiuddin saat menghadiri acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Aditya SP Sembiring di Mapolres Pelabuhan Belawan. Dalam kesempatan itu, Zakiuddin menyampaikan apresiasi kepada AKBP Rosef Effendi atas dedikasi dan kerja kerasnya selama memimpin Polres Pelabuhan Belawan, khususnya dalam menjaga kondisivitas wilayah dari kejahatan jalanan. Ia pun menaruh harapan besar kepada Kapolres yang baru, AKBP Aditya SP Sembiring, untuk mempertahankan dan melanjutkan tongkat estafet perjuangan tersebut, terutama dalam memberantas peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat.
9: Kita ada hadir dua orang hebat, yang satu datang, yang satu akan pindah tugas. Tapi bukan tidak mungkin untuk kembali lagi ke operasi Provinsi Sumatera Utara. Itu saudara kami Rosep ini sudah banyak berbuat untuk Belawan, terutama dalam memberantas begal, memberantas narkoba. Besar harapan kami Pak Aditya bisa melanjutkan apa yang telah dibuat saudara kami Pak Rosep, terutama dalam pemberantasan narkoba.
8: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru AKBP Aditya SP Sembiring memohon doa serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kota Medan untuk menjadikan Belawan wilayah yang aman dan kondusif bagi masyarakat beraktivitas sehari-hari. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah daerah didorong menyusun langkah strategis guna mengurangi angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Siahaan.
10: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya itu tidak hanya dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga dengan memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia di kawasan sekitar, termasuk dengan membuka balai latihan kerja untuk masyarakat. Hal itu ditarakan Tiar Piliang, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin siang di bilangan Marganti Sitompul Sibolga. Tiar mengatakan, pemberian latihan kerja tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun lembaga maupun badan usaha serta komunitas juga memiliki peran penting untuk memberikan pelatihan guna mendukung upaya penekanan angka pengangguran.
11: Mereka kan perlu ya apa dididik untuk wirausaha. Jadi kalau sekiranya dilakukan balai latihan tadi komunitas tadi, saya pikir sudah saatnya lah.
10: Selanjutnya, Tiar juga berharap kepada perusahaan dan badan usaha untuk menggulirkan CSR kepada balai latihan kerja dan tidak terfokus kepada komunitasnya sendiri. Deni Sihaan melaporkan.
0: Program kreasi Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter bagi siswa jenjang prasekolah serta SD hingga tahun 2028. Berikut laporan Arno Verlisulu.
12: Program kreasi yang dijalankan Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran serta pencapaian keterampilan dasar bagi seluruh siswa sekolah dasar di Nia Selatan selama periode 2026 hingga 2028. Hal tersebut disampaikan PPD Koordinator Program Kreasi Save the Children Adi Sinaga terkait arah dan fokus utama pelaksanaan program kreasi di Kabupaten Nia Selatan baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa program kreasi menyasar jenjang TK dan SD sebagai kelompok sasaran utama, namun pada tahun kedua pelaksanaannya difokuskan khusus pada jenjang SD atau MI dengan intervensi di 30 sekolah. Menurut Adi, pada jenjang SD terutama di kelas awal yakni kelas 1, 2, dan 3, program kreasi memprioritaskan penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan belajar anak sejak dini.
13: Jadi untuk jenjang SD, terutama di kelas awal, yaitu kelas 1, 2, 3, kita ingin memperkuat literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Tiga hal inilah yang menjadi tujuan kita. Dengan memperkuat literasi-literasi ini dengan kegiatan tentu membaca dengan pemahaman, bukan hanya membaca dengan lancar. Jadi kita berharap nanti Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, ketika nanti melakukan kegiatan supervisi kepada guru, itu harus dipastikan guru memberikan pembelajaran literasi dan numerasi.
12: Adi Sinaga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca secara lancar, tetapi juga dapat memahami isi bacaan dan menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Sementara pembelajaran numerasi diarahkan agar siswa memahami konsep dasar matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga didorong menerapkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga anak terbiasa berpikir kritis, bertanya, dan tidak hanya menerima materi melalui metode ceramah. Adi Sinaga menambahkan, untuk membantu siswa yang masih mengalami ketertinggalan, program kreasi akan membentuk klub bermain literasi dan numerasi atau catch-up club di luar jam sekolah. Kegiatan tersebut akan didampingi oleh guru sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya belajar sepanjang hayat, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Demikian Anu Verlis Hulu melaporkan.
0: Kegiatan parenting menjadi wadah memperkuat sinergi antara guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di sekolah. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
14: Puluhan orang tua mengikuti kegiatan parenting kelas 5 UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli yang dilaksanakan di ruangan kelas 5C kemarin. Kepala UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, Arli Kazebua, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan parenting merupakan sesuatu yang baru yang dilaksanakan di sekolah tersebut, namun dianggap penting dalam membangun kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini membahas sinergi orang tua dan guru, peran orang tua dalam mendukung belajar anak, serta diskusi program kelas dan tumbuh kembang. Lebih jauh, wali kelas 5C Herti Zebua menyampaikan materi tentang sinergi catur pusat pendidikan serta aplikasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh anak selama berada di kelas dan di rumah.
15: Aplikasinya banyak sekali, pengaplikatifannya dalam kehidupan sehari anak-anak banyak. Gemar belajar bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan perpustakaan kita, dan OTW program kelas saya akan laksanakan pojok baca.
14: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa kelas B menyampaikan terima kasih atas undangan mengikuti kelas parenting tersebut. Ia menyatakan mendukung setiap program sekolah yang bertujuan untuk kebaikan putrinya dan mendorong guru untuk memberi didikan bermutu bagi anak-anak.
16: Kami sudah menyerahkan anak kami ke sekolah ini sejak menjadi tanggung jawab penuh Bapak Ibu. Apa yang terjadi kepada anak kami di sekolah itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru selama 2 jam. Kami setelah mereka belum menjelaskan
14: Pada kegiatan parenting kelas 5, sejumlah orang tua menyampaikan masukan dan saran kepada guru, serta menyepakati beberapa hal yang akan diterapkan di setiap kelas. Hasil diskusi dan kesepakatan kelas 5 kemudian akan dibahas pada musyawarah sekolah yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang dan dituangkan dalam keputusan sekolah yang wajib dilaksanakan dan disukseskan bersama. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Polsek Pinang Sori mengamankan seorang pemuda yang diduga mencuri 70 kg buah kelapa sawit milik PT CPA. Berikut laporan James Franciscus.
17: Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali terjadi di Kabupaten Tabor Tengah. Seorang pemuda berinisial SS, 21 tahun, diamankan pihak kepolisian setelah diduga mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT CPA di Blok D16 Divisi 1. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Antawatarimu menjelaskan, pelaku diserahkan ke Polsek Pinang Sori bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
18: Pengungkapan kasus bermula dari laporan petugas keamanan PT CPA setelah menerima informasi dari centeng perusahaan mengenai dugaan pencurian di area perkebunan. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, terduga pelaku telah diamankan oleh para saksi bersama barang bukti berupa 4 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 kg. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pinang Sori untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material sekitar Rp256.970.
17: Saat ini, unit reskrim Polsek Pinang Sori masih melengkapi proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. James melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi kita berjumpa dalam MLI, Butirin Lagu Indonesia, mantap kali bah. Salsa akan terus menemani Anda di MLI untuk siang hari ini, pendengar, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang siang hari ini ya mau diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Siang hari ini di luar ya pendengar, di seputaran Jalan Gatot Subroto itu lagi diguyur hujan. Setelah mungkin dari tadi pagi ya Salsa datang siaran jam-jam 10 ya, sampai sekarang baru sekarang nih hujannya, karena tadi pagi itu masih mendung-mendung aja. Memang langit itu udah gelap sih dari tadi pagi ya, tapi baru sekarang nih mendungnya. Jadi kelihatan ya agak deras juga hujannya di luar. Jadi gimana nih posisi di rumah Anda pendengar, di lokasi Anda, apakah sama hujan juga ya seperti yang Salsa alami di sini? Hujan deras ya pendengar, tapi memang kalau hujan kayak gini enak gitu ya, adem-adem gitu jadinya cuaca. Jadi gak perlu hidupin AC, gak perlu hidupin kipas angin, kita bisa menikmati udara dari hujan tadi ya pendengar. Dan ini untuk ada semua ya siang hari ini ingin bergabung di MLI untuk diputarkan lagu pilihannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLI.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah bersama saya menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung di MLI siang hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan tentunya buat Anda pendengar yang siang hari ini ya mungkin masih ngaso-ngaso di rumah ya, menunggu nanti sore baru pergi jalan-jalan, atau mungkin ya pengen di rumah aja seharian ini karena besok sudah weekdays lagi ya, udah waktunya untuk bekerja, sekolah, ngampus juga ya kan. Jadi memilih untuk ya udah istirahat aja lah gitu ya di rumah. Tentunya siang hari ini ya Anda masih ditemani oleh Salsa. Jadi buat Anda semua yang siang hari ini mau dengerin lagu pilihan Anda, lagu requestan Anda di Pro 1, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa menemani Anda di muterin lagu Indonesia.

0: Masih di MLI puterin lagu Indonesia mantap kali bah bersama Stalsa yang menemani Anda pendengar siang hari ini ya. Di luar ya di seputaran jalan Gatot Subroto kelihatannya hujannya sudah mulai reda ini ya setelah tadi hujan deras ya, tapi ini kelihatannya sudah mulai reda di pendengar. Jadi mungkin untuk Anda semua yang kayaknya mau jalan-jalan tapi harus melewati Jalan Gatot Subroto, Salsa infokan ya, terupdate ini baru aja tadi lihat ya keluar. Kalau di sini hujannya sudah mulai reda pendengar. Tapi walaupun reda, yuk gabung di MLI sama Salsa ya. Dari WhatsApp kami di 0811616943. Dari WhatsApp sudah ada Bu Radni ya yang absen siang hari ini. MLI Muterin Lagu Indonesia mantap kali bah kata Bu Radni. Sehat non Salsa, sehat Bu Radni. Bu Radni sehat juga kan? Katanya mau diputerin lagunya Anji siang ini ya Bu Radni. Anji di sini Salsa ada Bidadari Tak Bersayap. Jadi setelah ini Salsa putarkan lagunya untuk Bu Radni. Dari WhatsApp ya ada telepon yang sudah masuk, kita angkat dulu. Ada siapa ini? Halo MLI.
1: MLI Salsa. Apa lagi? Muterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Ada Ica mantap di Bone.
1: Iya.
0: Gimana Ica cuaca di Bone siang ini?
1: Sekarang udah panas, tadi malam hujan sampai jam 1 tadi.
0: Wah, lama juga ya. Hujannya deras sih, di sana?
1: Tapi kadang berhenti, hujan lagi, gerimis lagi, kayak gitu lah.
0: Pokoknya mendung-mendung seger lah gitu ya.
1: Tapi sekarang udah panas lagi.
0: Oh, udah ada muncul matahari berarti di Bone?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Tadi pagi aku mau nyuci gak jadi, ya males soalnya juga gak ada panas.
0: Karena sama aja dicuci juga hujan gitu ya Ica.
1: Iya, meskipun pakai itu juga pakai mesin cuci juga tuh tetap bau apa kayaknya.
0: Iya.
1: Kan ada matahari
0: karena lembab ya kalau misal. Iya betul.
1: Bau apa.
0: Jadi gak nyuci hari ini berarti Ica ya.
1: Enggak nyuci, besok aja lah kalau jadi.
0: Kalau kelihatannya ada matahari gitu ya.
1: Nyuci kalau enggak, males besoknya lagi.
0: Iya, namanya kita memanfaatkan keadaan gitu ya kan.
1: Iya.
0: Karena memang lagi hujan juga gitu, percuma dicuci enggak bisa dijemur gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Ica, siang hari ini mau diputerin lagu apa nih Ica?
1: Lagunya ada lagunya Melly enggak?
0: Melly Goeslaw.
1: Iya. Yeah.
0: Melly Goeslaw di sini Salsa punyanya itu ada.
1: Kalau judulnya Kembalikan Lagi Senyumku ada enggak?
0: Kembalikan Lagi Senyumku Melly Goeslaw enggak ada nih.
1: Adanya apa?
0: Adanya Bimbang, terus Suara Hati Seorang Kekasih.
1: Nah, itu.
0: Oh, nih. Oh itu rupanya. Oke ada nih Suara Hati Seorang Kekasih ada Ica.
1: Mau.
0: Oke.
1: Kalau boleh tahu siapa yang udah telepon Kak Salsa?
0: Yang baru bergabung Ica dan Bu Radni. Ya lainnya kayaknya pada hari mingguan.
1: Yang lain kenapa sih gak mau telepon?
0: Iya padahal kan bisa telepon dari WA ya.
1: Iya paling cuma WA sih biasanya ada
0: dibacain. Tapi ini belum banyak yang absen. Kayaknya lagi hari mingguan nih. Ya kan.
1: Pada jalan-jalan kali.
0: Iya betul. Oke deh kalau gitu Ica nanti Salsa putarkan lagunya Melly Goeslaw ya.
1: Kak Salsa tadi aku nonton Kak Salsa lagi.
0: Gimana masih cantik Ica?
1: Pakai jilbab hitam, pakai baju apa gitu kan garis hitam putih.
0: Iya, wah ketahuan nih. Makasih ya Ica udah nonton. Oke deh. Terima kasih Ica sudah bergabung. Waalaikumsalam. Oke ada Ica di Bone ya sudah absen katanya sama seperti di Medan tadinya juga hujan tapi sekarang kayaknya udah mulai cerah kata Ica di sana. Tapi kita belum melihat tanda-tanda kecerahan ya di Medan tapi mudah-mudahan sore harinya bisa cerah ya pendengar. Jadi yang buat mau yang jalan-jalan tidak perlu khawatir gitu sore hari ini. Dan tadi yang mendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa tungguin Anda semua di MLI.
2: Kamu yang aku butuh.

94,31 RRI Medan, Kadal Informasi dan Inspirasi. Masih di MLI, puterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Dan tentunya buat Anda semua pendengar yang siang hari ini mau bergabung di MLI, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Hingga nanti ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLI untuk siang hari ini. Jadi buat Anda semua yang mau bergabung, bisa bergabung melalui chat WhatsApp atau telepon WhatsApp juga boleh di 0811-616943. Salsa tungguin hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Horasin Sanhamawas, PT Hutama Marga Waskita selaku badan usaha jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat akan memberlakukan tarif pada jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pane mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Pane sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 garing KPTS garing M garing 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 sebesar Rp13.500 dan golongan 2 juga 3 Rp20.000, golongan 4 dan 5 Rp27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan tol untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812-9595-3536. Dan tentunya pendengar, Salsa masih menemani Anda di MLI siang hari ini. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dari WhatsApp, ya ada Pak Wawan Darmawan. Assalamualaikum Salsa, MLI mantap kalibah. Ada Pak Wawan di Krakatau Ujung, katanya mau diputarkan lagunya Tiara Andini, Yang Terlalu Mencintai. Pak Wawan, tapi lagunya Yang Terlalu Mencintai gak ada nih di list ya, jadi Salsa siapkan Tiara Andini yang Buktikan ya judulnya. Dan tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 14:57 waktu Indonesia Barat, kali ini berarti juga kita sudah ada di penghujung MLI untuk siang hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung ya di MLI bersama Salsa. Dan juga ini sudah waktunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua pendengar. Tentunya selamat menikmati hari Minggu Anda ya. Selamat menikmatinya bersama dengan keluarga, teman, dan juga orang-orang terkasih tentunya. Besok kita berjumpa kembali mendengar di Medan pagi ini ya dengan Salsa. Jadi untuk itu besok kita berjumpa kembali. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Senang sekali saya Desi Utami hadir kembali di Medan sore ini untuk menemani aktivitas dan juga liburan Anda di edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan berbahagia selalu ya. Apalagi yang baru saja melangsungkan akad pernikahan, resepsi pernikahan masih terlaksana. Semoga sakinah mawaddah dan juga warohmah, menjadi keluarga yang berbahagia sampai dunia akhirat ya. Baik pendengar, masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di sepanjang Medan sore ini. Informasi dan juga lagu-lagu spesial masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan sore ini.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Medan sore ini, saudara pendengar, bagaimana untuk Anda yang masih mengisi BBM, bensin di beberapa SPBU yang ada di Kota Medan, apakah masih mengantre atau justru sudah lancar-lancar aja nih pendengar? Karena beberapa hari yang lalu kan memang kita itu kecewa ya. Kenapa kecewa? Karena di setiap sudut SPBU yang ada di Kota Medan ini semuanya pada rame, udah gitu ngantri panjang ya. Nggak tahu permasalahannya apa gitu ya. Nah, karena setiap kepentingan yang memberi pernyataan ini tampaknya membuat kita sebagai masyarakat kurang percaya begitu ya, dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan begitu pendengar. Tapi katanya sih untuk distribusi bahan bakar minyak BBM di Sumatera Utara ini semakin hari semakin lancar kok ya, sudah ditunjukkan komitmen dari Pertamina Patraniaga untuk melayani masyarakat dengan baik. Nah, jadi dari pantauan di berbagai SPBU pada Sabtu 18 Juli kemarin, antrean di SPBU itu memang sudah nyaris tidak terlihat lagi. Tapi tadi kalau saya lewat di SPBU mana ya, tadi kalau nggak salah itu masih ada yang ngantri juga lah. Di mana ya? Lupa sih tadi di jalan apa, pas mau ke RRI ya masih ada juga ngantri ya. Dan itu juga bukan mobil-mobil pribadi sih, memang truk-truk gitu ya yang mengangkut muatan berat begitu pendengar. Nah, menurut anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Ripai Tambunan pada Sabtu 18 Juli kemarin, contohnya di SPBU Putri Hijau katanya itu kalau beberapa hari yang lewat ya, kendaraan itu padat, ngantrinya panjang, kalau sekarang udah enggak ada lagi katanya gitu pendengar ya. Nah, Komisi B DPRD Sumut ini juga mengaku ya bahwa beberapa hari sebelumnya DPRD Sumut juga sempat memanggil para pemangku kepentingan di bidang BBM begitu ya. Dari komunikasi itu diperolehlah informasi beberapa permasalahan penyebab BBM dan saat ini sudah teratasi begitu pendengar. Ya, jadi kalau kita pantau bersama ya, memang udah tidak mengular lagi untuk antrean-antrean BBM ini. Jadi memang sudah semakin membaik. Kemudian dari segi pengamanan ya, dari pihak SPBU sendiri ini juga sudah memberikan apa ya, aturan yang baik lah begitu ya untuk setiap pengendara yang akan mengisi bensin ya. Contohnya aja kemarin saya ngisi bensin itu di SPBU Merak Jingga, di sana lumayan teratur, rapi gitu ya, walaupun kita tetap ngantri panjang ya, tapi nggak terlalu lama kali gitu loh nunggunya. Jadi memang hanya sekitar 10 menitan lah, nggak terlalu lama-lama kali ya, tapi memang teratur gitu. Nah, karena kan ada juga beberapa SPBU yang memang sempat semraut juga untuk antreannya ya, seperti di SPBU Haji Anif Cemara ya. Nah, itu udah nggak tahu lagi tuh kemarin-kemarin itu ketika lagi ngantri-ngantrinya BBM ya. Nah, itu susunan kendaraan itu udah semraut lah gitu, nggak rapi ya, dari arah jalan tol ya menuju SPBU itu bisa-bisanya di situ orang udah pada ngantri, terus yang datang dari arah Cemara ya itu juga berlawanan arah begitu, sehingga untuk jalanan itu ditutupi oleh sejumlah kendaraan yang mau mengisi bensin. Nah, jadi jangan sampai seperti itu lagi dan jangan sampai terulang lagi ya, karena ini sudah yang kedua kalinya sempat mengantri BBM ini ya. Karena kan ada juga beberapa waktu yang lalu kan sempat ngantri juga BBM-nya kan, yang katanya untuk tangki bensinnya itu belum sampai karena masih didistribusikan lewat pelabuhan begitu ya. Nah, itulah, kita nggak tahu ya, sebagai masyarakat kan kita hanya menerima informasi-informasi aja begitu dari pihak-pihak kepentingan yang memang memiliki kedudukan di sana begitu ya. Tapi kita harap mudah-mudahan sih jangan sampai lagi terjadi ke depannya, karena kita udah capek ya sebagai masyarakat Indonesia. Kita udah patuhi segala regulasi tapi tetap aja kita sebagai masyarakat ini kok rasanya dibohong-bohongi gitu ya.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore ini. Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan melalui streaming di website resmi kami www.rri.co.id. Selamat berakhir pekan semuanya ya, happy weekend untuk pendengar setia Pro 1 yang sedang dalam perjalanan menuju tempat-tempat wisata ataupun yang saat ini sudah balik nih dari tempat-tempat wisata ya. Tadi sudah having fun bersama dengan keluarga, jalan-jalan, menikmati pantai, menikmati pemandangan alam. Ya saatnya pulang ke rumah karena besok udah Senin lagi ya. Jadi harus gercep nih sampai rumah. Jangan kemalaman juga. Karena kalau mengingat sore-sore seperti ini ya, apalagi untuk akses perjalanan wisata sudah pasti ramai karena semuanya pada pulang ya. Kalau sore hari gini semuanya pada turun ke jalan ya, jalanan juga pasti bakal macet begitu ya. Apalagi untuk ruas-ruas jalan yang memang menuju akses wisata itu hanya satu jalan, nggak ada jalan alternatif lain begitu pendengar ya. Nah untuk itu tetap hati-hati, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena mengingat beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Jumat pagi, untuk tabrakan yang melibatkan korban meninggal dunia ya, di mana ada truk dari galon air begitu ya, yang mencoba untuk melintasi jalan dari arah Brastagi menuju Bandar Baru ya, itu remnya blong sehingga menewaskan beberapa korban begitu pendengar ya. Jadi ini merupakan kecelakaan yang sangat mengharukan, membuat kita jadi takut-takut juga nih kalau misalnya mau pergi ke tempat-tempat wisata ya, karena di situasi jalan Brastagi aja itu ternyata bisa kejadian loh ya. Nah apalagi di jalan-jalan lain begitu ya. Jadi jangan sampai kita yang menjadi korbannya dan juga keluarga kita semuanya. Jadi tetap jaga keselamatan Anda ketika berkendara begitu. Tetap hargai sesama pengguna jalan pendengar ya. Pastikan juga kendaraan Anda tetap dicek, kendaraannya tetap diperhatikan begitu ya, dari rem, dari olinya juga perlu diperhatikan sebelum Anda akan bepergian jauh begitu pendengar ya. Nah jadi jangan sampai terjadi untuk yang kedua kalinya ya, menimpa saudara kita begitu ya, apalagi yang memang ini kejadiannya sangat mendadak sekali begitu ya. Nah tentu menjadi pembelajaran untuk kedepannya pendengar ya. Tetap hati-hati untuk Anda yang akan melintasi ruas-ruas jalan menuju tempat wisata, begitu juga dari tempat-tempat wisata menuju pulang ke rumah ya. Tetap hati-hati, tetap waspada pendengar. Anda yang ingin mengabarkan informasi cuaca dan juga lalu lintas sore hari ini, silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju rumah, yang sedang pulang juga ke rumah masing-masing ya, semoga perjalanannya tetap aman, nyaman, kondusif ya. Tetap hati-hati, jangan ngebut-ngebut, karena keluarga di rumah Anda sedang menanti. Ya, baik pendengar, salah satu alat musik yang sempat populer di era 80-an ada gitar si Poholon yang mencuri perhatian para pengunjung di arena PRSU 2026. Siapa nih yang udah berkunjung ke PRSU? Belum ya, karena tiketnya mahal ya. Iya, nah, kalau Anda yang penasaran ya mungkin bisa langsung aja datang ke PRSU karena masih ada menghadirkan hiburan, kemudian juga alat-alat musik tradisional ya. Kemudian ada juga souvenir, ada festival juga, dan pavilion-pavilion dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara itu masih ditampilkan ya hingga tanggal 2 Agustus 2026. Jadi yang penasaran untuk melihat langsung seperti apa alat musik yang sempat populer di era 80-an ini, ada gitar si Poholon, ya silakan langsung aja berkunjung ke PRSU 2026, ajak saudara, keluarga, ataupun orang-orang spesial pendengar ya. Nah, kenapa ini dipamerkan? Ya, karena kan ini salah satu produk UMKM juga ya. Jadi dipamerkan oleh Paviliun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana nama gitar si Poholon ini merupakan salah satu nama kecamatan di Tapanuli Utara dengan ibu kota kabupaten yakni Kota Tarutung. Jadi pada masanya gitar ini cukup terkenal begitu ya. Asalnya itu dari kecamatan Sipoholon karena kualitasnya yang tidak kalah kalau dibandingkan dengan produk-produk daerah lain hingga luar negeri. Kalau ditawar harga jualnya berapa? Ya bervariasi memang ya. Dimulai dari harga 1,2 juta sampai 1,5 juta rupiah. Bahkan lebih kalau misalnya unitnya itu lebih bagus kualitasnya begitu pendengar ya. Bahkan sudah ada gitar listriknya juga. Nah, adapun gitar si Poholon ini dipajangkan di Paviliun Tapanuli Utara, merupakan karya putra asli kecamatan si Poholon, yakni Petrus Hutagalung. Buatan tangan Petrus Hutagalung ini juga terdapat merek dagang atas namanya sendiri yang melekat pada salah satu bagian di gitar si Poholon tersebut. Ia juga mengungkapkan kalau Petrus Hutagalung ini bisa memproduksi gitar si Poholon sebanyak 2 unit per pekannya. Jadi desainnya juga cukup bagus ya, dan juga sudah banyak diminati oleh para pemain musik daerah maupun nasional. Jadi yang penasaran ya, silahkan langsung aja datang ke PRSU, ketemu sama petugas pavilion Tapanuli Utara. Di sana ada Bang Reza Purba, nanti akan diajak menelusuri seperti apa produk-produk UMKM yang ada di pavilion Tapanuli Utara ini ya. Salah satunya adalah gitar si Poholon.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan sama-sama dengarkan ya Warta Berita Daerah Sore. Dan kami informasikan juga untuk jadwal sholat asar bagi Anda kaum muslimin yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami sangat gembira atas kunjungan Bapak Bupati Deli Serdang ke Desa Rimomungkur dalam program Berjemur.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan dan biaya pengobatan seorang pasien. Program Bupati Bekerja Bertemu Warga atau Berjemur mendapat respons positif dari masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang pasien penderita tumor ganas saat meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Lagunri, Kabupaten Nia Selatan pada Sabtu kemarin. Bobby meminta Dinas Kesehatan Sumatera Utara agar segera membawa pasien tersebut ke Medan untuk menjalani operasi. Sementara pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh biaya pengobatan hingga penanganan selesai akan ditanggung. Pasien berinisial PZ tersebut merupakan warga Kabupaten Nia Selatan yang telah menderita tumor ganas di lengannya selama 11 tahun. Bobby menemui langsung pasien tersebut saat kunjungan kerja di lokasi dan meminta penanganan medis segera dilakukan agar pasien dapat memperoleh perawatan lanjutan di Medan. Selain menemui PZ, Bobby juga meninjau dua pasien yang menjalani tindakan medis di bus operasi mobile milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Bobby, layanan kesehatan bergerak itu akan diperkuat melalui penambahan armada dan tenaga medis pada tahun depan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah. Warga Desa Salang Ginting, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang berharap program Bupati Bekerja Bertemu Warga atau Berjemur terus berlanjut karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
1: Dalam program Berjemur, jadi ada permohonan.
2: Warga Desa Salang Ginting, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Deli Serdang ke Desa Salang Ginting dalam program Berjemur Bupati Bertemu Masyarakat. Kunjungan tersebut sehingga dapat menerima dan menyahuti aspirasi warga langsung demi kemajuan Desa Salang Ginting. Kepala Desa Salang Ginting, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, Sihat Ginting mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Bupati melalui program Berjemur Bupati Bertemu Rakyat yang datang ke desa mereka. Menurut Sihat Ginting, kehadiran Bupati bersama jajaran pemerintah itu menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Deli Serdang dalam mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat.
1: Kami sangat gembira atas kunjungan Bapak Bupati Deli Serdang ke Desa Rimomungkur dalam program Berjemur. Jadi ada permohonan keluh kesah masyarakat ditampung. Ini program yang sangat bagus. Jadi harapan kami kepada Bapak Bupati Deli Serdang untuk peresmian jembatan Tugu.
2: Ia berharap berbagai usulan dan kebutuhan yang telah disampaikan warga dalam kunjungan tersebut dapat segera ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Deli Serdang demi kemajuan Desa Salang Ginting dan Kecamatan Namurambe. Ia berkeinginan program Berjemur ini terus dilanjutkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Beragam produk unggulan khas daerah diperkenalkan melalui Paviliun Tapanuli Utara pada Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026, mulai dari kuliner hingga hasil olahan pertanian. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
3: Produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu ada kacang siobuk.
4: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan beragam produk unggulan UMKM sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah kepada masyarakat. Kabupaten Tapanuli Utara melalui Paviliun Tapanuli Utara memperkenalkan berbagai produk khas seperti kuliner, kerajinan tangan, hingga hasil olahan pertanian. Penanggung jawab Paviliun Tapanuli Utara, Fajar, mengatakan sejumlah produk unggulan yang dipamerkan yakni kacang sihobuk ulos khas Tapanuli Utara, produk nanas dari Kecamatan Sipahutar, hingga kerajinan pandai besi dari Kecamatan Siborong-Borong. Selain mempromosikan produk UMKM, Paviliun Tapanuli Utara juga memperkenalkan destinasi wisata unggulan daerah seperti geosite hutan ginjang di Kecamatan Muara, Salib Kasih, serta Pulau Sibandang yang berada di kawasan Danau Toba.
3: Produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu ada kacang siobuk, ada ulos khas dari Tapanuli Utara, yaitu ada ulos sarungguan, terus ada banyak produk-produk UMKM yang kita pamerkan, seperti produk nenas dari Kecamatan Sepautar, pandai besi dari Kecamatan Seporong Barong, dan juga masing-masing kecamatan yang ada di Tapanuli Utara itu punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Dari hari pertama sampai hari ke-16 ini, sudah mulai banyak yang mencari-cari produk-produk dari Tapanuli Utara, khususnya kacang siobuk. Semakin banyak pengunjung yang ingin lebih kenal dengan Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara itu kita punya dua objek wisata. Prioritas kita yaitu Geosite Huta Ginjang, Kecamatan Muara, terus ada Salib Kasih. Jadi kedua itu adalah objek unggulan kita. Nah, potensi-potensi yang kita miliki adalah banyak dari agrowisata, dari ekowisata, di salah satu kecamatan Tapanuli Utara, yaitu Pulau Sibandang.
4: Lebih lanjut, Fajar mengatakan, pada 26 Juli 2026 mendatang, Pavilion Tapanuli Utara akan menggelar pentas seni bertema La Beta Tu Sibandang atau Ayo ke Pulau Sibandang di Panggung Keong PRSU. Pertunjukan ini akan menampilkan seni tradisional Tapanuli Utara dan tarian tortor yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Muara sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Tapanuli Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, Mujahid Widian Saragi, mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dengan mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Laporan disampaikan Andreas Purba.
5: Kita sudah punya undang-undang pangan.
6: Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, Mujahid Widian Saragi, menilai Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang cukup kuat untuk mendukung sektor pangan. Undang-undang terkait pangan, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta pemberdayaan petani dinilai mampu memberikan perlindungan bagi petani dan konsumen. Selain itu, keberadaan Badan Pangan Nasional disebutnya menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong partisipasi publik dalam sektor pertanian. Menurut Mujahid, seluruh regulasi dan lembaga yang ada harus dapat saling bersinergi agar tujuan pembangunan pangan dapat tercapai.
5: Kita sudah punya undang-undang pangan, kita sudah punya undang-undang perlindungan lahan pangan berkelanjutan, kita sudah punya undang-undang perlindungan pemberdayaan petani dan juga lainnya. Ini yang sebenarnya kalau misalnya kita baca dan kita breakdown lagi, ini sudah cukup kuat untuk kemudian melindungi petani, melindungi konsumen, dan pada akhirnya tercipta partisipasi publik yang cukup baik. Belum lagi juga sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional. Nah, hal-hal yang mungkin sudah ada, ini yang harus coba dikontrol lagi bagaimana kemudian kerja-kerjanya bisa tersinkron dengan baik, searah, sehingga upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini bisa tercapai di Indonesia ke depannya.
6: Lebih lanjut, Mujahid menekankan koordinasi yang baik antara regulasi, lembaga, dan program pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Melalui koordinasi yang efektif, sektor pertanian diharapkan dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
5: Bisa tercapai di Indonesia ke depannya.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Polsek Pinang Sori mengamankan seorang pemuda yang diduga mencuri 70 kg buah kelapa sawit milik PT CPA. Laporan disampaikan James Franciscus.
7: Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali terjadi di Kabupaten Tabor Tengah. Seorang pemuda berinisial SS, 21 tahun, diamankan pihak kepolisian setelah diduga mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT CPA di Blok D16 Divisi 1. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Anto Watarimu menjelaskan, pelaku diserahkan ke Polsek Pinang Sori bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
8: Pengungkapan kasus bermula dari laporan petugas keamanan PT CPA. Setelah menerima informasi dari centeng perusahaan mengenai dugaan pencurian di area perkebunan. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, terduga pelaku telah diamankan oleh para saksi bersama barang bukti berupa 4 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 kg. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pinang Sori untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material sekitar Rp256.970.
7: Saat ini, unit reskrim Polsek Pinang Sori masih melengkapi proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. James melaporkan.
0: Kegiatan parenting menjadi wadah memperkuat sinergi antara guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di sekolah. Laporan disampaikan Indah Febrianti, Belele.
9: Puluhan orang tua mengikuti kegiatan parenting kelas 5 UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli yang dilaksanakan di ruangan kelas 5C kemarin. Kepala UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, Arli Kazebua, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan parenting merupakan sesuatu yang baru yang dilaksanakan di sekolah tersebut, namun dianggap penting dalam membangun kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini membahas sinergi orang tua dan guru, peran orang tua dalam mendukung belajar anak, serta diskusi program kelas dan tumbuh kembang. Lebih jauh, wali kelas 5C Herti Zebua menyampaikan materi tentang sinergi catur pusat pendidikan serta aplikasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh anak selama berada di kelas dan di rumah.
10: Aplikasinya banyak sekali, pengaplikatifannya dalam kehidupan sehari anak-anak banyak. Gemar belajar bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan perpustakaan kita, dan OTW program kelas saya akan laksanakan pojok baca.
9: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa kelas B menyampaikan terima kasih atas undangan mengikuti kelas parenting tersebut. Ia menyatakan mendukung setiap program sekolah yang bertujuan untuk kebaikan putrinya dan mendorong guru untuk memberi didikan bermutu bagi anak-anak.
11: Kami sudah menggerakkan anak kami ke sekolah ini. Tidak menjadi tanggung jawab penuh Bapak Ibu. Apa yang terjadi kepada anak kami di sekolah ini? Itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Guru selama 2 jam. Kami setelah mereka penuh menggerakkan punya
9: Pada kegiatan parenting kelas 5, sejumlah orang tua menyampaikan masukan dan saran kepada guru, serta menyepakati beberapa hal yang akan diterapkan di setiap kelas. Hasil diskusi dan kesepakatan kelas 5 kemudian akan dibahas pada musyawarah sekolah yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang dan dituangkan dalam keputusan sekolah yang wajib dilaksanakan dan disukseskan bersama. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Berbeda dari biasanya, roti canai dan martabak yang identik dijual pada malam hari, kini dapat dinikmati sejak pagi di kawasan Jalan Kapten Muslim, Kota Medan. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
12: Ya, biasanya memang jalan canai.
13: Berbeda dari kebiasaan, sajian roti canai dan martabak yang umumnya dijual pada malam hari, kini dapat dinikmati pada pagi hari di kawasan Jalan Kapten Muslim, Kota Medan. Penjual roti canai dan martabak pagi tersebut, Tantri, mengatakan selama ini roti canai dan martabak identik dijual pada malam hari. Karena itu, ia bersama suaminya mencoba menghadirkan inovasi dengan menjualnya sebagai menu sarapan. Tantri mengaku, ide ini muncul karena belum adanya pedagang roti canai pada pagi hari di kawasan Kapten Muslim, sementara pilihan sarapan lain seperti mie balap dan sate sudah cukup banyak.
12: Ya, biasanya memang jualan canai sama martabak itu malam hari. Ya. Tapi Bapak terutama ingin jualan canai itu di pagi hari, apalagi di Kapten Muslim ini kan belum ada mie balap atau sate atau sarapan. Rapat pagi yang lain kan banyak. Jadi pertama sih niatnya coba-coba. Tapi akhirnya ya asik juga. Jadi ya diteruskan aja. Kalau di Kapten Muslim ini sarapan pagi ya ini bulan 9 semalam.
13: Lebih lanjut, Tantri mengatakan usaha roti canai dan martabak pagi ini buka setiap hari mulai pukul 6:30 pagi hingga pukul 11 siang. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari martabak 1 telur dan 2 telur, roti canai gula, canai kari, hingga canai dengan taburan meses, susu maupun keju. Sementara itu, salah satu pembeli, Zul, mengaku sudah beberapa kali membeli sarapan di tempat ini. Menurutnya, kehadiran roti canai dan martabak pagi menjadi alternatif baru dari menu sarapan yang biasanya berat dan bersantan.
14: Ini harganya murah, enak lagi. Dan itu yang ngerjain itu kan bapak-bapak. Pokoknya enak lah, dan tempatnya kan mudah terjangkau. Ya, pernah baru inilah ada untuk sarapan pagi. Ada alternatif lah untuk kalau untuk sarapan pagi. Karena kan makan berkuah-kuah bersantan-santan, bosan juga. Ya, untunglah ini ada nih.
13: Zul menambahkan, roti canai dan martabak pagi ini layak menjadi rekomendasi bagi masyarakat di sekitar Jalan Kapten Muslim yang ingin mencoba menu sarapan yang unik dan berbeda. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
14: Ya, untunglah ini ada nih.
0: Ratusan anak memulai babak baru kehidupan mereka di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan. Di balik tawa yang mengiringi masa pengenalan lingkungan sekolah, tersimpan kisah haru orang tua, mimpi para siswa, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Berikut kami hadirkan cerita kita berjudul Langkah Pertama Menuju Asa di Sekolah Rakyat. Di Jalan Flamboyan 2, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, berdiri megah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan. Di atas lahan seluas 6 hektar, sekolah berasrama ini menjadi rumah baru bagi ratusan anak dari berbagai daerah di Kota Medan yang datang membawa mimpi dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Selasa 14 Juli 2026, halaman sekolah dipenuhi suara tawa dan canda para siswa. Sebanyak 270 peserta didik baru mengikuti hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di bawah arahan para guru, mereka berbaris rapi di lapangan. Sebagian masih tampak malu-malu, sementara yang lain mulai akrab bercengkrama dengan teman-teman yang baru dikenalnya. Di tengah riuhnya kegiatan pagi itu, perhatian kami tertuju pada seorang perempuan yang berdiri di tepi lapangan. Tatapannya tak pernah lepas mengikuti langkah seorang bocah berseragam merah. Sesekali ia melambaikan tangan berharap sang anak menoleh ke arahnya. Perempuan itu adalah Romasta Marbun. Sehari sebelumnya, Romasta mengantar putranya yang baru berusia 7 tahun untuk tinggal di asrama sekolah rakyat. Pagi itu ia kembali datang, bukan untuk menjemput, melainkan mengantarkan beberapa perlengkapan yang tertinggal di rumah. Di sela-sela kegiatan MPLS, ia menyempatkan diri memastikan putra kecilnya dalam keadaan baik. Dengan senyum yang masih menyimpan rasa haru, Romasta mengaku melepas anak semata wayangnya bukan perkara mudah. Malam pertama di asrama, sang anak sempat menangis karena belum terbiasa jauh dari orang tua. Sementara Romasta hanya bisa menenangkan dari kejauhan. Namun, memasuki hari kedua, Romasta mengaku anaknya sudah mulai membaur dan tertawa bahagia. Bagi Romasta, pemandangan sederhana itu menjadi jawaban atas segala keraguannya. Ia percaya sekolah rakyat bukan sekadar menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membuka jalan bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.
15: Kan nggak pernah pisah dari anak, tapi anaknya semangat mau masuk ke sini gitu. Dua bulan juga kemarin berpikir untuk memutuskan dia ke mau dimasukkan ke sini. Dianya pun udah mak nggak apa-apa, mamak jangan sedih. Aku di sana aja katanya gitu. Biar bisa aku jadi tentara katanya. Terus mau masuk asrama lah gitu. Udah berpisah sama orang tua. Dianya nangis. Dianya ternyata sedih juga. Aku nggak mau pisah sama mak. Loh kok jadi kayak gitu kan ya. Jadi karena dia pun sedih, jadi tambah juga perasaan sedih saya gitu kan. Tapi saya coba buat nguatin hati. Nah, itu tadi saya lihat dia itu ceria dia anaknya. Udah bisa bersosialisasi sama teman-temannya.
0: Tak hanya Romasta yang datang membawa harapan. Di lapangan yang sama, ratusan siswa juga menyimpan impian mereka masing-masing. Salah satunya Airin Fitri, remaja berusia 15 tahun asal Medan Labuhan yang tahun ini memulai pendidikan di jenjang SMA. Baginya, sekolah ini bukan hanya menyediakan tempat belajar, tetapi juga meringankan beban ekonomi orang tuanya.
16: Karena kan fasilitasnya dilengkapiin dengan semuanya, dan juga mengurangi beban orang tua. Jadi tertarik, senang, tidur dengan teman-teman, bisa senang-senang bareng.
0: Malam pertama di asrama menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Untuk pertama kalinya, Airin harus tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Rasa rindu memang tak bisa dihindari. Namun perlahan, ia mulai beradaptasi bersama teman-teman barunya. Di balik rasa rindu itu tersimpan tekad yang lebih besar. Putri sulung dari dua bersaudara itu bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Ia berharap pendidikan di sekolah rakyat menjadi jalan untuk mengangkat derajat keluarganya.
17: Kalau rindu tetap rindu, jadi mana nangis sama-sama.
18: Gak apa sih, asalkan semoga kedepannya nanti bisa banggain orang tua.
17: Ada kesannya, jangan nakal, belajar bagus-bagus, untuk yang cita-cita mengangkat derajat orang tua jadi pengusaha.
19: Sementara itu, di berbagai sudut sekolah, para guru dan tenaga kependidikan terus mendampingi para siswa menjalani hari-hari pertama mereka di lingkungan baru. PC Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Wildan Humaidi, mengatakan rangkaian MPLS telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026. Hari pertama diawali dengan registrasi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengenalan lingkungan sekolah sebelum para siswa resmi tinggal di asrama. Menurut Wildan, gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan telah siap digunakan. Seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga tenaga penunjang juga telah disiapkan. Sementara siswa dari dua sekolah rakyat rintisan dijadwalkan bergabung ke kompleks sekolah permanen pada 31 Juli mendatang.
20: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan-perapihan seperti untuk asrama, kemudian kelas, kemudian juga kamar mandi. Kegiatan MPLS bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan

0: jalan untuk mengubah masa depan mereka.
1: Dengar informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat berhari Minggu semuanya. Selamat menikmati waktu liburan akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan teman-teman ya. Kemanapun itu perginya, dengan siapapun itu dan ngapain itu ya, untuk menghabiskan waktu liburan akhir pekan ini, semoga semuanya tetap berbahagia, penuh sukacita menjalankan kegiatan di sepanjang hari Minggu ini. Dari pagi-pagi udah berangkat, udah jalan-jalan ya. Dari pagi-pagi udah persiapan mau acara yang akad, yang resepsi ya. Biasa kalau hari Minggu memang semua full of event ya. Hari ini penuh dengan acara-acara ya. Asalkan jangan jadi pengacara aja, pengangguran banyak acara gitu ya istilahnya ya. Baiklah pendengar, di sore hari ini Anda yang ingin update informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di tempat tinggal Anda sore hari ini seperti apakah? Tadi sempat hujan juga ya siang, terus kemudian reda dan sekarang cerah kembali. Bagaimana di tempat tinggal Anda pendengar sore hari ini, apakah di sana juga cerah atau justru sudah mulai mendung atau bahkan sedang turun hujan di sana? Silakan bisa update informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, 6 korban kecelakaan di Sibolangit saat ini masih dirawat di IGD Rumah Sakit Adam Malik, Medan ya, yang menyatakan 6 korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini masih menjalani perawatan intensif. Manajer Hukum dan Humas Rumah Sakit Adam Malik, Rosario Doroti Simanjuntak, pada Jumat 17 Juli 2026 mengatakan 6 korban kecelakaan di Sibolangit ini masih menjalani perawatan. Dan 6 korban tersebut terdiri atas 4 perempuan dan 2 laki-laki serta diantaranya seorang anak. Ia juga menjelaskan 5 korban mengalami patah tulang pada kaki maupun tangan serta luka ringan. Sementara satu pasien anak mengalami pendarahan di kepala yang cukup berat. Menurutnya 5 pasien yang tidak mengalami pendarahan di kepala dalam, ya, ini kondisinya sadar dan telah mendapatkan penanganan medis darurat. OCA juga mengatakan IGD Rumah Sakit Adam Malik selalu siaga 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan termasuk dalam kondisi gawat darurat. Seperti itu. Dokter spesialis di IGD selalu disiagakan sesuai dengan kebutuhan penanganan gawat darurat. Selain 6 pasien yang dirawat di IGD, ia juga menambahkan seorang korban kecelakaan yang berusia 38 tahun asal Sibolangit juga dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik oleh pihak kepolisian dalam kondisi telah meninggal dunia. Sebelumnya, personel gabungan dari Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Sektor Polsek Pancur Batu dan personel Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan evakuasi korban serta melakukan pengaturan arus lalu lintas pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang pada Jumat sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi pendengar kami lansir dari kantor berita Antara.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat berakhir pekan semuanya ya. Happy Sunday untuk pendengar setia Pro 1 Medan yang saat ini sedang menikmati waktu liburan akhir pekannya, baik di rumah, yang mau jalan-jalan, ataupun yang akan pergi ke rumah saudaranya ya. Terkhusus juga untuk saudara kita umat Kristiani yang mungkin ini ibadah minggunya pada pergi ke gereja sore hari ya, karena kan ada waktunya tuh ya, gereja pagi, gereja siang, atau gereja sore ya. Ini juga tetap semangat semuanya ya, untuk menjalankan ibadah di hari Minggu. Dan mendengar informasi dari pemerintah Kota Medan yang meminta seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa untuk bijak memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Budi Harino menilai aplikasi tersebut dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Pada seminar riset AI yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Medan pada Sabtu 18 Juli kemarin, menurutnya kemudahan yang ditawarkan aplikasi tersebut menjadi catatan penting bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, agar tidak ketergantungan. Ya, karena kalau kita lihat ya, apalagi di media sosial, ini banyak sekali AI-AI yang kadang kita juga keliru begitu, suka bingung ya, ini beneran asli, beneran real, atau AI nih, karena banyak video-video yang kadang buat kita jadi kaget, buat kita jadi speechless begitu ya pendengar. Dan tentunya orang yang tidak terbiasa dan belum paham seperti apa AI itu bisa memanipulasi video, informasi, dan juga suara begitu ya, tentu akan membuat si penonton, pendengar, khalayak itu akan bingung ya, dan justru bahkan akan termakan informasi yang hoax begitu pendengar. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda pengguna media sosial, karena semakin hari semakin canggih, apalagi AI ini juga sudah merambah ke sosial media. Oleh karena itu, Budi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik dan bijak. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah aktivitas, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada aplikasi. Nah, ini untuk anak-anak muda ya, khususnya anak-anak kuliah nih. Jadi kalau udah nyusun skripsi, ada tugas kuliah ya, sekarang udah gampang aja gitu, tinggal tanya ChatGPT, tinggal tanya AI aja, udah selesai gitu ya. Nggak perlu mikir panjang, tapi tetap persiapkan jawaban yang tepat begitu ya, ketika presentasi ke depan kelas, ketika harus menjelaskan ya, karena pengaruh AI ini juga membuat kita tuh jadi apa ya, mau asal mau cepat gitu ya, asal mau cepat udah selesai gitu, tapi kita nggak tahu dan nggak paham juga nih isi keseluruhannya itu apa gitu ya. Nah, jadi sebagai generasi penerus bangsa, ia juga berharap mahasiswa menjadi barometer elemen masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan baik demi mewujudkan generasi emas mendatang. Karena kecerdasan buatan kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem akademik mahasiswa.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization WIKO, organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong tata kelola AI global. Dengan status tersebut, Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat sejak awal dalam pembahasan arah pengembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan berpusat pada manusia. Pemerintah menilai keterlibatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital, sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Nilai ekonomi digital nasional diperkirakan

0: Kok geter ini, siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Masih di Medan sore ini, sadar pendengar, bagaimana sore hari ini suasana liburan akhir pekan Anda? Kemana jalan-jalannya? Hanya sekedar ke taman bunga mungkin, atau hanya sekedar keliling-keliling komplek, keliling-keliling perumahan ya, JJS-an, jalan-jalan sore sama teman-teman mungkin ya. Dan hari ini juga ada yang mau nobar juga nih, dini hari nanti pendengar. Nah, kira-kira siapa nih jagoan Anda dari awal pertandingan Piala Dunia 2026 sampai sekarang? Apakah sudah ada yang gugur atau justru masih bertahan ya? Apakah Argentina atau Spanyol nih pendengar ya? Jadi suasana semangat dan antusias warga Kota Medan ya, khususnya yang akan mengikuti nobar dan juga debar, akan kita siarkan langsung juga bersama dengan Pro 3 dan juga Pro 1 nanti pada pukul 2 dini hari ya. Untuk pendengar yang mau datang langsung untuk menyaksikan langsung seperti apa final pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, silakan Anda bisa kunjungi alun-alun warna-warna di Martubung atau bisa juga datang langsung ke Pos Blok Medan. Nanti kita ketemu di sana pendengar untuk kita sama-sama saksikan bersama seperti apa kemeriahan, keseruan ya untuk mengetahui siapakah pemenang Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Anda masih mendengarkan Medan sore ini. Saudara pendengar, Australia menyatakan dukungannya terhadap usulan pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem undian atau lottery pada proses seleksi Working Holiday Visa atau WHV. Skema baru ini diusulkan guna meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pembagian kuota tahunan sebanyak 5.000 visa bagi WNI, sekaligus menghapus persyaratan surat dukungan untuk Work and Holiday Visa. Pemerintah Australia menyebut sistem elektronik tersebut masih dalam tahap pengembangan dan jadwal penerapannya akan diumumkan setelah proses implementasi selesai. Di sisi lain, Australia juga mengonfirmasi kenaikan biaya pengajuan Working Holiday Visa yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Tarif pengajuan Work Holiday Visa pertama naik dari $670 Australia menjadi $840 Australia, sedangkan perpanjangan visa kedua dan ketiga meningkat menjadi $1,000 Australia. Meski biaya bertambah, kuota Work Holiday Visa Indonesia tetap dipertahankan sebanyak 5.000 peserta per tahun, setara dengan kuota yang diberikan kepada China sebagai bagian dari program pertukaran budaya antar kedua negara.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Siap penanda untuk nobar Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Mudah-mudahan semuanya tetap fit, staminanya tetap terjaga. Jangan lupa istirahat dulu ya, karena kan pertandingannya dimulai pada pukul 2 pagi nanti pendengar. Makanya istirahat dulu, cukupkan energi, staminanya ditambah dengan asupan-asupan gizi ya, minum minuman yang sehat ya, supaya nanti dini hari yang mau begadang tidak oyong, kepalanya tidak pusing. Ya, tapi kalaupun misalnya besok karena hari Senin juga ya, semuanya harus pergi sekolah, harus berkegiatan lagi, harus kerja juga ya. Jadi tidak memungkinkan untuk begadang dini hari karena takut nanti ngantuk ya, nggak konsen lagi besok kerjanya ya. Nah makanya persiapannya perlu dimatangkan ya. Kalau bisa istirahat dulu nih yang mau begadang ya, nanti jam-jam udah mau jam 2 pagi pasang alarm bangun ya. Kalau bisa pilih tempat-tempat mana yang ingin Anda datangi untuk kita nobar bareng ya. Yang mau nobar bareng di post blog nanti kita ketemu. Kalau yang mau nobar di alun-alun warna-warna Martubung, silakan nanti kita juga akan siaran langsung di sana. Kita ketemu di sana ya, pendengar. Nah, untuk itu banyak pos-pos yang menyediakan untuk nobar gratis ya. Apalagi jagoannya antara Spanyol dan Argentina ini sudah diprediksi untuk skornya nih. Ada yang prediksi ya Spanyol yang akan menang, ada juga yang prediksi ya Argentina lagi nih yang menang ya, dengan skor 2-0 ya, atau mungkin 1-0 atau seri. Nah kita akan lihat nanti seperti apa ya, kita akan lihat dan kita akan dengarkan bareng nanti debar ya, untuk menyaksikan langsung final pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi kalau kita pantau ya, ternyata hari ini banyak yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya, untuk tonton langsung dan dengarkan langsung final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol ya. Apalagi di Sumatera Utara ini juga banyak ini yang menggelar pusat nobar resmi yang tersebar di berbagai daerah, seperti di Kota Gunung Sitoli itu akan dilaksanakan di alun-alun Kota Gunung Sitoli ya, kemudian di Pematang Siantar dipersiapkan untuk nobar dini hari nanti di lapangan Adam Malik Pematang Siantar ya, kemudian di Hanggar Polda Sumut, serta belasan warkop yang direkomendasi di Kota Medan, pendengar ya. Nah dari jauh-jauh hari juga Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 bagi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap perhelatan sepak bola terbesar di dunia sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Jadi kegiatan ini sudah dipusatkan sejak 11 Juni lalu pendengar di Hanggar Polda Sumut dan akan berlangsung hingga 19 Juli 2026 ya, dan bahkan hingga besok dini hari jadwal untuk final pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan sama-sama kita saksikan pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, jadi selain menyaksikan pertandingan bersama, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai fasilitas dan hiburan mulai dari door prize hingga snack gratis bagi para peserta yang hadir ya. Tidak hanya Polda Sumut ya pendengar, kalau kita pantau nih kira-kira di mana ya Pak Gub kita akan nobar Piala Dunia 2026? Ya, Gubernur Sumatera Utara akan nobar final Piala Dunia 2026 bersama dengan warga Nias Gunung Sitoli di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli dini hari nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, yang akan dimeriahkan dengan live music dan ada juga door prize-nya pendengar ya. Dan informasi yang baru saja kami update ya, di mana petugas mobil layar videotron keliling milik Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sejak Minggu pagi
padi terus disibukkan persiapan nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 Gubernur Sumut bersama dengan masyarakat Kepulauan Nias yang akan berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli dini hari nanti. Pantauan RRI terlihat 3 unit mobil layar videotron keliling digunakan untuk nonton bareng puncak memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola internasional antara Timnas Nasional Spanyol ya versus Argentina yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi venue penutup turnamen Piala Dunia 2026 ya. Jadi sudah pada sibuk ini persiapan untuk nobar dini hari nanti, videotron keliling milik Diskominfo Sumut sudah disiagakan nonton bareng ya. Akan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara bersama dengan masyarakat Kepulauan Nias ya. Kemudian untuk di Pematang Siantar ya, ini diselenggarakan di Balai Bolon Lapangan Adam Malik ya, melalui kolaborasi Pemkot Pematang Siantar, Kodim dan Kadin setempat pendengar ya. Nah, kemudian untuk rencana lain Anda yang mau nobar dini hari nanti kira-kira di mana nih pendengar ya? Di Medan-Medan aja boleh. Nanti kita ketemuan di Pos Blok ya, atau yang mau jalan-jalan ke alun-alun warna-warna Martubung silakan, nanti kita juga akan siarkan langsung di sana untuk final Piala Dunia 2026. Ya, tinggal pilih mau di mana, sama siapa. Yang pasti jangan sendirian karena jamnya jam rawan juga ya, dini hari soalnya pendengar ya. Jadi untuk Anda pastikan staminanya tetap dijaga, mudah-mudahan tetap fit sampai dini hari nanti untuk menyaksikan jagoan Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore ini. Kita akan jelang pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat untuk kumandang azan maghrib bagi Anda yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Kami juga akan hadirkan kajian penyejuk hati maghrib, One Day One Ayat saat lagi. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Pendengar mana saja berada, saatnya kami akan hadirkan kajian penyejuk hati maghrib Puan Dewa Nayat. Sebelum nantinya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Ustaz Panca Sitorus dan kawan-kawan dengan topik Puan Dewa Nayat hari ini adalah Jangan Angkuh dan Ria. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Marzuki Surah Al-Isra, dimulai dari ayat 31 sampai ayat 34. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu azan maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa huwa arhamur rahimin. Summa as-salatu was-salam ala rasulillahi nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah adalah kata yang hendaknya kita ucapkan dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta yang memberikan kita terus nikmat-nikmat yang luar biasa, dari nikmat sehat, nikmat sempat, iman, Islam, kedamaian, dan seluruh apa-apa yang kita nikmati hari ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tak lupa terus bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, nabi yang memberikan penerangan bagi kita, cahaya bagi dunia, yang menerangi kehidupan sehingga memberi makna bagi kehidupan kita. Terima kasih kami kepada Capsta RRI Medan, dan kami tak lupa terus menyapa para pendengar dimanapun berada. Selagi di udara, tetap di udara. Semoga kita terus mendapatkan dan terus berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar dimanapun berada, kembali kita mendengarkan tafsir-tafsir inspirasi One Day One Ayat, Satu Hari Satu Ayat, yang mana kita telah sampai di Surah Al-Anfal ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang yang ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang dikerjakan. Pendengar dimanapun berada, orang-orang yang dimaksud di sini adalah penduduk Mekah, kaum kafir Quraisy. Ketika mereka keluar menuju medan perang Badar untuk melindungi kafilah dagang Abu Sufyan, mereka mengabaikan kebenaran, sombong, dan takabur. Ketika Abu Sufyan mengirimkan pesan bahwa kafilahnya sudah selamat dan menyerahkan pasukan Quraisy pulang, Abu Jahal dengan angkuh menolak dan bersikeras ingin tetap ke Badar untuk berpesta pora. Yang pertama adalah bahwa larangan memiliki sifat sombong dan riya, karena hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sindiran untuk pasukan Abu Jahal bahwa kesombongan kaum Quraisy sebelumnya kalah di Badar. Dan yang ketiga, pengawasan mutlak Allah, bahwa peringatan keras sekecil apapun, niat busuk atau kesombongan dalam hati, Allah mengetahui dan akan memberi balasan setimpal. Mari sama-sama kita dengarkan tafsir inspirasi dari Ustaz muda kita, Ustaz Randy Harepa, selaku Ustaz di Majlis Zikir As-Siddiqi. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat 47. Ayat ini menjadi peringatan bagi kaum mukmin agar tidak meniru sikap kaum musyrik, khususnya ketika mereka berangkat menuju perang Badar. Mereka keluar bukan untuk membela kebenaran, melainkan dengan kesombongan dan ingin dipuji serta menunjukkan kekuatan di hadapan orang lain. Allah menyebutkan 3 sifat tercela dari ayat ini. Yang pertama, batara, kesombongan. Kesombongan adalah merasa diri lebih hebat daripada orang lain sehingga meremehkan mereka. Sifat inilah yang membuat seseorang itu sulit menerima nasihat dan enggan mengakui kesalahan. Padahal di suatu hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hal inilah dari ayat ini dapat kita pahami, janganlah kita berbuat yang namanya kesombongan. Lalu yang kedua, riya, pamer amal. Riya adalah melakukan amal bukan karena Allah tetapi agar dipuji manusia. Orang yang riya mungkin terlihat rajin beribadah ataupun dermawan, tetapi niatnya bukan mencari ridha Allah, dan amal yang dicampur riya kehilangan nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghalangi jalan Allah. Menghalangi jalan Allah ini tidak hanya berarti melarang orang beribadah, tetapi juga menyebarkan kebencian terhadap agama, memberikan contoh yang buruk ataupun mengajak kepada maksiatan sehingga orang lain menjauhi dari yang namanya kebenaran. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, keikhlasanlah yang menjadi kunci utama. Keikhlasan adalah amal yang tetap bernilai meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Allahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Mari kita dengarkan kembali tafsir inspirasi dari Ustaz Heri Fitrian selaku penyuluh Kota Medan. Kepada beliau kami persilahkan.
3: Terima kasih Ustaz Panca. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di surah Al-Anfal ayat 47. Syekh Asy-Syarawi menyoroti niat dan motivasi di balik suatu amal, bukan hanya amal itu sendiri. Jadi, kita beramal tidak hanya amal itu yang diperhatikan, tapi juga motivasi dalam beramal. Amal yang baik harus diikuti, harus didasari oleh niat dan motivasi yang baik. Ada penjelasan bahwa niat baik seorang mukmin itu lebih bagus daripada amal ibadahnya. Artinya, niat yang baik harus didasari oleh hal yang baik. Kerja baik, niatnya juga baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang bersikap batar, angkuh karena nikmat. Kata batar berarti seseorang yang memperoleh nikmat lalu menjadi sombong, lupa bersyukur dan menggunakannya untuk berbuat maksiat. Sejatinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala disyukuri dan digunakan untuk amal kebaikan. Orang yang batar, dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang salah dan mengkufuri nikmat tersebut dengan penuh kesombongan. Yang kedua, larangan riya kepada manusia. Ketika berbuat kebaikan, beramal, tujuannya adalah untuk mencari penilaian manusia, maka ini akan kehilangan nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah riya. Yang ketiga, orang sombong biasanya menghalangi manusia dari jalan Allah. Kesombongan mereka tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga diwujudkan dengan menghalangi orang lain berbuat kebaikan. Dalam hal ini, orang-orang Quraisy menghalangi dakwah Nabi Muhammad untuk kebaikan umat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus luruskan niat dalam setiap amal agar semata-mata karena Allah. Yang kedua, hindari kesombongan ketika mendapatkan nikmat, jabatan, ataupun kekuatan. Yang ketiga, jangan mencari popularitas atau pujian manusia dalam beribadah maupun berdakwah. Yang keempat, jangan menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengenal dan mengamalkan agama. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hati kita. Maka luruskan niat dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat ketika beramal untuk kemaslahatan umat. Demikian Ustaz Panca.
0: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka sampai kita di kesimpulan ayat, kemenangan dan kebahagiaan bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri atas nikmat dan kuasanya. Maka pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah tafsir inspirasi hari ini. Mudah-mudahan memberi kita semangat baru dan bermanfaat bagi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Saya Ustaz Panca Abdi Nistorus pamit undur diri. Mohon maaf dan mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

الله أكبر الله

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kalau Bupati Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kapolres. Harapannya
10: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masuk jam, masih menerima
10: 1.9 juta.
8: Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan
11: akan buat aksi peraturan ini, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah

0: karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Selamat malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
3: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
2: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Kristen yang akan disampaikan Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan malam ini untuk edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. Akan ada Riki Subandi yang akan melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat.

0: Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini karena ada waktu dan kesempatan yang baik untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, menaruh perkataan ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap pendengar, berkati jaringan yang kami pergunakan supaya boleh menolong untuk kami diberkati firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan tema dari perikop firman Tuhan yang baru saya baca, keunggulan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar sukacita. Mengapa disebut kabar baik? Mengapa disebut kabar sukacita? Karena di dalam berita Injil, kita yang harusnya mati karena dosa, karena pelanggaran pemberontakan kita, tetapi kita memperoleh pengharapan, kita memperoleh pengampunan karena Yesus yang sudah rela mati untuk kita. Itulah kabar baiknya. Jadi keunggulan Injil di dalam ayat 4 sampai ayat 8 ini, di mana Yesus Kristus adalah kegenapan kebenaran ilahi. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, perhatikan, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. dari tuntutan hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan kepada kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Karena dosa, semua manusia akan dihukum. Karena upah dosa, tidak dikatakan dosa banyak atau dosa yang berat semata. Tetapi satu saja dosa kita, satu saja kesalahan kita, pelanggaran kita, itu sudah membuat kita harus dihukum, binasa karena akibat dosa itu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, di Taman Allah itu, ketika mereka ada di sana, hubungan mereka dengan Tuhan sangat akrab, sangat intim sebenarnya. Begitu dekatnya, luar biasa. Tetapi karena dosa, hanya satu dosa, ingat, hanya satu dosa. Di mana Tuhan bersabda, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Apa yang terjadi? Mereka memakan, sehingga akibat dosa itu mereka diusir dari taman Allah. Akibat dosa itu mereka putus hubungan dengan Tuhan. Jadi hal yang sama mengingatkan kepada kita, bukan karena banyaknya dosa, bukan karena beratnya dosa, tetapi dosa itu sudah membuat hubungan kita manusia dengan Allah, dengan Tuhan itu terputus adanya. Karena ia kudus, Tuhan itu maha kudus. Nah, karena manusia sudah berdosa, najis. Tidak mungkin antara yang najis dan kudus dipersatukan. Itu sebabnya kita terusir dari hadirat Allah. Manusia itu diusir dari taman Allah, taman di Eden itu. Tapi lihat, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Yesus di dalam ayat 4, kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah, perhatikan. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Di mana hukum Taurat menjelaskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, manusia ganti manusia. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menggenapkan seluruh kebenaran Allah, yaitu tuntutan hukum Taurat yang didasarkan oleh iman dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi yang didasarkan oleh iman pada waktu saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah cara, kematian Yesus adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Kematian Yesus, kedatangannya ke dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa. Ia adalah Mesias yang dijanjikan itu, yang menggantikan hukuman kita, yang menggantikan kesalahan kita, yang harusnya kita yang dihukum. Tetapi Yesus datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, demi menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Yesus adalah kegenapan kebenaran Allah. Ia menggenapkan seluruh kebenaran Allah supaya kita memperoleh keselamatan. Haleluya, haleluya. Kemudian dalam ayat 9 dibunyikan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dan semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah keunggulan Injil itu. Yesus Kristus adalah kegenapan kebenaran Allah. Tuntutan hukum Taurat terpenuhi di dalam Yesus. Kemudian kita lihat bahwa keunggulan Injil itu di mana Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini satu-satunya jalan keselamatan. Kepada siapa? Ingat di dalam ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan di dalam Kristus ada bagi orang yang percaya. Garis bawahi, orang yang percaya, yang menaruh iman kepada pengorbanan Yesus. Kebangkitan Yesus itu menjadi keselamatan yang nyata, di mana kebangkitan Yesus itu menggambarkan kepada kita bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan kematian, Yesus sudah mengalahkan iblis, Yesus sudah mengalahkan kubur. Jadi upah dosa itu maut, kematian. Tapi Yesus sudah bangkit untuk memberikan keselamatan, pemulihan kepada kita orang yang percaya. Sekali lagi, yang mengaku dengan mulut dan yang percaya di dalam hati. Jadi pengakuan dengan mulut juga nyata, ia menyatakan iman percaya di dalam hatinya. Orang yang berseru kepada Yesus dalam ayat 13, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Perhatikan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, nama Yesus akan diselamatkan. Ayat ini tidak berbicara mungkin diselamatkan, mudah-mudahan diselamatkan, tidak. Tetapi ayat ini berbicara suatu kepastian, akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Jadi orang yang berseru kepada nama Yesus, yang minta penebusan dan yang percaya bahwa kedatangan Yesus itu adalah cara Tuhan, kedatangan Yesus, kematian Yesus, dan pengorbanan Yesus itu adalah solusi dari Tuhan sendiri untuk menebus, menyelamatkan, dan yang memberikan anugerah bagi kita orang berdosa. Jadi keunggulan Injil, lihatlah bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Sama seperti dalam Yohanes 14 ayat 6, di saat ditanya tentang kebenaran, maka Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa di surga, empunya kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui Yesus. Kata yang sama juga di dalam kebenaran firman Tuhan menjelaskan dalam ayat 13, sebab barang siapa, perhatikan, siapa saja, apapun dosamu, bagaimanapun latar belakangmu, ayat ini berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu, datanglah kepada nama itu. Percayalah kepada pengorbanan Yesus, bahwa Yesus mati disalibkan adalah cara, solusi dari Tuhan untuk keselamatan kita orang yang berdosa. Keunggulan Injil, karena Yesus Kristus adalah kegenapan kebenaran ilahi. Yesus menggenapkan di dalam dirinya tuntutan hukum Taurat karena dosa, karena pelanggaran kita.
1: terselesaikan dalam diri Yesus. Tebusan Yesus itu menjadi tebusan bagi setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengingatkan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang kudus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, perhatikan bahwa darah Kristus cukup, darah Kristus sanggup memberikan tebusan, menyucikan kita dari dosa pelanggaran kita. Keunggulan Injil, karena Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Bagi siapa? Bagi orang yang menaruh iman kepadanya. Orang yang berseru kepada nama Yesus. Kemudian menarik dalam ayat 14 sampai ayat 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada nama Yesus, jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Keunggulan Injil bukan saja berbicara karena Yesus Kristus adalah kegenapan kebenaran ilahi. Bukan saja berbicara karena Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita orang yang berdosa. Tapi menarik dan luar biasa ayat 14-15 di mana Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang nyata. Yesus Kristus itu adalah pribadi ilahi yang nyata, yang menyatakan diri, menyingkapkan diri kepada manusia, kepada ciptaannya yang sudah dijanjikan, dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang menjadi manusia. Di mana Yesus adalah tempat berseru untuk kita mohon pengampunan. Di dalam ayat yang 14 tadi, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar nama Yesus? Oleh karena itu, Yesus, nama itu adalah tempat kita berseru mohon pengampunan dari dosa kita. Nama itu, nama yang diberikan oleh surga, karena pada waktu Maria ibunya mengandung, maka malaikat berkata, engkau harus menamai dia Yesus, kepada Yusuf juga, supaya jangan memberi nama yang lain. Jadi nama Yesus itu dah nama yang diberikan dari surga. Karena nama itu, sebagaimana kisah para rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, haleluya. Hanya nama itu. Oleh karena itu, nama Yesus adalah tempat kita berseru mohon pengampunan dari dosa-dosa kita. Nama itu, nama Yesus, tempat berseru untuk kita mohon keselamatan, tebusan dari dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Haleluya, haleluya. Dan ayat yang ke-15 juga dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mereka dapat memberitakannya, memberitakan nama Yesus, kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang nyata. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma untuk kita mengenal Allah, untuk kita tahu tentang Tuhan. Yesus datang menyatakan dirinya dalam rupa hamba, sama seperti kita manusia, hanya perbedaannya dia tidak berdosa. Jadi lihatlah bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang nyata, di mana pribadi yang harus disampaikan. Semua orang harus mendengar, semua orang harus tahu bahwa Allah sudah datang ke dunia, bahwa Tuhan sudah menjelma untuk keselamatan kita, untuk menebus kita menjadi manusia seperti kita. Oleh kitab Ibrani menjelaskan perbedaannya, ia tidak berdosa, tidak dikandung di dalam dosa dan tidak dilahirkan di dalam dosa. Oleh karena itu pribadi itulah yang harus disampaikan, didengar oleh banyak orang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terikat karena dosa, yang jalan hidupnya, destininya adalah kematian karena akibat dosa, seperti Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, neraka, kematian. Kematian yang kekal, dihukum selama-lamanya akibat dosa. Itu sebabnya untuk orang-orang yang mau diselamatkan, orang-orang yang mau lepas dari hukuman karena dosanya, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada nama itu. Maka haruslah disampaikan, jika saudara dan saya punya keluarga, pemberian yang paling berharga, pemberian yang paling mahal bukan uang, bukan emas. Tetapi pemberian yang paling berharga adalah sampaikan Injil, kabar baik, sampaikan kelepasan ada di dalam nama Yesus. Karena Yesus Kristus adalah kegenapan kebenaran Allah, di mana Yesus Kristus sudah menyatakan diri untuk menyatakan kebenaran ilahi itu sebagai kegenapan hukum Taurat yang didasarkan oleh iman. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 6. Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang sampai ke surga kecuali melalui aku, kata Yesus. Kemudian kita lihat bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang nyata. Ia adalah Allah, ia adalah yang kudus, ia adalah yang mulia, yang kekal. Ia rela datang ke dunia ini karena kasihnya. Sebagaimana Yohanes 3:16 mengingatkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, tidak ke neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi sampaikanlah nama itu, bahwa dalam nama Yesus ada pengampunan dari dosa. Nama Yesus adalah ada keselamatan dari hukuman yang kekal. Dan Yesus adalah pribadi yang harus disampaikan, yang harus didengar. Baik itu keluarga kita, baik itu kawan kita, kerabat kita, kenalan kita, seluruh makhluk di dunia ini harus mendengar nama itu, supaya mereka ada respon, mau diselamatkan, percaya dengan iman, atau mereka menolak, supaya kelak tidak ada penyesalan, supaya mereka sudah pernah mendengar, dan jika mereka mau diselamatkan, datang kepada Kristus, percaya kepada Yesus, menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Injil sesungguhnya, kabar baik. Keunggulan Injil, karena Yesus Kristus adalah kegenapan kebenaran ilahi. Tuntutan hukum Taurat tergenapi di dalam Yesus, yang didasarkan oleh iman percaya. Percaya bahwa keselamatan pengorbanan Yesus adalah cara Allah, upaya dari Tuhan untuk keselamatan manusia dari dosa. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya, yang menaruh iman kepadanya. Bagi orang yang berseru kepada nama Yesus. Dan Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang nyata, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, di mana nama Yesus, Yesus adalah tempat berseru mohon pengampunan, mohon keselamatan, tebusan di dalam darahnya. Yesus adalah pribadi yang harus didengar dan harus disampaikan, supaya semua telinga mendengar. Haleluya, haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah pendengar merespon dengan baik. Dan jika selama ini saudara ragu-ragu, Maka ini kesempatan, buka hati saudara, undang Yesus, terima dia, jadikan dia Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi. Mungkin sudah lama saudara ke gereja tetapi masih ragu-ragu tentang keselamatanmu. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sebagaimana Efesus 2:8-9 menjelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan Tuhan anugerahkan dengan cuma-cuma. Bukan karena hasil usahamu, bukan karena saudara rajin beribadah, bukan karena saudara banyak berbuat baik, tetapi karena kasih karunia di dalam pengorbanan Yesus. Tapi kita bersyukur karena keselamatan kita sudah miliki, kita terima di dalam Kristus, maka saudara dan saya harus lebih berbuat baik, lebih melakukan kebajikan-kebajikan sebagai bukti bahwa kita sudah menerima dia, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat sebagai buah kehidupan iman kita. Haleluya. Tuhan dimuliakan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Materaikan firman-Mu agar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Diberkatilah bangsa kami, pemimpin kami, diberkati penegak hukum, diberkati masyarakat, hidup toleransi, menghormati satu dengan yang lain, diberkati situasi politik. Dipuji Engkau Bapa, berkatilah RRI, pimpinan, pegawai, dan staf. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jika ada yang mau konsultasi, saya membagikan nomor handphone dan WhatsApp saya 0813-752-8779. Sekali lagi 0813-752-8779. Shalom.

Di Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Pak Arya, Pak Arya, dengar itu, mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Loh, Pak Lurah, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar, saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Pak, tadi Pak Lurah datang. Jangan-jangan mereka curiga nggak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
1: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
5: Iya tuh, Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
6: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon, itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
1: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang, warga takut, namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: itu suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
1: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
2: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya.
3: Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup hutan!
4: Yo hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali Medan malam hari ini ada Riksu Bandi yang hadir tentunya akan menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, pastinya malam hari ini akan sedikit seru karena Rika akan ajak Anda untuk bercerita lebih dalam gak tuh ya, agak-agak dalam sedikit lah. Untuk pendengar yang lagi malam Seninan, emang ada malam Senin ya? Atau lagi di luar bareng dengan keluarga, doi dan lainnya, tetap semangat, hati-hati di jalan ya. Dan selamat menikmati sisa-sisa akhir pekan malam hari ini. Tentunya di sepanjang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan bercerita. Riki buka WhatsApp untuk Anda 0811 616 943.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di Medan malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda, pendengar, pastinya dengan berbagai ragam informasi ya. Dan tentunya pendengar, kemeriahan final Piala Dunia 2026 ini dirasakan masyarakat Kota Medan melalui kegiatan nonton bareng yang digelar di lapangan warna-warni Marbun Medan hari ini ya. Dan kegiatan yang berlangsung malam hingga dini hari nanti diisi dengan berbagai hiburan dan aktivitas interaktif bagi masyarakat ya, sebelum menyaksikan pertandingan Spanyol menghadapi Argentina. Untuk mengetahui suasana kegiatan nonton bareng tersebut, kita langsung terhubung dengan reporter RRI Medan, Nisfu Fitri Sirait, yang berada di lokasi. Dan kita coba sapa rekan kami, Nisfu. Iya, Nisfu. Ya, selamat malam, Nisfu.
1: Halo.
0: Iya. Baik, Nisfu, ya. Silakan laporan Anda. Nisfu. Iya, pendengar, kami masih coba tersambung kembali bersama dengan rekan kami, Nisfu Fitri Sirait, langsung dari lokasi tentunya untuk menyampaikan bagaimana suasana dan juga situasi terkini langsung di kawasan lapangan warna-warni malam ini. Nisfu, masih bersama kami? Iya, Nisfu. Baik, pendengar, kami akan coba tersambung kembali bersama dengan rekan kami, Nisfu Fitri Sirait, untuk menyampaikan laporan langsung situasi terkini jelang nonton bareng begitu ya, final Piala Dunia. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar kembali tentunya kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami, rekan reporter kami ada Nisfu Fitri Sirai. Nisfu.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Medan, selamat malam. Saya Nisfu melaporkan langsung ini dari lapangan warna-warni Martubung, Kota Medan. Di lokasi ini, sejak minggu sore tadi, para masyarakat sudah mengetahui bahwasanya TPRI, RRI, dan Antara mengadakan nonton bareng final Piala Dunia. Ya, itu tiada lain, kita sudah mengetahui bersama Argentina akan bertemu Spanyol. Argentina merupakan juara bertahan. Masyarakat yang mengikuti nobar ini akan disuguhkan dengan berbagai kegiatan, dengan hiburan dan juga banyak sekali kegiatan interaktif. Pantauan kami sejak pukul 20 WIB atau 8 malam tadi, masyarakat hadir tidak hanya menyaksikan nanti pertandingan sepak bola, tetapi sambil menunggu pertandingan final, mengikuti sejumlah kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia. Ada penampilan musik, ya, ada penampilan musik yaitu dari band lokal, bahkan juga ada dari bintang tamu, Diana Band, dan kemudian ada games interaktif, tebak skor, dan prediksi pencetak gol, hingga berbagai permainan nanti yang akan di atas panggung dilakukan di stage. Rangkaian acara tadi memang dimulai dengan penampilan band lokal yaitu Triband, terus dilanjutkan dengan games interaktif bersama para masyarakat yang mengunjungi lapangan warna-warni Martubun ini. Dan juga ada tadi barusan kita mendengar, kami mendengar penampilan Waper Band, ya. Suasana di sini memang sangat meriah karena para pengunjung mengikuti setiap hiburan yang disiapkan oleh panitia. Masyarakat juga nanti akan mengikuti berbagai permainan, tebak skor, prediksi pencetak gol. Peserta ataupun masyarakat pengunjung diajak ini oleh host ataupun MC memprediksi skor pertandingan dan siapa kira-kira pemain dari Argentina atau Spanyol yang diperkirakan akan mencetak gol. Menjelang pertandingan nanti, masyarakat tentunya tidak akan menunggu saja, tetapi tetap akan dihibur langsung oleh penampilan sejumlah musisi dan band yang diundang, yaitu diantaranya Tustel Band, Lebah Begantung, dan Diana The Band. Tidak hanya itu, kegiatan diisi dengan permainan parade jersey nanti, tepatnya di dini hari nanti, ya. Games juggling di lapangan, talk show di atas panggung, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Rangkaian kegiatan kemudian nanti tetap seperti yang kita ketahui bersama akan dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol menghadapi Argentina yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, berdasarkan rundown kegiatan yang kami terima, setelah pertandingan nanti di babak pertama, panitia juga menyiapkan sesi komentar bersama komentator terkait jalannya pertandingan. Selanjutnya, pertandingan kembali dilanjutkan hingga selesai dan ditutup dengan pengumuman pemenang serta rangkaian penutupan acara. Saudara, dari lokasi nonton bareng suasana di lapangan warna-warni Marbun hingga saat ini kami dapat melaporkan memang berlangsung meriah karena para pengunjung yang berada di depan stage melompat-lompat, ya, mendengarkan hiburan dari band ke band dan terhibur sepertinya. Kita lihat antusias karena masyarakat menunggu ini sambil menunggu pertandingan Spanyol menghadapi Argentina. Demikian pendengar dan juga Ricky yang berada di studio yang dapat saya laporkan. Nisfu Fitri melaporkan dari lapangan Martubun, Kota Medan.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan kami Nisfu telah menyampaikan laporan situasi terkini, bagaimana suasana masyarakat yang sedang antusias tentunya menyaksikan final ya Piala Dunia malam hari ini. Dan terima kasih rekan-rekan berikutnya, kita akan terus sampaikan informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar. Pastikan terus bersama kami dengarkan program 1 untuk menyampaikan berbagai informasi yang terkini, bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 0811 6169 43.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dari kawasan Martubung kita beralih ke kawasan lainnya. Dari informasi yang disampaikan, tentunya masyarakat yang sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng nobar bersama jelang kick off final Pesta Bola Dunia 2006 yang dilaksanakan di pos blok Kota Medan ya. Kita akan dengarkan laporan langsung bagaimana situasi terkini bersama dengan rekan kami Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di pos blok Kota Medan ya. Bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng bersama final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Menteri Komdigi. Ya, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Menteri Komdigi Republik Indonesia ini. Ya, acara berlangsung tepatnya di pos blok di ruangan utama di pos blok ya pada malam hari ini. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, ya masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan pelaksanaan nobar jelang King of Final Pesta Bola Dunia. Ya, sekaligus pengunjung juga menanti menyaksikan nonton bareng bersama antara pertandingan Spanyol melawan Argentina. Ya, menurut pantauan RRI, ya saat ini masyarakat yang datang ke lokasi ini dari mayoritas kalangan generasi muda. Sebelum dimulainya nobar bersama, masyarakat sudah antusias datang ke lokasi ini. Ya, pengunjung juga mengikuti rangkaian acara seperti talk show, ekosistem digital dan musik, serta preparation road to nobar Pesta Bola Dunia sebelum memasuki nonton bersama. Ya, berbagai rangkaian acara ini juga sangat memeriahkan acara yang diikuti oleh pengunjung. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talkshow berbisnis di era digital. Ya, panitia pelaksana menghadirkan narasumber untuk mengisi acara yang bermateri tentang bisnis di era digital. Ya, menurut pantauan RRI juga, mayoritas pengunjung yang datang termasuk dari kalangan komunitas, konten kreator, mahasiswa dan komunitas lainnya yang berasal dari Kota Medan. Saat ini juga acara sedang berlangsung. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari pos blok Kota Medan. Kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ilham Daulay tentunya yang telah melaporkan langsung dari pos blok Kota Medan terkait bagaimana situasi terkini masyarakat yang tengah antusias untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng jelang kick off final Pesta Bola Piala Dunia 2026 ya. Pastikan pendengar terus bersama kami dan kita masuk di segmen Ruang Rindu pendengar. Untuk Anda yang ingin berbagi cerita malam hari ini boleh silakan. Malam hari ini kita akan mengangkat tema atau topik memaafkan dan dimaafkan ya. Seberapa jauh kita tentunya pernah menyimpan luka di hati adalah hal yang paling baik ketika kita memilih untuk memaafkan ataupun dimaafkan. Jadi jangan lupa, jangan sungkan untuk bercerita. Pendengar silakan kirimkan langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.
2: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita kembali di ruang rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan malam hari ini Ricky ingin sedikit ngajak pendengar setia Pro 1 untuk bercerita. Seperti yang sempat disinggung tadi awal bahwa kita akan bercerita tentang persoalan memaafkan dan dimaafkan gitu ya. Jadi sebagai seorang manusia kita tentu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Waduh, udah kayak sungkeman ya. Dan tentunya momen-momen seperti ini adalah momen yang paling apa ya, buat kita ngerasa kadang kayak agak sulit untuk mencerna semua persoalan yang ada. Apakah kita harus memaafkan orang yang pernah buat kita marah, atau kita memang orang yang butuh dimaafkan dari setiap persoalan yang pernah kita lakukan di masa lampau, esok, dan seterusnya. Malam hari ini Ricky hadirkan gitu. Ada dua narasumber, ada dua pendengar yang sudah tentunya tersambung di on air kita malam hari ini. Kita sapa satu persatu dulu. Halo, selamat malam dari ujung sana.
1: Halo malam.
0: Halo malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ganis di studio RRI.
0: Satu lagi ada siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo. Siapa di sana?
2: Dengan Fandi.
0: Fandi, ya. Apa kabarnya Fandi?
2: Alhamdulillah.
0: Ganis apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Coba Fandi say hi lagi.
2: Halo.
0: Oke, di sini berarti ya. Oke, baik. Nah, malam ini Ganis dan Fandi, hati-hati, nervous ya. Hari ini ngobrol santai ya. Jadi malam ini tadi seperti yang Ricky sampaikan bahwa kita akan ngobrolin seputar memaafkan dan dimaafkan. Seberapa jauh pun kita membuat kesalahan dan bertengkar dengan orang-orang terdekat kita, pasti tidak akan jauh-jauh dari kata maaf. Ke Ganis dulu mungkin ya. Ganis, kapan terakhir bertengkar dengan orang terdekat?
1: Alhamdulillahnya udah agak lama ya kan.
0: Terakhir kali kapan?
1: Terakhir kali mungkin sebulan yang lalu mungkin.
0: Orang terdekatnya siapa? Pasangan, keluarga, saudara?
1: Pasangan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau cerita pasangan pasti seru ya, karena pertengkaran yang paling rutin terjadi adalah bersama dengan pasangan. Ya kan, setuju nggak? Sepakat ya?
1: Setuju.
0: Sepakat. Oke, okay, setuju dan sepakat. Dan persoalan pertikaian-pertikaian hal-hal kecil bisa jadi besar ternyata tanpa kita sadari. Dan itu yang akhirnya membuat kita, kalau tadi ada bahasa kerennya dari seorang tabung apa tadi?
1: Tabungan emosi.
0: Nah, ada, jadi ketika persoalan-persoalan itu menumpuk, jadilah tabungan emosi yang akhirnya membuat kita tidak bisa mengkontrol diri sendiri gitu ya. Bagaimana cara seorang Ganis menyelesaikan sebuah persoalan? Apakah Ganis orang yang butuh

0: butuh dimaafkan atau memaafkan atau tunggu dia minta maaf dulu deh gitu.
1: Kalau Gani sendiri sih akhir-akhir ini gitu ya, udah mulai mikir kalau baiknya itu kita memaafkan, karena biar perasaan kita itu ngehadapin segala sesuatunya lebih mudah aja gitu. Jadi kayak di hatinya tuh lega, tenang,
0: iya, gitu. Lebih legowo gitu ya. Benar. Oke, baik, kita geser ke Fandi. Hai Van.
2: Halo.
0: Halo. Paling seneng kalau ngobrol sama orang-orang yang punya masalah ya. Masalah. Kalau Fandi, kapan terakhir menghadapi pertikaian?
2: Kalau dari Fandi mungkin sekitar seminggu yang lalu ya.
0: Dengan siapa tuh?
2: Dengan orang tua sendiri.
0: Oh iya, really? Ya ampun, ini nggak apa-apa diceritain di sini.
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya. Oke, dari pertengahan. Nah, kalau misalnya udah bertengkar sama orang tua, agak-agak ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya ya, karena kita ngelawan salah, nggak ngelawan tabungan emosi kita penuh. Ya. Nah, cara Fandi menghadapi persoalan-persoalan itu gimana sih? Apakah memang ya udahlah maafin aja, namanya juga orang tua gitu ya? Karena ada statement yang bilang kalau ya kalau orang tua salah, tetap harus diselesaikan masalah, jangan kita harus terus-terusan mengalah gitu.
2: Oke, menarik nih.
0: Yes.
2: Jadi kalau misalnya dari Fandi sendiri itu lebih ke merenungi masalahnya yang ada,
0: okay,
2: dirasapin dulu titik masalahnya itu di mana. Terlepas dari salah dari Fandi sendiri ataupun dari kedua orang tua Fandi itu, sebisa mungkin Fandi selaku anak dari orang tua Fandi tetap untuk memaafkan dan meminta maaf terlebih dahulu sih, kayak gitu.
0: Seberapa besar sih rasa memaafkan yang kalian punya, guys?
1: Seiring berjalannya waktu, Gani sendiri ngerasa kayaknya lebih besar, makin lama makin besar gitu. Dan Gani juga ngerasa itu hal yang sebenarnya butuh dilatih gitu Bang, untuk belajar memaafkan gitu.
0: Iya.
1: Awal-awal mungkin bahkan ada di titik yang kayak aku gak mau maafin gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena itu berat dan itu kebawa terus-terusan, setelah mencoba untuk memaafkan, terus ngerasa enak, jadi kayak wah, ternyata mencoba memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Gani sendiri gitu. Akhirnya kayak tadi Ganis bilang, memang butuh dilatih gitu. Mulai dari mungkin di nurunin egonya kita sendiri dulu gitu. Jadi makin kesini sih mungkin lebih gampang gitu untuk memaafkan.
0: Jadi aku pernah baca satu buku, lupa, maksudnya tulisan jelasnya itu lupa, tapi kurang lebih isinya gini. Ini persoalan anak yang memutuskan untuk pergi dari sumber masalah, artinya pergi dari rumah, at least katakanlah seperti itu. Jadi di baris teratas itu dia bilang, memilih untuk pergi dari rumah adalah keputusan yang, aduh lupa ujungnya gimana, tapi intinya itu mereka kepergian dari rumah itu artinya bagi mereka memutuskan masalah tanpa memutuskan silaturahmi gitu. Yang aku simpulin dari situ adalah bagaimana cara mereka untuk memilih untuk tidak melahirkan masalah setiap harinya. Karena tidak bisa kita pungkiri kalau misalnya kita berada bersama dengan orang-orang yang sulit mengendalikan emosi, akan berdampak ke kita. Kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa jalan hidup dengan tenang gitu ya. Tunggu, aku ada backsound yang oke untuk cerita kita malam ini. Nah, gitu. Akmal gak dengar ya? Aku kuatin sini ya.
1: Ini biasanya kalau di sosmed-sosmed nanti ada kata-katanya gitu,
0: nah,
1: yang relate gitu.
0: Tulisannya warna gold, dia agak miring, cetak miring gitu. Gitu. Jadi dari buku itu bukan akhirnya menggiring opini bahwa masalah itu harus dijauhi gitu, bukan. Tapi yang aku tangkap di situ itu kayak gitu, kayak ternyata banyak orang yang enggak mampu untuk menghadapi persoalan kecil ataupun besar. Kok jadi sedih ya. Tapi gitu, mungkin kita dulu selalu diajarkan bahwa apapun masalahnya hadapin. kita nggak boleh lari dari masalah gitu. Apapun itu kita harus selesaikan. Benar. Tapi mungkin ada persoalan-persoalan yang rasanya kita nggak perlu selesaikan. Kita cukup tutup masalah itu dan pergi melanjutkan hidup. Kalau kalian gimana? Atau aku dulu ya. Jadi di in my opinion, kalau misalnya menutup masalah, plus minus ya, mungkin bagi sebagian orang ada yang memang harus dituntaskan, ada memang harus ditutup masalahnya, ada yang memang karena mungkin takut kekhawatiran masalah ini akan muncul di kemudian hari gitu. Tapi bagi kalian menghadapi masalah, apakah tepat untuk menutup masalah tanpa menyelesaikannya atau memang harus diselesaikan?
2: Oke. Menurut Fandi sendiri kan Bang, tipikal Fandi ini yang kalau misalnya ada masalah di saat itu juga sebagaimana mungkin harus diselesaikan saat itu juga. Karena seperti yang kita bahas tadi ya. Apa tabung apa tadi?
0: Tabungan emosi.
2: Tabung emosi.
0: Itu, kita dapat satu kata baru ya, Fan.
2: Ya. Tabung emosi kalau misalnya kita terus memupuk ya, bahasanya memupuk dengan tidak menyelesaikan masalah itu, maka tabung emosi kita akan terus meningkat, akan terus penuh. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya Fandi tetap harus bisa diselesaikan.
0: Gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya banyak masalah yang tanpa maksudnya ya nggak semua masalah kan aku ceritain kan, tapi banyak ada beberapa persoalan yang sebenarnya aku tutup karena aku ngerasa aku nggak mampu untuk menghadapi itu. Aku ngerasa aku nggak siap untuk menerima dan menanggung risiko ketika aku harus berhadapan dengan persoalan itu. Akhirnya memilih dan memutuskan untuk menutup permasalahan itu dan melanjutkan hidup. Apa yang aku rasakan setelahnya? Ada awal-awal, di awal ngerasa gelisah kayak, aduh ini takutnya khawatir kalau ku biarin ini kemana-mana gitu, atau mungkin kayak takutnya di another universe atau mungkin di kehidupan berikutnya khawatir ini muncul lagi masalah ini gitu. Jadi kayak ada kepikiran-kepikiran itu. Tapi setelah mendapatkan banyak sekali pesan-pesan dari sosial media, sesederhana kita nggak perlu khawatir orang mau bilang apa tentang kita. Kita gak perlu khawatir orang-orang menilai kita tuh seperti apa. Karena kita yang menjalani hidup kita, kita yang tahu bagaimana kita bernafas setiap harinya, kita yang tahu bagaimana kita bangun sampai tidur lagi, kita yang tahu. Jadi ketika orang-orang di luar sana menilai kita 1-100 dengan nilai yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, gak ada salahnya. Dan itu juga alasan kenapa mungkin aku ngerasa bahwa gak apa-apa ketika kita berbuat salah di hadapan orang, karena belum tentu kesalahan kita buat adalah buruk di mata orang. Karena kita selalu punya alasan kan untuk apapun yang kita buat. Dan itu yang akhirnya membuat aku ngerasa memaafkan dan dimaafkan itu penting dilakukan. Memang sebenarnya sejatinya sebagai manusia rasanya kita sulit gak sih minta maaf? Ya enggak? Kalian ngerasa gitu enggak? Sulit gak minta maaf?
1: Sulit. Kalau Dani sendiri ngerasa sulit.
0: Iya kan? Ya, kayak benar. Apalagi ini dari dulu sampai sekarang gak pernah aku omongin, tapi kali ini aku omongin bahwa aku paling gak senang momen Idul Fitri sebenarnya. Ada yang bilang sama tadi?
1: Sama.
0: Kayak I don't know why, tapi kenapa momen memaafkan itu harus dirayakan? Kenapa momen memaafkan itu harus di momen yang ditentukan? Kan nah ini ada satu postingan lagi di sosial media yang aku pernah baca. Jangan menunggu, jadi katanya tidak ada waktu yang tepat ya. Mau ngelakuin apapun itu gak ada waktu yang tepat. Kalau kamu pikiran lakuin itu, lakuin sekarang gitu. Jadi misalnya kayak aku minta maaf tapi nantilah minggu depan tunggu ketemu, itu gak waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah lakuin langsung gitu. Memang perencanaan itu perlu, tapi karena kebanyakan menunggu dan menunda, akhirnya kita kehilangan sense of emotional tadi. Jadi kita ngerasa kayak ya udahlah, lupain aja lah masalah itu gitu. Nah, balik lagi persoalan memaafkan dan dimaafkan. Kalian pernah punya cerita lain enggak tentang memaafkan dan dimaafkan? Bingung ya? Oh, gitu. Oke, baiklah kalau gitu ya. Terima kasih untuk Ganis dan juga Pandi dan ada Akmal di sini yang udah berbagi cerita. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita akan ngobrol lagi tentang cerita-cerita menarik lainnya. Dan pendengar yang udah berbagi cerita malam hari ini, nanti Riki bacain satu persatu ya. Dan tentunya di Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, karena tentunya nanti kan kita ikutin siaran Piala Dunia ya, bersama dengan rekan-rekan dan juga masyarakat Kota Medan yang tengah mengikuti antusias bersama ya. Pastikan pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan. Saatnya Riki tentunya mungkin pamit sebentar, dan juga ada Ganis mau pamit undur diri. Ya, makasih ya Ganis. Ada pesan nggak sebelum menutup hari ini?
1: Mungkin pesannya itu biar lebih mudah ngejalani hidup, mm-hmm. walaupun sulit, pelan-pelan coba memaafkan apa yang selama ini bikin hatinya berat gitu.
0: Ganis 2026. Makasih. Fandi, terakhir closing statement-nya apa? Cukup? Oke, baik, kayaknya udah gak bisa ber... Jadi Fandi sekarang ini kondisinya lagi nangis banjir ya. Dan terima kasih kalau gitu untuk seluruh pendengar yang udah dengerin dan juga ikutin Ruang Rindu malam hari ini. Kita masih ada waktu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar yang ingin berbagi ceritanya boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Andaikan dulu aku bicara, mungkin kau masih di sini. Memang salah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini, Pro 1 Medan. Tentunya kami informasikan untuk Anda pendengar, jangan lupa tentunya ikuti nanti ada siaran Piala Dunia yang tentunya akan kami siarkan langsung ya. Dan pendengar yang ingin berbagi informasi juga boleh langsung aja melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih dalam suasana semarak begitu ya, banyak masyarakat dan juga bahkan seluruh ya, seluruh masyarakat Indonesia barangkali dan seluruh dunia ini sedang mempersiapkan diri untuk tentunya menyaksikan atau nobar nonton bareng Piala Dunia 2006. Dan kali ini kita ke kawasan Tanjung Balai, pendengar, bersama dengan rekan reporter kami ada Hendra Syaputra yang juga turut akan menyampaikan dan juga berbagi suasana terkini. Bagaimana antusiasme masyarakat atau warga kota Tanjung Balai yang bersiap untuk nonton bareng Piala Dunia 2006. Hendra. Iya, Hendra, silakan laporannya.
1: Baik, pendengar Pro 1, euforia final Piala Dunia 2026 tak terasa di kota Tanjung Balai. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati halaman kantor Dinas Sosial Kota Tanjung Balai untuk mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar laga puncak Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada Senin dini hari nanti. Kegiatan nobar yang digelar DPD TNI Tanjung Balai Energi Ekonomi ini dimulai sejak pukul 02.00 sebelum pertandingan berlangsung. Masyarakat disuguhi hiburan dan berbagai kegiatan yang semakin menyemarakkan suasana. Nah, tadi sempat kita berbincang dengan Ketua DPD KNP Tanjung Balai, yaitu Muhammad Hajir, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati momen bersejarah final Piala Dunia secara bersama-sama. Ia menyebutkan sepak bola mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan. Nah, tadi kita juga memantau di beberapa warmindo atau kafe yang ada di Kota Tanjung Balai, terlihat pengunjung sudah mulai memadati kursi-kursi untuk mengambil tempat. Nah, saat ini Tanjung Balai ada beberapa nomor, diantaranya ada di warung kopi Jalan Wildres, ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup, ada di halaman kantor Dinas Sosial Tanjung Balai, dan juga ada di beberapa tempat lainnya di Kota Tanjung Balai, pendengar. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal acara final Piala Dunia di Lombok ini menjadi perhatian pecinta sepak bola di berbagai daerah, termasuk di Kota Tanjung Balai sendiri, pendengar. Panitia juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung, sehingga suasana nobar tetap kondusif hingga pertandingan berakhir. Demikian laporan dari Tanjung Balai, pendengar, dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih Hendra untuk laporan langsung dari kawasan Kota Tanjung Balai terkait antusiasme masyarakat atau warga Kota Tanjung Balai yang tengah melakukan persiapan begitu ya, sudah berkumpul ramai-ramai untuk menyaksikan Piala Dunia 2006 final ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi dan juga cerita juga boleh dipersilakan dari WhatsApp di 0811 616 943. Ada Anggian Hasan di Jalan Karya. Selamat malam pendengar Pro 1, mau request lagu Delova katanya ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih kembali Bang Anggian Hasan ya. Dan Anda yang masih ingin berbagi cerita atau mungkin barangkali dari pendengar setiap Pro 1 yang malam hari ini sedang euforia bersama dengan seluruh rekan-rekan dan juga keluarga yang juga turut meramaikan atau mungkin sedang nongkrong di salah satu kafe atau mungkin di salah satu rumah di terasnya barangkali begitu ya, mempersiapkan untuk nonton bareng nobar Piala Dunia, boleh berbagi ceritanya langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: SMC Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikut.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara sepagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro3 maupun Pro1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak.
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga, ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Budi.
2: Mas Budi,
1: ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa, Mas?
2: Argentina dong. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin banget. Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi. Selamat.
2: Febri,
1: pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau menonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 3 RRI plus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina

0: Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya, dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa, dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin. Mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di dalam 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memutuskan.

0: ketat dari pemain-pemain Spanyol.
1: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
0: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
1: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
0: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
1: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
0: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
1: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
0: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
1: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
0: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai?

0: terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
1: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi begitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Jujurela pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
0: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
1: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi, kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
0: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
1: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
0: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
1: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
0: Ya, ada yang menarik ini, Bung. Di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
1: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
0: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
1: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
0: Iya, mereka tuh bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih. Ya. Oke, kalau kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
1: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini Martinez. Ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Piala Dunia ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
0: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
1: Ya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
0: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
1: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ketujuh buat mereka. Dengan tiga diantaranya final itu kalah dan tiga diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya. Ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 55 buat Spanyol.
0: Hah? Oke, 55 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
1: Iya.
0: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng, apakah 55 itu terbukti benar atau justru yang 45 menjadi 75% nanti. Bung Ari, salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih Bung Rudy.
0: Iya. Selalu. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti, yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Don't stop, oh, oh, oh, Fakta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: hadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dunia 2026, di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Dan selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Pos Blok di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan.

0: RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. 2 golnya plus 1 dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya, kalau memang harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi surat menilai.
4: Lumayan,
2: terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayadi. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, nggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sini ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto, misal,

0: Saya cukup bagus di luar dia memberi assist ya, Bung. Tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan. Bahkan ketika di babak kedua baru masuk, ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa. Dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
1: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili sportcaster yang lain, Janto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: Selamat kepada timnas Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas dan kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena saya sangat menyenangkan sekali, terus terang masuk

Selamat pagi pendengar, barusan kita ikuti pertandingan final dari Piala Dunia 2026 Argentina yang melawan Spanyol. Dan tadinya sudah kita dengarkan kumandang azan pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti segmen Mutiara Pagi bersama Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI yang akan membawakan tema membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Bersama Salsa, pagi hari ini menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI yang nantinya akan membawakan tema membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz via telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustadz pagi ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Salsa.
0: Iya, baik. Untuk itu Ustadz, pada mutiara pagi kita hari ini dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
1: Baik, terima kasih Kak Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik itu zikir, ibadah-ibadah lain dan termasuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Tentunya harapan kita sesuai dengan janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat barangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun ada yang mendengarkan kajian ini, pada kesempatan ini kita membahas tema terkait dengan membumikan nilai-nilai

Quran tidak hanya di musola. Akan tetapi Al-Quran ini harus ada dalam hidup kehidupan kita, dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Walaupun kita tidak memegang Al-Quran ketika melakukan pekerjaan, tetapi nilai-nilai Al-Quran itu harus tertanam dalam aktivitas kita. Kita sebagai pedagang, ketika kita berdagang, Al-Quran tidak tinggal dalam hidup kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam berdagang juga kita ambil nilai-nilai Al-Quran, yaitu jujur, tidak mengurangi timbangan. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan saja, akan tetapi nilai-nilai Al-Quran ini sudah mendarah daging dalam hidup kehidupan kita. Walaupun tidak memegang Al-Quran, tetapi nilai-nilai Al-Quran itu harus terpancar dari berbagai aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menegaskan fungsi Al-Quran adalah hudan linnas, yaitu petunjuk kehidupan manusia. Tidak hanya itu saja, wal furqan, yaitu pembeda antara yang benar dengan yang batil. Oleh sebab itu, dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, apabila nilai-nilai Al-Quran ini kita terapkan, maka kita akan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk jujur. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk adil sehingga tidak akan berbuat zalim kepada orang lain. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, bagaimana kita membumikan nilai-nilai Al-Quran ini? Tentunya Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6326 ayat ini, banyak nilai-nilai yang tentunya harus kita tanamkan dalam hidup kehidupan kita. Jadi kita memang harus merealisasikan, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang kecil sampai yang besar dengan ikhtiar usaha kita, riyadhah-riyadhah kita. Sesungguhnya dalam Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6326 ayat Al-Quran ini, banyak tentunya nilai-nilai yang harus kita implementasikan dalam hidup kehidupan kita. Di antaranya, kesempatan ini kita akan membahas beberapa nilai yang tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kehidupan kita. Di antaranya itu adalah surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, dalam surah Al-Ikhlas, terkhusus ayat 1 dan ayat yang kedua ini, nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai tauhid. Tauhid bukan hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak. Akan tetapi dalam hidup kehidupan kita harus kita implementasikan secara nyata. Apa maksudnya? Kalau kita mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita tadabburi dan nilai tauhid yang begitu kental di dalamnya, maka apapun yang terjadi, Allah lah tempat untuk meminta. Kalau Allah tempat meminta, maka seseorang tidak akan percaya kepada dukun, tidak akan percaya kepada ramalan bintang, tidak akan percaya kepada orang pintar. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa,
Allahus

0: alamat Allah tempat bergantung segala sesuatu. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita dapat menyelesaikannya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bantuan makhluk. Kalau kita meminta bantuan kepada makhluk, percaya kepada dukun, percaya kepada ramalan bintang, maka itu adalah syirik dan perbuatan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai tauhid yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dengan begitu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kita untuk berharap. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat untuk kita meminta pertolongan. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi kesulitan ekonomi, kita tidak boleh hilang kejujuran. Kenapa? Karena kita punya prinsip Qul huwallahu ahad. Allah sudah menjamin rezekiku. Allah sudah menentukan rezekiku. Seperti itu. Jadi ketika ada masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, dengan membumikan nilai surah Al-Ikhlas ayat 1-2 ini, maka walaupun sulit, maka tidak boleh hilang kejujuran. Ketika kita menghadapi masalah keluarga, tetap tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena tempat meminta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi dengan demikian, apapun masalah yang dihadapi, tidak meninggalkan sholat. Begitu juga ketika sakit, kita berobat, tetap yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Walaupun kita berobat ke dokter, sembuh bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada. Saat ini, krisis terbesar itu bukanlah kekurangan orang pintar, tidak. Saat ini, krisis atau masalah besar itu bukan kita ini kekurangan orang pintar, tidak. Yang kita alami saat ini adalah kekurangan orang jujur. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengingatkan kita yang perlu tentunya kita tanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, presenter kita pada kesempatan ini, Kak Salsa, surah At-Taubah ayat 119 ini dikatakan Allah dengan jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Kenapa? Karena selain tauhid kita harus kokoh, pondasi utama untuk di dalam kehidupan pribadi, sosial masyarakat yang begitu penting itu diantaranya adalah kejujuran. Karena memang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah bukan karena kurang kita orang pintar, tetapi justru kekurangan orang yang jujur. Sementara dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk jujur. Kenapa? Karena jujur ini sangat penting dalam hidup kehidupan kita. Dalam berdagang kita harus jujur. Jika tidak, akan merugikan orang lain. Dalam mengajar begitu juga, harus jujur sehingga tidak melebihi atau mengurangi jamnya. Dalam bekerja beraktivitas begitu juga, kita harus jujur sehingga tidak akan berlaku curang, korupsi dan lain-lain. Kenapa? Jujur. Jujur dalam membuat laporan, jujur dalam mengerjakan ujian, jujur ketika mengisi absen. Ini. Jadi permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi bukan karena kurang orang-orang pintar, tetapi kurang orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran terkait dengan kejujuran. Karena sejatinya kejujuran ini butuh support bersama. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu bahasa sederhananya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Jujur ini tidak bisa sendiri. Jujur ini harus berjamaah, berkomunitas, sehingga terorganisir, sehingga menjadi ibaratnya kekuatan kebersamaan. Karena di berbagai tempat, kalau cuma satu orang yang jujur, dapat dikalahkan dengan orang-orang yang tidak jujur, yang terkoordinir. Oleh sebab itu, bahasa di sini, jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ini pesan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 116 yang memerintahkan kepada kita untuk menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berdagang, tidaklah kita mengurangi timbangan. Ketika kita bekerja, kita tidak korupsi, tidak curang, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam membuat laporan. Kenapa? Karena kita menjunjung nilai kejujuran dan harus kita yakini bahwasanya kejujuran ini akan mendatangkan kemanfaatan dalam hidup kita, hidup keluarga kita, sukses dan bahagia bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Karena kita harus yakin dengan kejujuran kita, kalaupun kita tidak untung di dunia, yakin dan percaya kita untung, sukses dan bahagia di akhirat dengan sikap kita menanamkan nilai-nilai Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, kemudian selanjutnya yang begitu penting dalam hidup kita adalah membumikan nilai amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat yang ke-58. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi telah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi masyarakat sudah memahami, sudah memaklumi, sudah masyhur dan terkenal dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Amin. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, diberikan amanah, ditunaikan dengan baik. Ini prinsipnya ini adalah sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an tentang amanah yang Allah perintahkan, termasuk dalam surah An-Nisa ayat 58. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Artinya, orang yang kita berikan amanah adalah orang yang layak. Jangan kita sudah tahu, sudah mengerti bahwasanya dia tidak sanggup untuk memberikan amanah, untuk menunaikan amanah itu, tetapi kita memaksakan diri untuk memberikan amanah itu kepada orang yang tidak sanggup. Kenapa? Kalau amanah itu tidak diberikan kepada ahlinya, maka terimalah kehancuran. Oleh sebab itu, berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 58 ini terkait dengan amanah, hari ini amanah dibutuhkan di semua bidang. Guru diamanahkan untuk mendidik. Dokter diamanahkan untuk mengobati. Pedagang diamanahkan untuk menimbang dengan adil, dengan benar. Pejabat diamanahkan untuk mengolah anggaran dengan tepat. Orang tua diamanahkan untuk membimbing anak. Jadi siapapun kita, pada sejatinya kondisinya adalah ada amanah-amanah yang kita pikul. Guru harus mendidik dengan amanah. Dokter, amanahnya adalah untuk mengobati dengan baik. Pedagang, amanahnya untuk menimbang dengan jujur. Pejabat, amanahnya untuk menentukan kebijakan dengan tepat. Orang tua diamanahkan untuk membimbing, mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu, siapapun kita diminta untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi, dalam hidup kehidupan kita, apa yang diamanahkan kepada kita harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, sebetulnya banyak nilai-nilai yang harus kita tanamkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita terkait dengan nilai-nilai dalam Al-Quran, termasuk juga nilai kasih sayang. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya bahwasanya nilai rahmat ini, nilai kasih sayang ini memang harus ditanamkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita. Tidak ada keirian, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian kepada orang lain. Kenapa? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, oleh sebab itu, tentunya banyak nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita yang tentunya kita dapat kita implementasikan. Di antara yang sudah disampaikan tadi, paling tidak nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah, dan nilai-nilai kasih sayang, dan tentunya masih banyak lagi nilai-nilai Al-Quran yang harus kita implementasikan, harus kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pengantar sementara Kak Salsa terkait dengan materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita. Kembali lagi, Salsa sampaikan untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Baik Ustadz, sudah ada Ibu Aslah di Laut Dendang yang bertanya, Ustadz, kalau kita mengadakan arisan keluarga dan lain-lain, apakah perbuatan ini sudah termasuk mengamalkan isi dari Al-Quran, karena ada hablum minallah dan ada hablum minannasnya. Boleh dijawab Ustaz?
0: Baik, terima kasih Bu Aslah di Laut Dendang, presenter kita pada kesempatan ini. Nah, arisan, ini kan arisannya kan bahasa kita, bahasa Al-Qurannya itu adalah silaturahim. Nah, silaturahim ini baik dalam Al-Quran maupun hadis adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Jadi apa yang dilakukan Bu Asla terkait dengan, kalau bahasanya silaturahim, kalau bahasa kita di masyarakat namanya arisan, merupakan aktivitas-aktivitas yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dengan catatan juga dalam aktivitas silaturahim ini, dalam aktivitas arisan ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa contohnya? Contohnya adalah membicarakan aib-aib orang lain. Kalau bahasa yang menggosip, tak boleh. Jadi silaturahimnya bagus, arisannya bagus, tetapi hal-hal yang negatif harus dihindarkan. Di antaranya itu adalah suka membicarakan orang lain, atau menggosip. Jangan sampai kita menggosip. Atau hal yang lain, sisi-sisi negatif harus kita hindarkan. Contoh umpamanya, dia pelit kali, makanannya sedikit kali. Jangan seperti itu. Jadi, buatlah arisan ini menjadi ajang silaturahim, yang tentunya dengan silaturahim itu memudahkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Kita tambah sehat, kita beraktivitas, banyak informasi-informasi positif yang kita dengarkan. Apalagi dalam arisan-arisan ini, di dalam silaturahim ini, ada juga kajian-kajiannya, termasuk tadabur Al-Quran, saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi arisan ini termasuk membumikan nilai-nilai Al-Quran, yaitu nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai kasih sayang, karena ini tentunya banyak aktivitas-aktivitas dalam aktivitas arisan ini, silaturahim ini yang tentunya mendukung atau membumikan nilai-nilai Al-Quran, termasuklah silaturahim, kemudian termasuk dalamnya itu adalah sedekah, karena dalam arisan itu biasanya juga disiapkan makanan-makanan ganti-gantian seperti itu, niatkan sedekah kepada sahabat kita, kepada kaum kerabat kita, mungkin lebih maksimal lagi di dalam arisan itu juga ada kajian ilmu karena majelis ilmu itu adalah taman-tamannya surga. Jadi dalam arisan kita itu juga ada taman-taman surga jika ada kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas tadi mengkaji ilmu seperti itu. Bu Aslah dari Laudendang, saya kembalikan kepada Kak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Palukurau. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang yang imannya biasa-biasa saja? Silakan dijawab Ustadz.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Noh di Palukurau. Ini terkait dengan makom, keimanan seorang itu yang begitu kuat dan biasa-biasa saja. Nah, kalau orang yang imannya kuat seperti pada level maqam mursyid, maka apapun yang terjadi tidak mempengaruhi sikapnya, tidak mempengaruhi ibadahnya. Kenapa? Karena maqamnya adalah maqam mursyid yang paling tinggi. Nah, jadi dia tidak lagi ibaratnya terlalu terpukau kepada makhluk. Dia hatinya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bekerja adalah bentuk dari bagian daripada ibadahnya. Dia memiliki keyakinan bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kerjaannya. Oleh sebab itu tentunya makom-makom ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Selain kita harus belajar, juga harus sesuai dengan riyadhah-riyadhah, latihan-latihan. Apalagi dalam ilmu tasawuf, nah, terkait dengan iman ini, dalam ilmu tasawuf, tentunya dipelajari bagaimana menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, maka tidak ada kekhawatirannya. Dia meyakini sepenuhnya bahwasanya tidak ada daun yang jatuh ke muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan begitu pula lah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya, tetapi sebagai makhluk Allah perintahkan kepadanya untuk itu. Jadi setiap apapun masalah yang dihadapinya, dia yakin dan percaya bahwa sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dia yakin sepenuhnya bahwa sesungguhnya ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Makanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat, maka hatinya senantiasa tenang. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir terbaik kepadanya. Dia sebagai makhluk hanya berikhtiar, berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dengan iman yang kuat tadi, maka seseorang itu akan memiliki tauhid yang tinggi, yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan, rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka dia juga dalam beraktivitas jujur, tidak mau berbohong, walaupun ibaratnya ada resiko yang diterimanya, maka dia yakin bahwasanya kejujuran itu lebih baik daripada tidak jujur. Dengan demikian, setiap amanah yang diberikan kepadanya, maka ditunaikannya dengan baik, dia tidak khianat, dia tidak curang. Kenapa? Karena menjunjung amanah. Nah, dengan demikian, meningkatlah nilai kasih sayang yang ada dalam dirinya, bahwasanya dengan dia menyayangi orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menyayanginya. Dengan demikian, maka tentunya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, maka tidak ada lagi beban yang dipikul begitu berat. Kenapa? Karena tauhidnya sudah kuat kepada Allah, yakin dan percaya bahwasanya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tak ada tempat minta pertolongan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu Kak Salsa.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Untuk itu Ustadz, karena kita sudah di penghujung segmen Mutiara Pagi untuk hari ini, dipersilahkan Ustadz untuk menyampaikan doa penutup secara singkat.
0: Baik, terima kasih Kak Salsa dan para pendengar dimanapun berada. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdi sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan ceramahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini edisi 20 Juli 2026. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Setelah ada informasi diidentifikasi, barangkali nanti setelah ditetapkan peta arahannya, ini juga bisa menjadi bahan atau pertimbangan untuk penyelenggara dalam melakukan peta ruang.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nias Barat mulai dari sektor perikanan hingga infrastruktur. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara memperkuat strategi konservasi menyusul hasil survei yang menunjukkan menurunnya jumlah populasi orangutan Sumatera. Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026 usai di final kalahkan Argentina. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan bantuan kapal dan alat tangkap bagi nelayan Nias Barat akan direalisasikan setelah Agustus 2026. Hal itu disampaikan usai menerima aspirasi masyarakat di Kecamatan Sirombu Nias Barat Sabtu 18 Juli 2026. Selain itu, Bobby menyebut pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan menindaklanjuti usulan pembangunan Masjid Agung Al-Uswah. Sementara pembangunan pemecah ombak akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Ia juga menyatakan perbaikan ruas jalan Provinsi Lalowu, Sirombu, dan Sirombu Gunung Sitoli dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Untuk mempercepat tindak lanjut setiap usulan, Bobby juga menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait agar masyarakat dapat berkoordinasi langsung mengenai aspek teknis dan pelaksanaan program sesuai kewenangan masing-masing. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara memperkuat upaya konservasi melalui 6 pilar aksi terpadu menyusul hasil survei yang menunjukkan penurunan populasi orangutan Sumatera. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada 2021 hingga 2023, populasi orangutan Sumatera tercatat sebanyak 11.694 individu, sementara populasi orangutan Tapanuli sebanyak 716 individu. Hasil survei tersebut menunjukkan populasi orangutan Sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5% dalam lebih dari satu dekade terakhir. Merespon kondisi tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara menyiapkan 6 pilar aksi sebagai upaya memperkuat konservasi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani mengatakan, langkah pertama difokuskan pada pengelolaan habitat. BBKSDA bersama pemerintah daerah, masyarakat adat, NGO, dan sektor swasta telah mengidentifikasi sekitar 168.320 hektar kawasan yang berpotensi ditetapkan sebagai areal konservasi di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Pak-Pak Barat. Selain itu, BBKSDA Sumatera Utara juga meningkatkan upaya pencegahan perburuan dan perdagangan tumbuhan serta satwa liar melalui Smart Partol bersama Mitra dan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
1: Kawasan yang berpotensi menjadi area konservasi, dan dari pertemuan Pak Kapolda itu kemudian kami ada diseminasi yang ada di 1.320 hektar untuk dijadikan konservasi. Dan setelah ada konservasi diidentifikasi, barangkali nanti setelah ditetapkan peta arahannya, ini juga bisa menjadi bahan atau pertimbangan untuk penyelenggara dalam melakukan peta ruang itu di RTRW Provinsi maupun di Kabupaten. Kami bersama Mitra juga bersama KPH, layak-layak tadi itu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi melakukan sempat ruang. Dan upaya-upaya kerjaan itu juga di
2: BBKSDA juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, bea cukai hingga karantina untuk memperkuat pengawasan dan mencegah peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Sosialisasi pun terus dilakukan kepada pelaku usaha jasa kargo dan travel guna meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perdagangan satwa liar yang dilindungi. Lebih lanjut, Novita mengatakan empat pilar lainnya meliputi rehabilitasi ekosistem dan koridor, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan monitoring rescue dan reintroduksi, serta penguatan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan. Ia berharap berbagai langkah tersebut mampu membalikan tren penurunan populasi dan habitat orangutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 dinilai menjadi langkah positif dalam mengatur penggunaan gawai secara bijak di lingkungan sekolah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Yang diatur bagaimana gawai bisa digunakan secara bijak dan anak-anak berinternet secara sehat.
4: Lembaga Perlindungan Anak LPAD Liserdang mendukung terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kepala LPAD Liserdang, Junaidi Malik, mengatakan penggunaan gawai tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai dampak dan meningkatkan risiko anak menjadi korban berbagai kejahatan di ruang digital. Melalui kebijakan ini, penggunaan gawai di lingkungan sekolah dapat diatur sehingga pemanfaatannya tetap dapat mendukung proses belajar disertai dengan pengawasan dari pihak sekolah. Junaidi juga menyebut, terbitnya surat edaran ini menjadi momentum penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
3: Yang diatur bagaimana gawai bisa digunakan secara bijak dan anak-anak berinternet secara sehat. Surat edaran ini sebagai sebuah upaya intervensi negara, bentuk kehadiran negara untuk menciptakan budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, dan menciptakan kondusivitas. Perlu kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dalam hal ini khususnya kepada Dinas Pendidikan melalui POPJA, budaya sekolah aman dan nyaman, agar di surat edaran ini tidak hanya berhenti pada aturan tapi mampu diterjemahkan menjadi program-program nyata yang kreatif, inovatif, dan berkesinambungan.
4: Hal senada juga diungkapkan oleh orang tua siswa Sari yang menyambut baik dengan adanya kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan pembatasan gawai di lingkungan sekolah dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, sekaligus mengurangi penggunaan gawai yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
5: Kebijakan ini bisa membantu anak lebih fokus belajar dan mengurangi kebiasaan bermain ponsel saat jam pelajaran. Tentu penerapannya harus tetap bijaksana, karena gawai juga dibutuhkan untuk kegiatan belajar sesuai arahan guru.
4: Lebih lanjut, Sari berharap kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak agar anak menjadi lebih disiplin, lebih semangat belajar, dan tetap memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Medan kembali menggelar program membina dan memberdaya Mbak Maya fase 2 tahun 2026 untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah mekar melalui pemasaran digital. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
6: PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Medan kembali melaksanakan program Mbak Maya fase 2 tahun 2026 sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi usaha nasabah mekar. Kegiatan yang berlangsung selama 9 hari sejak 13 hingga 21 Juli 2026 dilaksanakan di 22 titik yang tersebar di wilayah region Medan 1. Wilayah tersebut meliputi area Hamparan Perak, area Medan Amplas, dan area Medan Belawan, dengan pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan SIPI Arana Berjaya. Pada fase kedua ini, pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha melalui pemanfaatan media digital dan pemasaran secara online. Nasabah dibekali strategi memasarkan produk melalui platform digital, mulai dari teknik mengambil foto produk, membuat konten dan caption promosi, merespon pelanggan hingga memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Salah satu nasabah mekar di Kota Medan, Noni Rahayu Suwarno, menilai pelatihan tersebut memberikan wawasan baru bagi para ibu pelaku usaha, khususnya dalam memanfaatkan pemasaran online untuk memperluas jaringan bisnis.
7: Jujur ya, pertamanya seneng banget karena kita dapat edukasi, dapat pembelajaran di sini kan, untuk para-para ibu semua menambah wawasan ya kan. Jadi bisa dibilang menambah edukasi baru. Sebagai nasabah mekar, tema hari ini tentang online, masalah online, karena itu sangat memperluas jaringan kita di dunia bisnis ya, bisa dibilang ya.
6: Ratusan nasabah PNM Mekar pun antusias mengikuti kegiatan. Dua nasabah Mekar di Kota Medan, Rubianti dan Agustina, mengaku senang mengikuti kegiatan karena memperoleh wawasan baru dan pengalaman bersama nasabah lainnya.
8: Hari ini seru banget, ada kunjungan dari PNM.
9: Dan menurut saya dengan ada acaranya PNM ini, kami bisa menambah wawasan. Pokoknya seru, senang, dan dapat hadiah.
6: Coach PKU PNM Medan, Penny Tritara Kartika berharap program Bamaya Fase 2 dapat meningkatkan kemampuan nasabah Mekar dalam mengelola dan mengembangkan usaha sesuai kebutuhan masing-masing. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Dias menggelar rapat koordinasi penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah. Berikut laporan Ida Rahmi Telambandua.
11: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias atau Dinas PKP 2LH menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah atau SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Kepala Dinas PKP 2LH Kabupaten Nias melalui Sekretaris Fajar menyampaikan adapun isu-isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pertama pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan, kedua pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
12: Sebagai contoh misalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan, ini sesuai dengan arahan program Bapak Presiden, di mana Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa meminimalisir sampah. Sampah itu kan kalau misalnya tidak kita lakukan manajemen pengolahan yang baik, itu kan bisa mengakibatkan dampak terhadap lingkungan kan. Makanya kita menjadikan isu pengolahan sampah ini salah satu isu, supaya pemerintah, baik di setiap OPD yang terkait dan juga nanti ujungnya ke masyarakat, membiasakan upaya untuk pemilahan sampah.
11: Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Nias atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, instansi vertikal dan tim penyusunan dokumen laporan SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
0: Aneka produk berbahan dasar gambir dari Kabupaten Pakpak Barat menarik perhatian pengunjung pada Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
13: Dia dari daun gambir yaitu teh celup berkaset.
14: Pavilion Kabupaten Pakpak Barat menjadi salah satu yang menarik perhatian pengunjung di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50 tahun 2026. Beragam produk UMKM berbahan dasar gambir dipamerkan mulai dari teh celup, kopi gambir, minyak serai wangi hingga produk herbal yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Pemandu Pavilion Pakpak Barat, Clara Sentarian Staker, mengatakan teh celup daun gambir menjadi produk unggulan yang paling banyak diminati pengunjung. Selain berkhasiat untuk kesehatan, pavilion juga memperkenalkan inovasi baru berupa kopi gambir yang diproduksi langsung oleh masyarakat Pakpak Barat.
13: Dia dari daun gambir yaitu teh celup berkhasiat untuk pencernaan, penuaan dini dan diabetes. Ini cocok diseduh sebelum makan biar pencernaan itu lancar. Produk lain memang rata-rata dari gambir, Kak. Ada juga dari kopi gambir dia. Dan yang kedua dia ini ada minyak dari serai. Dia itu berkhasiat untuk pereda nyeri dan pengusir serangga serta harum ruangan. Dan dia juga bisa untuk kusuk juga kalau lagi pegal-pegal atau digigit nyamuk juga bisa.
14: Lebih lanjut, Clara mengatakan produk unik lainnya yaitu tinta pemilu dari olahan gambir serta adanya pakaian adat dan ulos khas Pakpak Barat. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Sylvia, menilai inovasi teh daun gambir dan kopi gambir yang dihadirkan Kabupaten Pakpak Barat merupakan terobosan yang cemerlang. Ia pun tertarik membeli kedua produk tersebut dan berharap inovasi berbahan dasar gambir terus dikembangkan.
15: Saya tertarik. Setelah dijelaskan ternyata ini obat herbal, jadi saya tertarik untuk membelinya karena banyak khasiatnya, Kak. Sama satu lagi, saya di rumah kan pecinta kopi. Ternyata ada inovasi baru dibuat oleh Kabupaten Babak Barat, itu kopi terbuat dari gambir dan satu lagi dicampur dengan serai, ya. Seperti itu, Kak. Jadi saya udah beli tadi, Kak. Yang dua ini saya udah beli.
14: Selain produk UMKM, Sylvia juga mengaku tertarik dengan kekayaan budaya yang ditampilkan, mulai dari pakaian adat hingga alat musik tradisional yang semakin memperkenalkan identitas Kabupaten Pakpak Barat kepada pengunjung. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
15: Jadi saya udah beli tadi, Kak.
0: Kapolres Samosir AKBP Rida Tarigan memimpin kegiatan bakti religi di HKBP Bina Nagara guna memberikan dukungan moral kepada warga sekaligus meninjau kondisi keamanan dan infrastruktur di wilayah perbatasan. Berikut laporan Andreas Purba.
16: Ada informasi tentang viralnya pungutan liar di perbatasan.
17: Polres Samosir mengadakan kegiatan bakti religi dengan mengunjungi rumah ibadah HKBP Bina Nagara yang berada di kawasan pesisir Danau Toba. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Rina Tarigan bermula dari agenda pemantauan di wilayah perbatasan Samosir dan Silalahi. Dalam perjalanan peninjauan situasi keamanan tersebut, pihak kepolisian juga melihat langsung kondisi fasilitas publik dan infrastruktur di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah adanya sejumlah desa di kawasan perbatasan yang saat ini belum terjangkau oleh aliran arus listrik. Rina menyebut hal ini menjadi catatan bagi kepolisian dalam memahami dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Ia menambahkan, melalui kegiatan ibadah dan silaturahmi bersama tersebut, pihak kepolisian berupaya memberikan dukungan moral sekaligus mempererat hubungan dengan warga sekitar.
16: Ada informasi tentang viralnya pungutan liar di perbatasan Samosir dengan Silalahi. Kami mau ngecek. Ternyata pas kami lagi mengecek, kami lewat dari beberapa desa di sana yang memang ada beberapa desa yang belum mengalir listrik. Saya harap dengan kedatangan kami di sini itu menambah semangat dari para jemaat biar masyarakat dari ujung sampai ujung tahu bahwa memang Polres Samosir selalu hadir untuk seluruh masyarakat di tanah Samosir yang kita cintai ini.
17: Lebih lanjut, Kapolres Samosir AKBP Rina Tarigan memastikan kepolisian tidak hanya berfokus pada pengamanan jalur perbatasan, namun juga memberikan perhatian serius terhadap keharmonisan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ia pun mendorong kegiatan tersebut dapat menciptakan rasa tenang serta memperkokoh kemitraan antara polisi dan masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
16: Nah, Samosir yang kita cintai ini.
0: Meningkatnya antusiasme masyarakat menyaksikan nonton bareng Piala Dunia 2026 turut mendorong ramainya kunjungan ke warung dan kafe di Kota Medan. Dan hingga menjelang akhir turnamen Pesta Bola Dunia. Berikut laporan Ilham Daulay.
18: Lebih daripada malam-malam yang udah gitu, ramainya gitu.
19: Euforia masyarakat sangat luar biasa untuk menyaksikan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 melalui nobar. Berbagai warung dan kafe yang menyajikan nonton bareng bersama sangat dikunjungi masyarakat, termasuk di daerah Kota Medan dan sekitar. Kunjungan masyarakat datang ke warung maupun ke kafe tidak surut sejak dimulai Pesta Bola Dunia hingga mendekati berakhirnya turnamen. Kilas serunya perjalanan turnamen dari babak 16 besar hingga ke babak penentuan juara bahwa sejumlah kafe dan warung semakin dipadati. Saat ini, pada pertandingan yang berlangsung memperebutkan tempat peringkat juara ketiga Pesta Bola Dunia 2026 antara laga timnas Prancis dan Inggris sangat meningkat atas kehadiran masyarakat datang ke warung. Tidak terkecuali bagi kafe tujuh saudara di Tembung Percut Saituan Kabupaten Deli Serdang, Salman selaku karyawan kafe, Minggu pagi 19 Juli 2026 mengapresiasi kepada masyarakat yang sudah berkunjung ke kafe mereka sejak dimulai Pesta Bola Dunia 2026 hingga ke puncak pertandingan ke babak semifinal yang dapat menjaga ketertiban dan kondusivitas.
18: Alhamdulillah sini ya ramai, lebih ramai daripada malam-malam biasa gitu kan. Ya alhamdulillah lebih daripada malam-malam yang udah gitu, ramainya gitu. Dan pun pengunjungnya aman-aman aja, enggak ada cari masalah ataupun gimana pun, alhamdulillah baguslah.
19: Sementara seorang warga Rudi mengakui kedua timnas antara Prancis dan lawan Inggris saat berlaga sangat seru dan menarik. Kedua timnas sangat adu serangan sehingga pemain dari kedua timnas dapat menciptakan banyak gol dalam pertandingan tersebut.
20: Jadikan mereka menang di pertandingan ini.
21: Nah, itu jadi aja. Kalau masalah serangan permainan gimana, Bang?
20: Sama-sama ganas, sama-sama menyerang. Sama-sama skill tinggi orang itu semua.
21: Pertandingan kali ini memuaskan lagi gitu.
20: Ya, memuaskan juga. Karena sportif baru apa ya? Dibilang ya begitulah, rame juga, tetap rame.
19: Dalam nobar timnas Inggris dan Perancis, sorak-sorak penonton menciptakan atmosfer meriah. Masing-masing pendukung dari kedua timnas memberikan dukungan terhadap tim andalan. Setiap kedua timnas berpeluang ingin menciptakan gol ke gawang lawan, sorak-sorak juga semakin deras datang dari sejumlah fans. Usai pertandingan, timnas Inggris menang dalam laga sengit dengan mengalahkan Perancis. Timnas Inggris menang dengan skor akhir 6-4. Inggris berhasil merebut tempat peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Timnas Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Furia Roja berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Argentina pada final yang berlangsung di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada Senin pagi waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang Spanyol tercipta di menit ke-106 melalui kaki Ferran Torres usai menerima assist dari William. Sebelumnya, laga harus diakhiri melalui perpanjangan waktu 2 kali 15 menit usai di waktu normal kedua tim bermain imbang 0-0. Alhasil, dengan kemenangan ini, timnas Spanyol merengkuh trofi juara dunia keduanya setelah piala pertama direngkuh pada tahun 2010 atau 16 tahun yang lalu. Torehan ini sekaligus mengawinkan gelar Piala Eropa yang sebelumnya diraih Spanyol pada tahun 2024. Sehari sebelumnya, peringkat ketiga berhasil direbut timnas Inggris usai mengalahkan Prancis di perebutan ketiga dengan skor meyakinkan 6-4. Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Rania, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Devri dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Sadesirio bersama saya. Selamat pagi teman-teman pendengar setia Radio Pro 1 bersama saya Devri Mandoza. Perakiran BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Nias Selatan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Sidimpu, Pak-Pak Barat, Humbangan Sundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Dairi, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Toba, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari cuaca berawan di Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan pantai timur lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri untuk info perkiraan cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Untuk itu pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut untuk pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu, Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, jadi di awal pekan ini, ya seperti biasa kalau kita lihat ya, sudah mulai terjadi pola-pola di mana pada saat hari Minggu itu banyak keluarga kita, saudara kita yang lebih memilih beribadah, dan pasokan di hari Senin ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ditambah lagi memang pasokan dari luar wilayah Sumatera Utara itu aktivitasnya mengalami penurunan pada hari Minggu sehingga harganya cenderung naik pada pedagang pagi ini. Kita lihat harga cabai rawit itu naik kembali ya ke angka Rp72.000 per kilogram. Setelah hari Sabtu itu berada di kisaran angka Rp60.000 per kilogramnya. Sejauh ini kita lihat di pasar yang sejauh saya pantau, harga cabai rawit itu yang paling mahal berada di kisaran angka Rp77.000 per kilogramnya. Artinya memang cabai rawit ini masih mengalami kenaikan dibandingkan dengan komoditas lainnya. Dan kenaikan ini saya pikir hanya akan terjadi hari Senin ya. Jadi memang nanti setelah Senin, Selasa, Rabu, nanti kita akan lihat perkembangan harga selanjutnya yang berpotensi akan perdagangan lebih rendah dibandingkan dengan hari ini tentunya. Menyusul kemudian ada cabai merah yang berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Ya, kalau kita lihat di pasar ini rentangnya Rp32.000 hingga Rp38.000 per kilogram untuk cabai merahnya. Nah, ini juga mengalami kenaikan nih dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin yang masih berada di kisaran angka Rp27.000. Untuk cabai hijau berada di kisaran angka Rp24.000 per kilo. Ini juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan hari Sabtu yang berada di kisaran angka Rp20.000 per kilogram. Sementara cabai caplak pagi hari ini transaksikan di kisaran angka Rp70.000 per kilo atau lebih tinggi dibandingkan dengan hari Sabtu yang berada di kisaran angka Rp60.000 per kilogram. Jadi kenaikan harga cabai ya secara keseluruhannya hari ini itu lebih dipengaruhi oleh faktor supply yang saya pikir nantinya akan membentu titik keseimbangan baru pada hari Rabu atau Kamis mendatang. Tapi mungkin besok sudah ada mengalami penurunan. Diproyeksikan akan demikian. Karena memang pada dasarnya supply yang akan kembali mengalir ke sejumlah pasar induk yang ada di Kota Medan itu akan membentuk atau mempengaruhi harga di pasar-pasar tradisional di wilayah Sumatera Utara pada umumnya. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo atau masih sama. Agak turun dari posisi hari Sabtu yang berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah ini turun ya. Turunnya cukup signifikan dari 20, mantap, kita cek dulu. Dari 28 ke Rp23.000 per kilogramnya. Tapi memang penurunan hari ini itu cukup besar sekali ya. Dan ini saya khawatirkan tidak akan berlanjut ya penurunannya. Karena memang kemungkinan besar harga bawang merah juga akan berbalik nantinya. Saya akan melakukan observasi lanjutan terkait dengan penurunan harga bawang merah ini ya. Karena memang posisinya itu sebenarnya penurunannya itu sangat terjadi dengan sangat tiba-tiba ya kalau menurut saya bilang. Nanti akan kita lakukan observasi kembali ya terkait dengan kemungkinan apakah harga akan kembali bisa naik. Karena dengan harga realisasi Rp23.000 jelas ini para petani yang akan dirugikan. Selanjutnya ada harga daging ayam yang kembali naik sekitar Rp1.000 per kilo ya. Di beberapa wilayah yang lain juga naik nih sekitar Rp1.000 per kilogram. Ini berpeluang untuk berada di angka kisaran yang sama dalam rentang Rp35.000. Jadi kalau kita lihat ini kalau Kota Medan dan sekitarnya harga daging ayamnya berada di kisaran angka Rp29 hingga Rp35 ya. Wilayah-wilayah berbatasan dengan Sumatera Utara seperti wilayah yang berbatasan dengan Kota Medan seperti Deli Serdang itu harganya itu ada yang dijual di kisaran angka Rp29.000 per kilo. Selanjutnya ada harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Disuruh kemudian ada harga daging sapi yang berada di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Jadi masih relatif stabil ya, kecuali daging ayam yang naik sekitar Rp1.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama nih, Rp14.300 masih ada, tapi jarang sekali. Tapi bergeraknya kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo di level kilang. Disusul kemudian ada harga minyak goreng yang berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Disusul kemudian ada harga gula pasir yang berada di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol yang kembali hanya bergerak mendatar ya, ini kembali stabil di kisaran angka 20 ribuan atau tepatnya di kisaran angka 23. Sedikit naik dibandingkan dengan posisi hari Sabtu yang berada di kisaran angka Rp20.000 per kilo. Terus kemudian ada ikan dencis yang berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Masih stabil, ada harga udang turun dari Rp80 ke Rp75.000 per kilogram. Dan ada ikan gembung yang stabil di kisaran angka Rp45.000 per kilogramnya. Untuk ikan segar, saya pikir ini trennya turun ya, kecuali ikan tongkol yang masih mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, potensi perubahan harga ikan segar pada pagi hari ini juga relatif minim ya. Karena memang kalau kita lihat dari beberapa komoditas lainnya, ini kecenderungan masih menunjukkan bahwasanya potensi substitusi dari ayam ke ikan segar memang akan terjadi, tetapi ini sangat tergantung dengan seberapa jauh harga ikan segar itu terbentuk di pasar tradisional. Selanjutnya ada harga buncis yang masih stabil di kisaran angka Rp12.000 per kilo. Harga wortel stabil di kisaran, harga wortel naik dari posisi Rp8.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Ya, terus ada harga kentang yang hari ini Rp13.000 ya, masih sama dibandingkan dengan hari Sabtu yang masih berada di kisaran angka Rp13.000 juga nih. Terus ada harga kol yang stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Daun sopre ini masih sama ya di kisaran, daun sopre turun dari posisi Rp30.000 menjadi Rp27.000 per kilo. Sementara tomat sedikit naik ya, tomat naik dari posisi Rp10.000 per kilogram pada hari Sabtu menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Jadi kalau kita lihat tanaman pangan hortikultura ya, cabai, tomat ini tekanan apa lompatan harganya cukup signifikan ya, untuk tomat sendiri bahkan 40% kenaikannya pada perdagangan pagi ini. Saya pikir perubahan harga yang terjadi pada tomat dan komoditas hortikultura ini lebih pengaruh oleh faktor seasonable ya. Artinya memang dari akhir pekan ke awal pekan itu agak sedikit terganggu untuk sisi supply-nya. Namun nanti semuanya akan kembali normal dan saya pikir harga akan cenderung mengalami kenaikan. Harga cenderung akan mengalami penurunan setelah perdagangan di hari Senin ini. Demikian Mbak Salsa untuk perkembangan harga kebutuhan kita pada perdagangan pagi ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk informasi ya, pantauan harga pasar disebut pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya, kembali
1: pagi,
0: Pak Gun. Baik, dan untuk itu pendengar, Salsa masih akan terus berbagi Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global.